0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Kekeringan masih melanda sejumlah daerah di Indonesia sampai dengan awal Oktober 2026 ini. Di Jawa Timur, 25 wilayah meminta bantuan air bersih untuk warga yang terdampak. Adapun kekeringan yang terjadi ketika curah hujan berada di bawah normal, di mana suatu periode tertentu dengan menghasilkan kondisi yang bisa berkembang dan mempengaruhi ketersediaan air di berbagai sumber. Melansir dari BMKG, kekeringan di sini ada dua, teman pro dua ya. Jadi ada kekeringan meteorologis dan juga hidrologis, yang mana kamu perlu mengenali perbedaannya. Jadi kalau kekeringan meteorologis, ini berkaitan langsung dengan curah hujan di suatu wilayah, di mana curah hujan berkurang dari kondisi normal dalam periode tertentu. Dan dari pemantauan kekeringan meteorologis, bisa dilakukan menggunakan Standardized Precipitation Index atau SPI, di mana indeks tersebut digunakan untuk mengukur penyimpangan curah hujan terhadap kondisi normal. Tingkat kekeringan dibagi berdasarkan nilai SPI tersebut, dan kategorinya mencakup agak kering, kering, dan juga sangat kering. Selain itu, BMKG juga memantau hari tanpa hujan atau HTH untuk menggambarkan situasi kekeringan meteorologis, di mana HTH ini merupakan periode berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 1 mm. Berbeda dengan meteorologis, kalau kekeringan hidrologis ini berhubungan dengan berkurangnya ketersediaan air pada sumber-sumber air. Jadi kondisi ini dilihat pada danau, sungai, waduk, dan juga air tanah. Adapun kekeringan hidrologis berkembang setelah kekurangan hujan berlangsung yang lebih lama. Defisit curah hujan pun mengurangi pengisian ulang cadangan air melalui siklus hidrologis. Dan perbedaan utama keduanya terletak pada indikator yang digunakan, di mana kekeringan meteorologis berfokus pada curah hujan, sedangkan hidrologis pada sumber daya air. Kekeringan meteorologis bisa menjadi tanda awal sebelumnya dampak terlihat pada sumber air. Hujan yang terus berkurang mampu menurunkan volume waduk, sungai, dan juga air tanah. Dan dampak kekeringan hidrologis bisa berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi pertanian pun ini menjadi salah satu sektor yang memerlukan pasokan air secara berkelanjutan. Jadi, teman pro 2, bisa disimpulkan kalau kekeringan meteorologis dan hidrologis ini masing-masing mempunyai indikator yang berbeda, tapi saling berhubungan. Perbedaan itu membantu mendeskripsikan proses kekeringan sejak berkurangnya curah hujan sampai menurunnya ketersediaan air bersih.

0: Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah ada yang menyapa di line WhatsApp kami ya di 0811369775 dari Magelang. Menyapa ada Theo, selamat pagi buat para penyiar dan juga pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Yang pasti mengabarkan di sini bahwa untuk informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah lancar gitu ya teman Pro 2. Hari ini cerah, arus lalu lintasnya ramai lancar. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dalam menjalani hari, semangat dalam berkarya. Dan hari ini adalah hari Senin yang kelima di bulan Oktober 2026. Emang iya hari kelima? Oh iya maksudnya tanggal 5. Saya doakan semoga pendengar setia Pro 2 tambah banyak banget yang lagi selalu setia mendengarkan Pro 2 ya. Amin. Terima kasih banyak untuk Theo ya. Sehat-sehat selalu juga untuk kamu di Magelang dan terutama juga buat keluarga Theo ya. Dan buat teman Pro 2, masih ada satu informasi sebelum pada akhirnya nanti Nabila tutup ya pada informasi. Nanti Nabila bakal ajak kamu untuk bergabung ke Spada edisi spesial di hari ini, karena nanti bakal ada rekan saya yang menjadi hostnya, ngobrolin seputar obat gitu ya, ngobrol sehat tentang obat dalam rangka Hari Apoteker Sedunia. Jadi buat teman-teman Pro 2 nanti yang pengen gabung, boleh banget bisa nonton di YouTube channel RRI Madiun. Kita nanti bakal live streaming di situ, maupun bisa komentar di WhatsApp kami di 0811369775. Oke, satu informasi terakhir teman Pro 2 ya. Jadi ratusan pembalap cilik mengikuti kompetisi Kampung Pesilat Push Bike Bupati Madiun Championships 2026 yang berlangsung di depan alun-alun Caruban pada hari Sabtu kemarin. Jadi kompetisi push bike ini baru pertama kali digelar di Kabupaten Madiun yang diikuti sekitar 400 hingga 500 peserta dari berbagai daerah termasuk dari luar Jawa Timur. Dan kelas lomba ini dibedakan berdasarkan tahun kelahiran peserta mulai dari 2016 sampai dengan 2024. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora yang bekerja sama dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Madiun. Jadi salah satu peserta di sini bahkan mengungkapkan meraih juara pertama pada kelas yang diikuti. Jadi pembalap cilik ini masih berusia 2 tahun teman Pro 2 ya. Asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan mengungkapkan bahwa kompetisi di Madiun ini memang menjadi keikutsertaannya di Anta Adnaloka yang kelima. Menurut Bintang, pushbike bukan sekedar ajang mengejar kemenangan, tapi keikutsertaan di sini dalam kompetisi juga menjadi sarana melatih mental agar lebih berani dan juga percaya diri. Pastinya atlet kecil ini ya, kecil-kecil cabai rawit teman Pro 2, masih 2 tahun dipersiapkan juga untuk menjadi atlet yang lebih matang lagi tentunya nanti di kemudian hari.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id

0: ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
0: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: Siap kakakku.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini saya Angela Reska dan kita akan ngobrol tentang obat dalam rangka Hari Apoteker Sedunia. Karena obat itu kan juga lumayan akrab ya di masyarakat, di tengah-tengah kita untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Dan kali ini juga sudah bergabung bersama kami narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Sudah ada apoteker Eka Yuliana Sarjana Farmasi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Eka, sudah sehat kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga semua yang hadir yang mendengarkan pagi ini juga sama-sama sehat, karena ini lagi membludak ya pasien di mana-mana termasuk di Pacitan.
0: Oke, ya semoga semua kita selalu diberi kesehatan begitu ya. Makanya untuk pagi ini kita juga akan ngobrol sehat tentang obat gitu. Karena obat ini memang mungkin saat ini sedang flu itu juga lumayan banyak. Dan ada mungkin beberapa orang atau mungkin teman-teman Pro 2 juga pilek langsung beli obat ke apotek. Kemudian atau lagi demam langsung beli obat ke apotek tanpa periksa ke dokter. Nah ini seperti apa Bu Eka, mungkin sebagai gambaran bagaimana sih kita sebagai pasien gitu ya, atau mungkin sebagai penderita untuk membeli obat atau mungkin harus periksa dulu atau seperti apa, mungkin sebagai gambaran dulu. Monggo Bu Eka.
1: Jadi obat sendiri, saya selalu ya memulai semua pertemuan, terutama pendidikan terkait dengan obat itu, dengan sebuah simbol yang kita pilih ya. Di farmasi itu ular dengan kayak cawan gitu. Jadi di satu sisi ular itu kan berbisa jadi racun ketika dia tidak digunakan dengan benar, dan dia diminage menjadi obat, maka dia memberikan efek kepada pasien. Makanya kayak dua sisi mata pisau gitu ya. Dia bisa jadi racun juga bisa jadi obat. Karena itu fungsi kami termasuk yang saat ini kita sedang promokan di World Pharmacist Day yang tahun ini kita mengambil tema tentang empowering pharmacists for future healthier, itu kita berharap apoteker dimanapun di semua lini layanan bisa memberikan kontribusinya dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, termasuk pendidikan terkait dengan obat. Makanya ketika pasien datang itu ketika tanya obatnya apa, pasti kita diagnosa itu miliknya dokter sebenarnya. Jadi kalau farmasi itu lebih kayak partnernya dokter, jadi diagnosa tetap miliknya dokter. Kalau kami karena sebagai penunjang, makanya biasanya obat-obat itu dari mulai awal perawatan sampai dengan akhir perawatan digunakan. Makanya kalau misalnya datang ke apotek ya, selama obat-obatan itu tidak termasuk golongan-golongan yang harus dengan resep dokter atau obat-obat yang memang dia tidak memerlukan pemeriksaan khusus, masih bisa kita berikan. Hanya mungkin pernah ya sejawat saya menyampaikan terkait golongan obat bebas, obat bebas terbatas yang kita kenal tuh kayak Butrek, Amit saya menyebutkan merek. Jadi obat-obat yang bisa dibeli bahkan di supermarket maupun di minimarket itu bisa dibeli. Nah itu termasuk obat-obat yang bisa dibeli bebas dengan tetap membaca aturan pakainya.
0: Oke, jadi memang obat itu bisa jadi racun dan juga bisa jadi obat, dan tapi tetap harus harus memperhatikan aturan pakainya begitu ya Bu Eka. Nah sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang golongan obat ini, ada berapa golongan obat mungkin yang perlu kita perhatikan sebagai masyarakat?
1: Iya, kalau yang bisa dibeli itu, jadi sebenarnya sayangnya hari ini tidak membawa contoh obatnya ya, cuman nanti kita nanti di rumah dibuka gitu ya. Ada obat-obat itu nanti ada logo bulat-bulat gitu. Ada yang logonya merah, ada yang hijau, ada yang biru gitu ya. Nah biasanya kalau obat-obatan yang model hijau itu vitamin, itu bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Termasuk juga obat yang bondolnya yang biru. Biru itu biasanya obat-obatan flu yang bisa dibeli bebas. Nah, itu monggo, itu bisa, tapi tetap harus memperhatikan aturan pakainya. Karena nanti ada beberapa obat yang logonya bulat biru itu termasuk obat dalam maupun obat luar. Kalau obat luar itu kan ada obat kumur, ada salep gitu ya. Itu juga aturannya tidak sama dengan ketika yang di obat minum. Kalau obat minum itu biasanya kan harus 3 kali ya. 3 kali ini satu hal yang mungkin nanti juga bisa di apa ya, bisa diubah cara pandang. 3 kali itu bukan pagi, siang sama malam. Tapi tiap 8 jam. Jadi kalau sehari itu 24 jam, maka 24 jam itu dibagi 3. Jadi 8 jam sekali. Makanya kalau misalnya minum obat jaraknya misalnya gitu ya, pagi hari jam 7 setelah terus sarapannya jam 7 nih. Nanti siang jam 12 minum obat lagi.
0: Ya.
1: Kemudian sore
0: setelah makan siang
1: karena habis maghrib jadinya jam 6. Nah, nanti jarak antara sore sampai ke pagi lagi panjang banget tuh. Nah, malamnya panas lagi. Yang salah siapa ya? Karena memang jarak waktunya tidak sama, harusnya kan sama ya antara satu dengan minum obat yang kedua. Makanya nanti mungkin apalagi kalau antibiotik yang saat ini juga digaungkan ya, tahun ini memang kita dapat titipan dari Federation International Pharmacy itu terkait dengan antibiotik. Jadi antibiotik itu mungkin sudah sering ya di masyarakat. Apalagi sekarang flu, kalau misalnya batuk, beli antibiotik. Padahal perlu kita tahu ya, ini sama-sama ini pendidikan buat saya sendiri dan masyarakat ya, dan juga semua civitas, ketika kemudian kita sakit, penyebab sakitnya apa? Jadi kalau misalnya sakitnya karena bakteri, betul, pakainya antibiotik. Tapi kalau kemudian virus, ya antivirus, bukan antibiotik. Termasuk juga ketika jamur, ya jamur yang digunakan, nanti jamur. Nah, sekarang ini yang merebakkan bukan bakteri, tetapi virus influenza. Nah, kalau virus kemudian minumnya antibiotik, padahal kalau virus sebenarnya kan self-limiting disease ya, dia bisa sembuh tanpa obat asal daya tahan tubuhnya bagus. Makanya ini di mana-mana karena memang kita ngelihat memang cuacanya kayak gini ya, jadi panasnya luar biasa, kemudian anginnya juga luar biasa, jadi subhanallah anak-anak ini memang apa di mana-mana itu sampai full ya, jadi sekarang nggak lihat bangsal lagi apa gitu ya, pokoknya bangsal ada bed kosong diisi gitu ya. Makanya monggo nanti tidak sembarangan, karena kenapa kok kita ya sering kita dengungkan terkait dengan antibiotik ini. Kita bayangkan antibiotik itu ditemukan itu dalam jangka waktu yang lama. Padahal obat yang lama ditemukan, penyakit-penyakitnya timbulnya jadi lebih sering. Jadi obatnya belum ditemukan, penyakitnya sudah ada. Nanti kalau kita sembarangan cara minum antibiotik, khawatirnya tidak akan ada lagi bisa obat untuk menyembuhkan itu, karena sudah semakin banyak. Keluhan di rumah sakit rujukan itu kan ketika dioperasi kok lukanya tidak menutup-menutup. Ternyata dia sudah sering minum antibiotik, sehingga pada saat membutuhkan benar-benar butuh antibiotik yang itu, ternyata dia sudah kebal, sudah tidak mempan lagi dengan obat yang ada. Makanya kenapa kok kita harus hati-hati, harus waspada, harus bijak, karena memang antibiotik itu tidak tiap tahun muncul gitu atau ditemukan. Padahal sebenarnya penggolongannya sudah banyak sekali. Cuman memang antibiotik itu kan kayak apa ya? Kalau saya bahasanya ini gini, kalau kita di sebuah ruangan bertemu dengan temannya itu kan sambutannya. Nah, antibiotik nggak sebenarnya juga kayak gitu, dia pakai kayak bakteri baik sintetis maupun alami ya yang diinaktifkan. Harapannya apa? Dia bisa masuk, dia masuk ke teman-teman bakteri tadi sehingga dia tidak terasa ah, mau dibunuh sama antibiotik, sehingga dia bisa efektif di dalam. Nah, kalau misalnya kita sembarangan minum, khawatirnya nanti pada saat kita saat tertentu sampai ke level 3 ya. Makanya kalau saya tuh sering ini karena saya berada di rumah sakit, kalau sudah kondisinya pasiennya sangat parah gitu, dokter udah di ini kan, ini kayak ya, ASC ya, biotik level 3 gitu. Itu kalau udah kayak gitu udah harus kita ASC, harus ini, saking apa ya, karena kondisinya memang sudah memburuk gitu. Kalau misalnya beliaunya sudah biasa minum antibiotik, kita sudah yang paling tinggi, sudah ngasihnya cuma itu aja, ya tinggal bismillah gitu, maka antibiotik yang paling tinggi itu tidak ada yang lain.
0: Oke, dan ini tadi berbicara tentang penggunaan obat, terutama antibiotik, itu kan ada aturan pakainya, terutama tentang jam minumnya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari teman Pro 2, dari Larasati Ulfa di kolom YouTube. Kalau misalnya lupa minum obat tepat waktu, bagaimana cara menyiasatinya? Nah, itu tadi misalnya sarapannya jam 7, berarti nanti 8 jam kemudian, tapi ternyata malah lupa. Nah, itu seperti apa Bu Eka menyikapinya, seperti apa?
1: Apanya? Ya kalau lupa nggak ada obatnya masalahnya ya.
0: Iya, iya betul.
1: Kalau masih kisarannya 1 jam ya langsung aja pada saat ingat langsung minum. Habis itu bergeser jamnya.
0: Oh gitu.
1: Kalau di rumah sakit kan kita pakai apa nih ya, untuk memudahkan kita pakai jam-jam pasti. Jam 6 misalnya 3 kali ya tadi ya. Jam 6 pagi misalnya, jam 2 siang, kemudian sama jam 10. Kita pakai jam-jam yang ya Allah itu pasien masih dalam kondisi on semua, belum tidur gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi terlupa jam 8 nih baru minum obat, monggo nanti bergeser. Ya, bergeser. Kalau misalnya masih 1 jam, 2 jam enggak apa-apa, karena kalau terlewat yang penting jangan berhenti, apalagi antibiotik. Ya. Makanya kalau di rumah sakit itu jam suntik itu tidak selalu jam-jam itu, Mbak. Kalau misalnya MRS-nya dia masuknya rumah sakit jam 12 malam misalnya. Kemudian kalau itu 24 jam cuma 1 kali ya, ya jam 12. Cuman kalau misalnya itu 2 kali berarti per 12 jam. Makanya nanti penyuntikan keduanya jam 12 yang pada hari besoknya gitu. Jadi harapannya kalau misalnya dapat dosis itu sesuai. Jadi tidak ada nanti istilahnya ada jam-jam tertentu tanpa obat.
0: Oke.
1: Kalau misalnya panas, jadi tadi pada malam hari panas gitu. Karena sudah habis. Jadi kalau waktu teman-teman farmasi itu di apa kuliah ya, itu kita pakainya anu Mbak, hewan uji. Hewan uji itu diminumkan obat dan nanti bentuknya kurva gini. Kurva gini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita minum obat itu naik ya ada T setengah itu pada saat dosisnya istilahnya pada saat tepatnya, kemudian dia mulai turun. Nah pada saat mulai turun itulah saat kita minum obat lagi. Nah kalau kemudian kita sudah turun kemudian kok kita nggak minum obat, nah pada saat tertentu dia tidak ada obatnya, makanya kemudian ada timbul panas sebelum waktunya.
0: Oke. Jadi memang ketika ingat langsung diminum ya, bukan menunggu nanti langsung double dosis gitu. Oke.
1: Ya, nanti digeserkan saja enggak apa-apa. Oke. Apalagi kalau nanti pada saat puasa gitu ya, pada Ramadan untuk yang umat muslim itu kita ya sebenarnya enggak ideal. Cuman ya minimal gitu ya, kita bisa mengakomodir jam-jamnya walaupun mungkin toleransinya tidak terlalu bagus ideal seperti literatur, tapi insya Allah itu masih bisa diterima gitu ya. Jadi nggak apa-apa misalnya ada 1-2 jam karena ada nilai turun ya. Jadi kalau kita bikin dosis 3 kali itu kan tidak kemudian langsung tidak ada obat, tapi kurvanya gini, jadi pada saat turun itu kemudian dikasih lagi, jadi tidak tanpa obat ada jedanya. Masalah kalau misalnya cuma 1-2 jam itu insya Allah masih bisa ditolerir.
0: Oke, terima kasih, semoga bisa menjawab tadi ya pertanyaan dari Larasati Ulfa. Kemudian sebenarnya ini juga mungkin sering apa ya, kesalahan gitu ya, mungkin bagi masyarakat itu tadi tentang yang penting obatnya habis atau yang penting 3 kali. Nah itu kan juga lumayan masih sering ditemui di masyarakat gitu ya Bu Eka. Dan kalau misalnya ada obat yang misal apa sebelum makan atau sesudah makan, nah itu apakah juga ada aturan sama dengan aturan jam seperti minum obat antibiotik tadi Bu Eka?
1: Ya, jadi gini, sebelum dan sesudah itu ada berbagai alasan. Ada karena alasan klinis. Artinya gini, dia diminum sebelum makan karena memang dibutuhkan pada saat perutnya kosong. Kemudian dia butuh dilapisi agar tidak terjadi apa ya, ya iritasi gitu ya. Ini utamanya untuk obat-obatan yang golongan obat mah kayak gitu-gitu ya. Tapi ada juga beberapa obat itu diminum pada saat perut kosong bukan karena alasan klinis tapi karena dia terganggu makanan. Itu juga ada.
0: Oke.
1: Ya, jadi beberapa obat tergantung tadi, tergantung fungsi obat itu untuk apa. Kalau misalnya dia memang keluhannya di perut gitu ya, dan ia dibutuhkan untuk melapisi perutnya agar tidak apa ya, nyeri pada saat dia mau makan yang lainnya, maka memang diminum setengah jam sebelum makan. Nah, aturan 2 kali, 3 kali, 1 kali itu terkait dengan aturannya, bukan cara makannya. Jadi kalau kita bicara aturan pakai itu bisa berapa kalinya, caranya bagaimana, termasuk nanti ketika dia diminum itu efeknya berapa lama. Makanya kalau misalnya sebelum dan sesudah itu bisa, bisa mengiringi 1 kali sebelum makan atau 1 kali sesudah makan. 2 kali sebelum makan, ada 2 kali sesudah makan. Cuman ada, bahkan ada loh obat dia apa ya, DM itu di diabetes mellitus itu ya, obat gula itu yang diminum sebelum makan pada saat suapan pertama. Jadi sewaktu makan itu, jadi habis makan satu diminum lagi satu. Ada juga yang 2 jam sesudah makan. Jadi beberapa obat itu ada yang seperti itu, sebelum, saat makan, sudah makan, itu ada semua. Makanya nanti pada saat dengan menerima obat, jangan ragu-ragu untuk bertanya atau segan, ini sesudah apa sebelum ya Bu, gitu. Karena memang tugas kami biasanya menyampaikan itu. Termasuk juga ketika nanti antibiotik ya Mbak, kita balik lagi ke antibiotik nih. Antibiotik itu harus dengan resep dokter. Gak boleh sembarangan minum antibiotik. Kemudian harus diminum sampai habis. Bahkan kalau di WHO itu 5-7 hari. Memang ada sekarang ya beberapa obat itu yang ketiga gitu. Cuman standarnya memang biasanya 5-7 hari. Kemudian jangan dikasihkan ke orang lain.
0: Nah,
1: pek itu keluhannya sama gitu.
0: Iya, itu sering juga terjadi di masyarakat.
1: Sama sih, gitu ya, sakitnya kayaknya sama aja jadi obatnya. Jadi masing-masing obat itu tuh beda. Bahkan kita, misalnya ya, sering nih, saya kemarin dengar banyak ternyata. Jadi ibu atau pasien itu datang ke pak dokter nih, dapat obat. Ini bungkusnya yang sudah habis itu disimpan.
0: Iya.
1: Suatu ketika, entah berapa bulan kemudian sakit, yang ngerasa, oh sama ini, tak beli. Langsung ke apotek tanpa memeriksakan dulu. Jadi kadang-kadang kita itu kan gitu ya, saking canggihnya gitu. Padahal belum tentu juga keluhannya sama, bakterinya sama, atau kondisinya sama gitu. Makanya harapannya ya kalau misalnya minum antibiotik, ya jangan dikasihkan. Jangan nyimpan lah ya, jangan nyimpan sisa antibiotik. Khawatirnya nanti ada perasaan, wih eman gitu. Jadi jangan nyimpan ya, untuk diri sendiri jangan dikasih-kasihkan ke orang lain. Kemudian minum sesuai dengan aturan pakai. Yang sering apa timbul di masyarakat itu kalau gini, saya itu sedang hamil, nanti kalau saya minumnya penuh nanti anak saya jadi gimana gitu. Akhirnya minumnya cuman separuh atau harusnya 3 kali cuman 2 kali. Nggak boleh kayak gitu. Jadi memang kalau dikatakan apakah antibiotik aman untuk ibu hamil, ya kategorinya B, aman sekali sih. Ada juga bahkan antibiotik yang kategorinya C sama D. Jadi yang D itu bahkan bisa menyebabkan kecacatan pada bayi ketika itu diminum pada trimester awal. Cuman ketika ibu hamil datang ke pak dokter atau ibu dokter ya, itu sudah dengan pertimbangan. Mm-hmm. Jadi pilihan itu sudah dipilihkan yang paling apa ya, paling aman di antara yang tidak aman.
0: Oke.
1: Ya, jadi monggo nanti kalau misalnya dapat antibiotik seperti itu, jadi minum aturan pakai sesuai. Kalau ya 3x1 tiap 8 jam, ya 1 tablet 3 kali.
0: Oke, yang penting kalau misalnya sudah periksa dokter itu memang sudah diperhitungkan oleh dokter gitu ya. Jadi kita tidak menjadi dokter diri sendiri gitu. Tapi kita memang sudah berkonsultasi. Itu juga tadi menarik tentang masyarakat yang menyimpan obat. Kemudian kalau misalnya saat ini demam, kemudian mungkin 2 bulan kemudian ada anggota keluarga lain demam, itu obatnya dikasih. Nah itu apakah nanti akan timbul efek yang bagaimana Bu Eka, atau seperti apa itu? Atau memang obatnya itu harus dibuang agar tidak digunakan lagi, atau seperti apa Bu Eka?
1: Kalau obat-obatannya itu model gejala ya, kayak obat panas gitu ya. Kita kan kenal nih yang di masyarakat parasetamol kayak gitu ya. Itu boleh. Kalau obat panas saja tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu, ini yang mau pakai siapa?
0: Oke.
1: Kalau sama-sama dewasa, oke. Atau pasiennya ini tidak punya gangguan ginjal enggak? Jadi masing-masing obat itu kan sebenarnya memang digunakan sesuai dengan fungsinya ya. Kalau memang dia digunakan sebagai analgetik, sebagai penurun anti panas, antipiretik atau dia anti nyeri gitu ya, boleh diminum asalkan sama-sama dewasa nih. Pakai, misalnya saya sama suami gitu ya, saya pakai obat yang sama parasetamolnya. Maksud saya akan bedakan ya, parasetamolnya ini punya saya loh mas, nggak boleh untuk dengarkan, kan nggak bisa. Bisa asalkan sama-sama tadi demam. Tapi kalau antibiotik itu kasusnya apa infeksi bakterinya kan kita nggak tahu. Apakah batuknya itu batuk yang bagaimana, atau infeksinya infeksi bakteri apa, itu kan beda-beda. Akan lebih aman kalau antibiotik hanya untuk orang itu saja, tidak digunakan untuk orang lain. Bahkan kemarin saya buka di komunitas itu ya, kalau bisa nggak boleh digunakan ke orang lain, hanya untuk orang itu sendiri. Apalagi kalau nanti sudah ke anak-anak atau bayi. Ya kalau pinter ngitung berat badan itu enggak apa-apa yo. Oh ini anak saya kasih parasetamol segini gitu. Monggo enggak apa-apa. Cuman ya itu tadi. Kalau misalnya yang mau pakai itu siapa? Kemudian kondisinya bagaimana? Apakah dia punya penyakit yang lain? Ada beberapa pasien kayak lansia, kemudian dia punya fungsi ginjal yang turun, itu juga ada penyesuaian dosis. Tapi kalau insya Allah kalau masih obat-obat yang aman, artinya kayak parasetamol lah ya, obat-obat yang tadi saya bilang bulatnya hijau biru itu insya Allah masih aman lah ya, cuman tetap kita perhatikan tuh aturan pakainya.
0: Jadi intinya kalau obat-obat yang seperti itu memang masih aman ya untuk gejalanya, tapi yang mungkin perlu diperhatikan tentang antibiotik karena memang penyebabnya berbeda-beda mungkin setiap pasien atau setiap orang begitu ya Bu Eka. Ini kita mungkin jeda dulu sejenak karena 8:30 nanti akan kita lanjutkan lagi karena masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Pro 2 yang menunggu untuk dijawab oleh Bu Eka. Dan untuk saat ini kita jeda dulu sejenak untuk para pendengar 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, kembali lagi masih bersama saya Angela Reska, teman Pro 2, dan juga masih bergabung bersama kita di sini ada Bu Eka Yuliana, apoteker dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Ini Bu Eka, sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube RRI Madiun. Ini mungkin juga buat teman-teman Pro 2 yang butuh tips atau saran gitu ya, di musim-musim seperti ini sebenarnya apakah ada obat yang perlu kita siapkan gitu, atau yang selalu ready, selalu siap di tas gitu untuk menghadapi ini, utamanya untuk para pekerja lapangan atau yang mungkin sering bekerja di luar begitu, Bu Eka, monggo.
1: Ya, ini jadi kayak pengalaman pribadi juga.
0: Oke.
1: Jadi di dompet saya itu selalu ada satu paracetamol. Karena memang paracetamol itu dia analgesik, ya, anti nyeri, dia juga antipiretik, dia sebagai obat demam. Jadi kalau misalnya, misal kita itu tiba-tiba demam, karena gini, dehidrasi, jadi kekurangan minum itu juga panas juga. Jadi jangan dikira kalau misalnya kita diare itu nggak panas. Kalau misalnya diare terus menerus kok kemudian asupan yang keluar dengan yang masuk itu tidak seimbang, pasti panas. Makanya beberapa pasien yang ketika dia diare juga bisa ngonsumsi paracetamol. Jadi kalau saya biasanya ya pribadi itu saya pasti paracetamol. Dan itu aja, jangan sedia payah sebelum, dan bagus ya, cuman kalau saya mikirnya nanti kalau obatnya banyak-banyak, nanti penyakitnya juga banyak juga.
0: Oke.
1: Okay. Cukup lah paracetamol. Tapi memang karena tadi disampaikan ya, karena ini lagi pancaroba yang membawa penyakit, ya, itu influenza itu kan sebenarnya self-limiting disease. Jadi bisa sembuh asal daya tahan tubuh kita bagus.
0: Oke. Okay.
1: Makanya mungkin karena lagi kayak gini ya, kita pertama meminjam istilahnya Ustaz Zaidul Akbar nih, sedekah tubuh dengan apa? Makan, minum yang baik.
0: Oke.
1: Ya, yang baik itu yang gimana? Ya, yang sewu ini, yang biasanya tiap hari selebak, seblak, atau mie terus. Ya ini makanan yang bergizi gitu ya. Bahkan kalau bisa itu real food sebenarnya. Minimal yang kurang-kurangi gorengan, karena satu gorengan itu 20 cc ya, minyaknya itu. Jadi karena lagi musim kayak gini, kita coba gitu ya, pilih makanan minuman yang baik, yang bergizi, dan kalau bisa sih olahan sendiri dari rumah, kalau bisa. Kemudian yang kedua, boleh nih konsumsi vitamin, atau kalau misalnya nggak pengen benar-benar tanpa efek samping, boleh nih pakai madu atau pakai ini ya, golongan echinacea, jamu yang diminta sebagai imunodilator ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Juga ini yang lagi tren, vitamin D. Yang nggak cuma DD, nggak cuma berjemur di luar.
0: Okay.
1: Tapi juga vitamin D itu memang dulu dianggap sebagai salah satu ya suplemen gitu ya. Cuman monggo, ini hanya edisin saja sih. Yang paling penting makanan minum kita itu bergizi, dan ini lagi yang FOMO-nya bagus ini, olahraga.
0: Dan, oh,
1: jadi
0: iya,
1: jangan dikira
0: trennya,
1: kalau kemudian kalau sakit nggak olahraga, malah kadang-kadang bisa jadi obatnya itu.
0: Okay.
1: Makanya monggo tetap jaga ya, jaga kesehatan. Kemudian termasuk juga kita tetap beraktivitas ya, beraktivitas fisik juga.
0: Oke. Okay. Ini juga tadi sempat di mention juga disebut tentang multivitamin. Ini juga ada pertanyaan. Untuk multivitamin atau suplemen untuk membantu daya tahan tubuh, apakah ada cara-cara khusus untuk mengkonsumsinya, atau mungkin cukup hanya dibaca aturan pakainya, atau mungkin seperti apa, Bu Eka?
1: Ya. Untuk multivitamin secara umum biasanya itu aturan pakainya 1 kali sehari.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun tidak menutup kemungkinan beberapa multivitamin itu yang 2 kali. Tapi seringnya dan secara umum sih 1 kali sehari. Kalau misalnya memang dirasa dibutuhkan ya, tapi biasanya sih tidak lebih dari 2 kali.
0: Okay.
1: Tapi ya seringnya cuma 1 kali saja sih.
0: Okay,
1: dan
0: jadi
1: kalau misalnya mau milih ya. Jadi kalau beberapa obat itu ada yang multivitamin memang lengkap gitu ya. Ada vitamin A, B, C, kemudian ada kalsium, kemudian vitamin D, E kayak gitu ada. Ada juga yang cuma single ya, single vitamin aja kayak vitamin D atau A saja gitu. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan memang. Tapi kalau misalnya yang multivitamin biasanya sih satu kali sehari. Ada juga yang komposisinya menggunakan herba. Seperti echinacea, kemudian pilanti itu ya, meniran itu. Itu biasanya meskipun dia dari herba tapi mahal nih. Nah, itu satu kali satu ya biasa. Untuk anak-anak juga seperti itu ya. Ada juga yang modelnya sirup. Kalau misalnya sirup susah nih. Ada juga yang chewable, yang tablet punya, itu kan kayak permen. Tapi kadang-kadang kalau pernah jadi permen, maunya makan terus. Jadi malah dimakan berkali-kali karena akhirnya itu permen. Ya. Jadi mau nggak nanti disesuaikan aja. Dan itu kan sifatnya kayak apa ya, addition aja sih. Ya. Maksudnya hanya tambahan saja ketika memang kita memerlukan. Kalau misalnya memang sudah dirasa, wah aku udah cukup nih dengan konsumsi makanan sehatku, gitu ya, dengan murni suplemen yang lain yang tidak dalam bentuk apa niku kimia, ada madu, ada yang lainnya, monggo enggak apa-apa. Yang penting daya tahan tubuh kita itu dijaga.
0: Oke, ini juga ada pertanyaan yang selanjutnya tentang minum vitamin ini. Kalau misalnya sudah tumbang atau sakit, berarti vitamin itu sia-sia. Apakah benar, Bu, atau bagaimana ini fenomena ini?
1: Aduh, kok malah gak minum. Padahal kalau misalnya kita sakit, apalagi yang flu ya, itu andalannya cuma tubuh kita. Jadi vitamin itu malah membantu. Bahkan kadang-kadang gini, beberapa dokter ya, itu malah menambahkan, saya bingung, dok ngapain dikasih ini gitu ya. Kan sakitnya ini di saluran pernafasan gitu. Kenapa kok dikasihnya, malah dikasih spin yang isinya saya tahu itu protein sama vitamin apa imunodilator gitu. Ternyata itu tubuh kita itu kan juga memberikan reaksi. Semakin bagus tubuh kita, semakin cepat sembuhnya, logikanya gitu. Jadi jangan dibalik nih. Karena kita sudah sakit malah enggak gitu. Bahkan gini, saya pernah di Solo itu di sebuah apotek yang kebetulan partner dengan pasien-pasien onkologi, pasien kanker. Nah, kanker itu kan nyensewu biasanya diketahui sudah stadium-stadium yang sudah lumayan
0: berat gitu ya.
1: Gampat, berat gitu ya. Nah, dan subhanallahnya itu yang saya lihat itu pasien yang datang itu ketika dia datang dengan kondisi yang fitnya, padahal dia stadiumnya sudah lanjut. Tapi kelihatan sehat dan saya ngerasa dia lebih lama datang ke apotek. Artinya apa? Dia sehat lebih lama. Jadi meskipun ada kanker di dalam tubuhnya, dia fit, dia ngerasa ini. Dia bilang, ah, saya minum ini mbak, biar ini saya fit ini, saya olahraga gini-gini. Itu malah long gitu ya. Tapi beda dengan yang ya, ketika dia sakit, dia sudah sedih dulu. Makanya kalau guyonan saya sama teman-teman ya di apotek atau teman-teman asisten apoteker itu, Bu Eka, ini kok ada pasien yang bingung nih antara obat A sama obat B. Nanti Bu Eka bilang ini begini-begini, yang A, yang B gini, malah dibeli semua. Saya bilang kekuatan sugesti itu 50%.
0: Ya, betul.
1: Jadi ada obat sampai itu gini, pasiennya itu sudah sampai ke dokter spesialis ABC gitu ya, dia nggak sembuh-sembuh. Datang ke apotek, saya bilang gini, Bu sudah mengonsumsi apa? Ya, jelas obat yang ada di tempat saya itu lebih murah daripada yang telah beliau konsumsi di dokter-dokter spesialis. Tapi saya pakai gini, obat itu judul Ibu. Jadi kita itu katanya nggak tahu nih, belum tentu yang mahal itu cocok buat kita. Siapa tahu? Saya bilang gitu. Siapa tahu obatnya harganya cuma 2.500. Moga-moga jadi tombolnya itu gitu ya. Jadi partner sakitnya jenengan biar sembuh. Inilah kan gitu. Nah itu datang lagi seminggu gitu. Ya mbak sembuh. Sampai gini. Kekuatannya cuma sedikit aja sebenarnya. Jadi kita harus ini. Jadi jangan kita gitu ya. Karena komposisi kadang makan. Mbak ini saya BPJS tapi saya pengen obatnya yang kalau di rumah sakit nggak lihat BPJS nggak BPJS, semua obatnya sama ya, cuman mungkin berapa obat itu ada yang memang kayak gini ya, so, napa nih promosi kayak gitu-gitu ya. Cuman sebenarnya kalau dari sisi bisa sama, cuman mungkin kalau kayak guyonannya tapi beda kok Mbak. Kalau saya minum yang A dengan yang B itu rasanya beda gitu. Itu sugesti aja sih, tapi kalau kekuatan sugesti itu makanya monggo gitu ya. Kalau pas lagi sakit bukan malah nggak dikasih vitamin, bahkan harapannya bisa sembuh dulu dengan sugesti kita, dengan vitamin kita, dengan peningkatan daya tubuh kita, sehingga harapannya nanti jadi menambah ya, menambah hari rawatnya jadi lebih singkat karena ngerasa sudah sehat dulu.
0: Oke. Jadi itu berpengaruh ya sebenarnya untuk vitamin ya, gitu, malah justru membantu tubuh untuk mungkin bisa sembuh lebih cepat gitu, karena memang daya tahan tubuhnya itu bisa lebih kuat begitu ya. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari pendengar, apakah benar minum obat itu tidak boleh bersamaan dengan teh atau susu? Kadang kalau misalnya kita sarapan kan ada teh dan susu, kemudian padahal kita sedang konsumsi obat, apakah itu mitos atau itu benar, Bu Eka?
1: Bahkan kalau di antibiotik itu harapannya semua antibiotik itu diminum dengan air putih.
0: Oke.
1: Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Beberapa obat seperti golongan quinolon ya, kayak Cipro itu dia mengikat. Jadi kalsium di susu itu bisa mengikat antibiotik tersebut. Kok terus apa hubungannya Mbak kalau diikat? Kalau dia diikat, dia tidak bisa memberikan efek maksimal. Jadi beberapa obat memang bereaksi dengan susu, dengan teh, apalagi teh. Teh itu, aduh nanti dimarahin nggak ya sama penjual. Jadi teh itu sebenarnya dia tanin ya, dia mengikat gitu. Makanya kalau orang Jawa kalau lagi diare minum teh pahit, pernah dengar itu ya?
0: Iya betul, nah, teh pahit.
1: Karena dia ngikat tuh. Nah, ketika kita minum obat, kemudian kita minum juga teh, apalagi yang pekat gitu ya, dia kan itu jadi belum berikan efek, sudah diikat duluan nih. Jadi dia tidak bisa memberikan efek dong. Makanya lebih aman dan sebaiknya saran kami dengan air putih. Itu lebih aman daripada nanti ini kan nggak ya gitu, biar kami aja yang pikirkan. Teman-teman cukup minum aja dengan air putih, itu lebih aman. Walaupun kadang-kadang kan nanti nggak bisa masuk, ya udah kasih madu aja, jangan dikasih susu. Walaupun nggak semua memang, nggak semua antibiotik atau obat-obatan itu yang terikat dengan kalsium. Cuman memang ada beberapa obat ya dia terikat dengan susu, itu ada. Bahkan ada juga yang ketika dia minum, misalnya pada saat dia ngonsumsi nggak cuman ini kan ya makanan, itu juga ada juga ya. Kadang-kadang kan ini saya kalau makan itu nggak bisa nggak pakai air obat itu.
0: Iya ada banyak sekali yang masyarakat pisang, yang seperti itu,
1: bahkan ada yang pakai nasi gitu ya. Ya kalau masih pisang masih nasi itu masih boleh lah ya, cuman kalau teh susu itu masih karena tadi sifat beberapa kandungan di dalam susu kayak kalsium itu memang ada beberapa obat yang mengikat lah ya, mengikat si kandungan dari obat tersebut, termasuk tadi kalau teh tadi ya bahasa mudanya nyerep gitu loh. Jadi belum sempat obatnya itu memberikan efek ke tubuh kita, sudah diikat,
0: sudah
1: duluan,
0: diikat duluan,
1: duluan ya.
0: Jadi tidak termasuk, memberikan efek apapun begitu ya.
1: Sayang banget, makanya kalau misalnya kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, ya wajar gitu kan, obatnya diikat duluan, belum sempat bereaksi dia sudah hilang duluan, nggak sampai ke tubuh kita memberikan efek.
0: Jadi memang lebih baik menggunakan air putih begitu ya. Dan ini juga ada pertanyaan lagi, ada banyak vitamin yang beredar di online itu, vitamin untuk kulit ini ya, khususnya misalnya untuk mencerahkan atau mungkin anti penuaan dini. Nah sebenarnya ini bahaya atau tidak ya Bu?
1: Kalau
0: coba Bu Eka.
1: Bahaya atau tidak tergantung kandungannya.
0: Nah
1: untuk yang sering digunakan ya, ini secara umum saja. Kalau misalnya kayak vitamin C ya, vitamin yang sering untuk skin glowing biasanya. C tapi dalam dosis tinggi. Nah, vitamin C dosis tinggi itu beberapa pasien ya yang ketika dia dosisnya tinggi, ingat semua, nggak cuma obat, semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu disaring oleh kita.
0: Okay.
1: Nah, termasuk vitamin C. Ya, jadi apapun ya, apapun pilihan yang kita dapat ya, misalnya, oh aku pengen booming, vitamin C-nya tinggi, tetap harus konsultasi karena kita nggak tahu di kondisinya masing-masing pasien, gitu ya. Dan kalau misalnya itu memang sudah ada balikomnya, sudah ada aturan pakainya, sudah dijual bebas, ya, insya Allah itu sudah dipertimbangkan tingkat keamanannya. Yang paling penting baca aturan pakainya. Dan ketika memang mau mengkombinasi, ya misalnya mau pakai nih obat vitamin A, vitamin 1 dengan vitamin yang satunya lagi. Nah itu coba dilihat komposisinya, jangan-jangan komposisinya sama. Kalau komposisinya sama kan berarti dosisnya bertambah nih.
0: Iya.
1: Kerja kita juga semakin berat. Makanya nanti tetap ya, ketika memang itu digunakan dalam rangka perawatan bukan untuk pencegahan, itu lebih baik dikonsultasikan.
0: Oke, jadi intinya ya tetap harus konsultasi ke dokter ya Bu, jangan langsung main beli sendiri di online begitu ya. Oke, kemudian ada juga untuk obat-obatan seperti anti mabuk kendaraan, apakah aman untuk dikonsumsi jangka panjang, apalagi yang suka mabuk perjalanan dan sering bepergian. Nah ini bagaimana Bu dengan obat-obat, biasanya kan ada obat, kadang ada obat kemasan juga yang ramah untuk anak-anak gitu. Nah itu seperti apa Bu Eka?
1: Aduh, kalau mabuk perjalanan diminum dalam jangka panjang itu pergi terus ya. Jadi kalau obat itu kan digunakan pada saat diperlukan. Kalau misalnya melakukan perjalanan dalam sehari, perjalanan itu kan ya saya ketika mau berangkat pagi ya minumnya cuma pagi aja kan.
0: Ya,
1: nggak kemudian ya saya pagi minum nanti sampai di sana juga minum kan tidak. Berarti kan bukan jangka panjang. Yang jangka panjang itu yang misalnya ya saya ya sakit hipertensi misalnya. Ya tiap pagi minum secara rutin, nah itu jangka panjang. Kita nyebutnya penyakit kronis. Nah, tapi kalau hanya keperluan khusus, misalnya untuk perjalanan, ya monggo, tidak apa-apa. Pokoknya diminumnya sesuai aturan, pakai. Jangan pakai, saya mabuknya berat mbak, saya minumnya 10 tablet. Ya nggak bangun nanti.
0: Jadi overdosis. Ya,
1: karena memang kebanyakan obatan, apa, obat-obat untuk yang mabuk itu tidur. Karena ditidurkan biar nggak mabuk sebenarnya. Nggak tahu kan? Itu, makanya kalau misalnya konsumsi obat-obat seperti itu ya, ini mungkin sedikit pelajaran buat kita. Jadi obat golongan anti mabuk itu ada beberapa yang digunakan tidak cuman untuk mencegah mabuk sebenarnya. Jadi ada obat yang sebenarnya dia digunakan untuk anti migrain kayak gitu. Jadi efeknya. Jadi makanya perlunya ini ya, ini kalian nih karena hari farmasi sedunia. Saya mengajak nih teman-teman apoteker sejawat saya dimanapun gitu ya, saya ingin ucapkan selamat ini hari World Pharmacist Day. Dan ini edukasi nih buat semua ya masyarakat, bahwa gak selalu satu obat itu memiliki fungsi yang sama. Ada yang satu obat punya beberapa fungsi ya. Makanya nanti ketika memang kayak obat mabuk ya monggo diminum sesuai aturan pakai, hanya pada saat saja diperlukan. Dan kalau misalnya nyimpan obat, jangan sampai hilang tuh tanggal kadaluarsanya. Jadi kadang-kadang kemasannya itu kan pas disobek
0: hilang tanggal
1: kadaluarsanya. Minum lagi, terus gimana? Ya kalau ragu-ragu dibuang saja. Tapi kalau dibuang nanti ada aturannya juga, biar nggak dipakai sembarang orang juga. Makanya nanti kalau misalnya memang itu diperlukan, monggo nggak apa-apa sesuai aturan pakai. Karena memang obat satu tuh bisa ya, bisa memberikan efek macam-macam. Makanya nanti loh, kayak ini obat yang saya gunakan untuk mabuk perjalanan kok digunakan untuk obat pusingku yang ini gitu. Itu nggak salah ya, ada beberapa obat yang memiliki fungsi yang berbeda.
0: Oke, terima kasih Bu Eka. Dan ini sudah menjelang pukul 9, mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat dari Bu Eka dalam rangka Hari Apoteker Sedunia ini ya, khususnya untuk penggunaan obat. Monggo Bu Eka.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ingin mengucapkan berfarmasi ya untuk teman-teman apoteker di seluruh dunia, karena ini dunia gitu ya. Semoga kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, mampu membantu ya, mengedukasi terutama tentang penggunaan obat yang aman, yang tepat ya, seperti yang sekarang lagi dijargonkan untuk semua ya teman-teman. Harapannya termasuk juga penggunaan antibiotik yang bijak agar tidak terjadi resistensi antibiotik, sehingga masyarakat nanti memang benar-benar membutuhkan antibiotik bisa dengan baik menggunakan itu, bisa sembuh dengan antibiotik yang saat ini ada. Baca aturan pakainya, dan semoga kita selalu sehat.
0: Amin.
1: Tidak perlu obat.
0: Amin.
1: Obat hanya
0: amin
1: untuk mengobati. Jadi semoga kita bisa menjaga kesehatan kita, termasuk semoga kita juga bisa sama-sama ya, karena ini kita dapat musimnya se-Indonesia sama.
0: Yeah.
1: Kita sama-sama bergandengan, moga-moga bisa menjaga diri dengan tetap sehat, dan kita bisa beraktivitas lebih baik lagi. Terima kasih.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih juga Bu Eka atas waktunya. Dan sayang sekali sebenarnya ini pembicaraan, obrolan kita tentang obat ini sangat menarik ya, karena memang sangat relate gitu untuk kita semua masyarakat dan juga khususnya teman-teman Pro 2. Tapi sayang sekali karena terbatas durasi waktu, kita cukup akhiri sampai di sini. Dan selamat pagi teman Pro 2.

Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Swish. 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pada brem ngobrol bareng Nabila di edisi hari ini ya. Pastinya kita membahas kita Indonesia, mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Karena kalau Indonesia, ngomongin Indonesia ini banyak banget gitu ya yang dibicarakan. Mulai dari budayanya, destinasi, olahraga, musik, makanan, ataupun karya-karya anak bangsa yang sudah mendunia. Jadi, temanya pada pagi hari ini, Nabila pengen mengajakin kamu, teman Pro 2, untuk mengenal Indonesia di mata dunia. Tapi sebelum itu, Nabila pengen ngajakin buat kamu yang ada pandangan-pandangan seputar Indonesia, boleh banget diungkapkan aja di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun. Kalau Indonesia di mata dunia itu terkenal dengan kekayaan hayati maupun non hayatinya, tapi kalau menurutmu sendiri teman Pro 2, bagaimana sih Indonesia di matamu sendiri?

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, untuk teman terbaik kamu masih di Spada Brem ya, barengan sama aku Nabila Negari yang ngomongin soal Indonesia. Jadi merujuk pada website Worldometer, dunia memiliki setidaknya 195 negara nih teman Pro 2. Tapi angka tersebut tidak serta-merta menjadi harga mati karena masih ada beberapa nama negara yang belum masuk ke dalam daftar tersebut, seperti Taiwan, The Cook Island, Niue, dan masih banyak lagi. Nah, layaknya kehidupan antar negara, tiap negara ini pasti punya pandangan masing-masing terhadap negara lainnya. Misalnya kamu sendiri teman Pro 2, sebagai warga negara Indonesia, tentu pastinya penasaran gitu ya tentang bagaimana sebenarnya negara lain memandang bangsa kita gitu ya. Apakah Indonesia menduduki posisi strategis di mata dunia? Apakah negara kita memiliki nilai lebih dari sudut pandang negara asing? Ini pastinya di antara kalian bertanya-tanya gitu ya. Nah, semua hal itu di sini Nabila rangkum. Coba rangkum dari beberapa artikel, baca-baca artikel, bahwa Indonesia sendiri kalau berdasarkan data dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini sejatinya terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau indah. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan gitu ya yang dimiliki oleh Indonesia, karena setidaknya ada kurang lebih 17.508 pulau hasil gabungan, mulai dari pulau yang besar dan juga pulau yang kecil. 5 pulau besar yang terkenal di Indonesia, di antaranya ada Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Sementara itu, nama ribuan pulau kecil ini kadang-kadang masih terdengar asing gitu ya di telinga kita. Contohnya misal Musalah, kemudian Pulau Gajah, Pulau Bangkaru, Karangmanjat, dan sebagainya. Masih banyak lagi jenis-jenis pulau kecil yang mungkin masih asing di telinga kita. Saking banyaknya pulau-pulau Indonesia, pemerintah baru saja melaporkan 16.671 pulau ke organisasi PBB melalui sidang UNGEGN di tahun 2019. Dan rencananya pemerintah akan mendaftarkan kembali pulau-pulau lain di tahun ini teman Pro 2 ya. Jadi untuk tahun-tahun setiap tahunnya kayaknya ada didaftarkan gitu. Jadi melihat data yang ada ini, tentunya tidak mengherankan kalau Indonesia diakui dunia sebagai negara besar dengan banyak pulau yang memiliki potensi besar, khususnya bidang maritim.

Okay, lanjut. Di sini Indonesia selain kayak akan pulaunya ya, karena banyak terdiri dari pulau besar, pulau kecil. Bisa dibilang dengan banyaknya pulau ini, Indonesia dinyatakan sebagai surga liburan terbaik di Asia. Karena keindahan alamnya, kemudian keberagaman khasana budaya tradisional, serta keramahan penduduk lokal, ini adalah pilar-pilar pariwisata Indonesia yang terkenal seantero dunia gitu. Nah, berbicara tentang salah satu destinasi populer wisatawan asing ketika berkunjung ke Indonesia, contohnya aja Bali gitu ya. Bali tentu saja tidak bisa ditinggalkan. Tujuan wisata kebanggaan di Indonesia ini menerima banyak sekali penghargaan yang bahkan mengalahkan pesona destinasi wisata negara-negara lain di Asia. Sederet penghargaan pun yang diperoleh diantaranya Trip Advisor Traveler Choice Award 2021 yang menempati peringkat pertama destinasi populer di tahun 2021 untuk Bali. Kemudian peringkat lainnya, penghargaan lainnya adalah peringkat pertama kategori destinasi terbaik dan terpopuler di Indonesia dari Traveler Choice Award tahun 2020. Kemudian di tahun 2016 juga mendapatkan penghargaan Condé Nast Traveler Luxury Travel Fair di posisi teratas tempat liburan menarik di dunia. Dan tentunya masih banyak deretan award lainnya yang diterima oleh Bali sebagai tempat wisata berkelas. Oleh sebab itu tidak heran kalau puluhan bahkan ratusan wisatawan asing terus berdatangan setiap harinya dengan berbagai tujuan seperti honeymoon, relaksasi, petualangan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kayaknya nggak cuma Bali aja ya teman perdua. Daerah-daerah lain pun termasuk Madiun ya kan? Madiun sudah mulai dikenal, dilirik oleh wisatawan-wisatawan asing. Oke, jadi itulah ya ngomongin soal Indonesia di mata dunia. Lagi-lagi, mulai dari kekayaan ragam hayati maupun non-hayati itu ada di Indonesia. Jadi kita patut berbangga ya teman produa menjadi warga negara Indonesia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melestarikan keragaman yang ada gitu ya. Nah ini ada yang berpendapat nih dari Lee Q. Bagaimana Indonesia menurut pandanganmu? Ya pengennya sih berantas korupsi, bener. Semoga aja korupsi-korupsi yang ada di Indonesia ini hilang gitu ya. Request tak semudah Hompimpa dari Nabila Takiyah. Oke, aku siapkan untuk kamu teman pro 2 ya. Sembari menunggu yang lainnya, mungkin ada pendapat-pendapat, pandangan-pandangan lain tentang Indonesia, boleh banget teman pro 2 kamu ungkapkan di WhatsApp kami di 0811 3697755 atau boleh komen di story Instagram @rri_pro2madiun.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, barusan ada Afgan ya, kacamata yang menemani kita di menit ke-48 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih di Spada Brum, ngobrol bareng-bareng Nabila. Iya teman Pro 2, masih dengan Indonesia dari pandangan dunia gitu ya, kacamata dunia. Kalau tadi sudah ada beberapa pembahasan berkaitan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan besar di dunia, kemudian Indonesia surga liburan terbaik di Asia, termasuk salah satu yang kita tahu bahwa Bali menjadi salah satu destinasi favorit bagi orang-orang asing gitu ya. Nah, yang lainnya, setidaknya ada 4 faktor penting yang mendorong pelaku bisnis untuk berinvestasi di suatu negara. Indonesia salah satunya ya, menjadi tempat investasi terbaik di Indonesia, atau maksudnya di dunia. Karena sumber daya alamnya, potensi pasar, efisiensi, dan juga aset strategis negara tujuan. Selain itu, hasil dari pertemuan rutin United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTD, ini memperingatkan para investor untuk turut mempertimbangkan indikator unik lainnya, antara lain tindak korupsi, tingkat kestabilan ekonomi, lingkungan pajak yang menguntungkan, keterampilan tenaga kerja, dan juga penguasaan teknologi. Dan sebagai informasi teman Pro 2, Indonesia memenuhi semua kriteria yang disebutkan, khususnya bidang pajak dan ketenagakerjaan ya di sini. Karena itu dalam hasil survei berjudul Negara-Negara Terbaik untuk Investasi yang dijabarkan di website usnews.com, di sini Indonesia itu menduduki peringkat kedua setelah negara Meksiko, di mana posisi yang diperoleh Indonesia ini mengalahkan Lithuania berada di posisi ketiga, Uni Emirat Arab berada di posisi keempat, dan juga Malaysia berada di posisi kelima. Dan informasi tersebut tentu sangat berguna bagi semua mahasiswa yang lagi menempuh perkuliahan di jurusan hubungan internasional ya, terutama termasuk seluruh anggota himpunan mahasiswa yang berada di prodi-prodi yang memang berhubungan dengan luar negeri, diplomasi gitu dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu kemajuan bangsa bisa terus ditingkatkan demi kedaulatan dan juga kemaslahatan bersama. Tentunya perlu saling bahu-membahu dan adanya sinergi ya antara yang di bawah maupun di atas.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya info Pro 2. Tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 39 medali dan 9 catatan rekor dunia maupun Asia. Capaian tersebut terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu, sekaligus melampaui target 4 emas. Perolehan tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir Asian Games 2026, di mana 5 medali emas Indonesia berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari Rahmat Erwin Abdullah di nomor men's 75 kg angkat besi. Dia mencatatkan angkatan 206 kg pada clean and jerk dan total 366 kg yang menjadi rekor dunia, Asia, dan Asian Games. Dua catatan tersebut menghasilkan 6 rekor sekaligus karena masing-masing tercatat sebagai rekor dunia, Asia, dan Asian Games. Panjat tebing pun turut menyumbangkan 2 catatan rekor pada nomor speed, diantaranya Aditya Tri Syahri yang memperbarui rekor Asian Games. Desak Maderi Takusuma Dewi juga memperbarui rekor Asia dan Asian Games setelah mencatatkan waktu 6,62 detik. Catatan tersebut mempertajam rekor Asia sebelumnya 6,07 detik dan rekor Asian Games 6,52 detik. Kemudian informasi lainnya, Badan Gizi Nasional BGN mengaktifkan 481 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan tersebut membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Aktivasi ratusan dapur tersebut turut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan demikian, ratusan unit baru ini akan beroperasi di seluruh Indonesia. Dan aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus menandai berlanjutnya pembukaan dapur MBG setelah sebelumnya sempat melalui masa moratorium. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hitlist Indonesia. Di sini teman Pro 2 ya, menit ke-13 lepas dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hitlist Indonesia dengan single-single musisi akan Nabila hadirkan. Musisi Indo maksudnya ya. Jadi barusan ada Discoria featuring Afifah Yusuf dan kawan-kawan nih, dengan judulnya tuh Dan Berpesta. Ada juga lagu sebelumnya For Revenge featuring YB dan TP Museum Duka. Dan tentunya masih banyak lagi yang akan Nabila hadirkan untuk kamu teman Pro 2, menemani santai siang, menuju santai siang yang lumayan panas ya, udah mulai terasa triknya. Oke, kabar terbaru dari Winky Wiryawan Afgan dan juga Maxim Bautier yang berkolaborasi ini teman Pro 2 melalui single terbaru berjudul Aura. Jadi lagu ini nuansanya itu funk dan juga dance, dan memang diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi pendengar di tengah situasi yang penuh tantangan ini. Nah, adapun lagu Aura ini diproduseri oleh Winky Wirawan sendiri bersama dengan Kamga, dan dalam lagu ini Winky mengisi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan mengisi vokal sekaligus menulis lirik. Musik Aura memadukan nuansa funk dan karakter vokal R&B Afgan. Liriknya pun terinspirasi dari sosok yang punya aura positif sehingga mampu membuat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Untuk kolaborasi ini, mulanya itu ketika Winky dan juga Maxim menghadiri konser teman Pro 2. Jadi ceritanya tuh lagi menghadiri konser retrospektifnya Afgan di bulan Juli lalu. Kemudian keduanya ini bertemu Afgan di area belakang panggung dan secara spontan mengusulkan ide untuk membuat karya bersama. Dan Winky sendiri mengatakan bahwa dirinya maupun Maxim sama-sama menyukai musik heavy rock. Sementara itu, dia melihat kecocokan lain ketika berkolaborasi dengan Afgan yang memiliki ketertarikan pada funk dan R&B. Dan ya, jadilah kolaborasi yang menjadi pengalaman baru juga untuk Maxim gitu ya. Kalau kita tahu Maxim ini kan biasanya aktor. Nah, kali ini tanpa diduga dia sudah mulai turun menjadi penyanyi gitu. Dan lebih-lebih lagi, ini ternyata memainkan gitar ketika bermusik. Sedangkan nanti di dalam Aura kita bakal melihat nih teman Pro 2, untuk pertama kalinya Maxim Bautier ini bakal memainkan drum. Jadi seperti apa kejutannya? Ya kita tunggu aja lagunya rilis di Programa 2 RRI Madiun.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

The Massive kembali membuka babak baru dalam perjalanan musiknya nih teman Pro 2 lewat single berbahasa Inggris berjudul Till We're Old. Tak hanya mengandalkan lirik berbahasa Inggris, tapi band yang digawangi oleh Rian tersebut juga membawa proses produksinya ke London dengan menggandeng sejumlah nama di balik musik internasional. Jadi bisa dibilang bukan sekedar bicara soal lagu yang mengemas dengan nuansa cinta gitu ya, tapi lewat lagu Till We're Old, The Massive itu pengen melebarkan sayapnya di panggung internasional. Single ini pun resmi dirilis secara global setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own di bulan Mei lalu. Dan kabar mengenai karya terbaru ini turut disorot oleh akun Instagram @musikku.id_, termasuk langkah The Massive menggarap proses produksinya di Inggris. Jadi bisa dibilang Till We're Old ini menjadi single kedua The Massive yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi kali ini mereka menawarkan pendekatan musikal yang berbeda teman Pro 2. Kalau lagu cinta identik dengan balada sendu, kali ini justru membawakan lagu tersebut dengan aransemen yang lebih upbeat, endemic, dan penuh energi. Kalau kita dengar secara musikal, lagu ini tuh dibangun dengan permainan drum serta bass yang dinamis. Kemudian ada gitar elektriknya juga ya teman Pro 2, tadi kita dengar ada piano, keyboard, synth hingga lapisan perkusi. Jadi benar-benar kaya di dalam musik ini. Menariknya, proses produksi Till We're Old membawa The Massive ke salah satu tempat yang punya sejarah panjang dalam industri musik dunia, Abbey Road Studios, London. Selain rekaman musik di Abbey Road, proses vokal juga dikerjakan di London, termasuk di Rack Studio. Untuk memperkuat produksinya, The Massive menggandeng produser asal Inggris, yaitu Danton Supple, sementara proses mixing ditangani oleh Mark Needham, yang memiliki kredit bersama sejumlah musisi internasional. Sedangkan mastering dipercayakan kepada Howie Weinberg. Dan dibalik energi musiknya, Till We're Old membawa cerita yang cukup sederhana tetapi universal, yaitu mengenai dua orang yang memilih untuk tetap berjalan bersama, melewati perubahan, menghadapi tantangan, dan tumbuh seiring dengan waktu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: RRI.co.id, sumber

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Hitlist Indonesia, teman Pro 2. Satu informasi terakhir dari musisi Indo berkaitan dengan produser Olivia Zalianty yang menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Nah, karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar di berbagai kalangan. Tentu saja gagasan menciptakan lagu Pancasila ini berangkat dari keinginan Olivia menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Karena harapannya masyarakat termasuk teman-teman Pro 2 gitu ya, tidak sekedar menghafal setiap sila saja, tetapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik. Gelas dan alkohol. Dalam proses kreatif, Olivia mempertahankan seluruh teks 5 sila Pancasila tanpa menambahkan ataupun mengubah satu kata pun. Dirinya memilih pendekatan tersebut agar pesan utama dasar negara tetap utuh meskipun disampaikan melalui format musikal yang berbeda. Disebut-sebut Indonesia telah memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Dan melalui karya terbaru dari Olivia ini, diharapkan Pancasila juga memiliki lagu ideologi yang bisa memperkuat penghayatan masyarakat terhadap dasar negara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Produa di Hitlist Indonesia. Abis ini jangan kemana-mana karena Hitlist Mancanegara akan hadir ke ruang dengar kamu barengan sama rekan aku ya, teman aku, penyiar favorit kamu lainnya, yaitu Kania. So, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: poro pendere saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang. Kali ini ditemani Kania Putri ya. Kebersamaan kita di hari ini, di awal pekan Senin, kalendernya 5 Oktober 2026, aku bakal temenin kamu masih lanjut ya di hit list kali ini dengan single-single hits manca sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Tapi aku masih bakal lanjut ya temenin kamu sampai nanti di sore ceria jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Teddy Swim, teman Pro 2, aku mau lanjut ya biar kita bisa puterin banyak lagu-lagu baru manca buat kamu. Yang mau request silakan saja di 0811 3697755. Kali ini ada penyanyi pop asal Slovakia, teman Pro 2, Adela Hirgova, yang merilis begitu ya album studio debutnya berjudul Prima pada 4 September lalu. Dan ini salah satu yang ada di albumnya. Track bisa dibilang terinspirasi dari seorang bintang, kekagumannya pada film-film seorang Nicole Kidman, teman Pro 2 ya. Jadilah sebuah lagu Nicole Kidman dari Adela Hirgova.

gatal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Missing teman perdua dari grup idol Jepang BE:FIRST ya, yang pada Juli lalu merilis single ke-10 mereka teman perdua. Udah 10 aja ya. Kembali menghadirkan ini hitmaker asal Inggris Jonas Blue, teman perdua yang menyutradarai begitu ya, memproduseri juga. Setelah sebelumnya mereka sempat berkolaborasi lewat lagu Don't Wake Me Up. Dance pop anthem yang memadukan melodi energik dengan tema kehilangan, penyesalan dan harapan teman perdua. Ya, siapa yang tahu gitu ya. Sebeat ini lagunya ternyata maknanya tidak semeriah gitu ya musiknya. But well, teman perdua ya, dalam proyek perayaan 5th anniversary BE:FIRST, teman perdua mereka memang membuat beberapa single begitu ya, di antaranya Missing, Why One It, One of the Best Six Suntuh, teman perdua ya. Oke, kita lanjut ke Taylor Swift, teman perdua. Ini satu single terbarunya ya, yang dirilis masih baru banget ya, 25 September kemarin, teman perdua ya, menjadi bagian dari edisi deluxe album The Life of the Showgirl, The Encore, teman perdua, lewat Passion Zero.

fuck, bro? أشهد أن

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih lanjut kebersamaan kita di Hitlist Manca Teman Pro 2 ya. Ada Steve Lazy Teman Pro 2 yang menggandeng Zah untuk single Is It Cool, yang ternyata ini merupakan single yang sudah berbulan-bulan begitu ya, membuat penggemarnya penasaran Teman Pro 2 ya. Is It Cool? Ya, ini rilisan terbaru kolaborasi mereka Teman Pro 2 untuk albumnya Oh Ya. Emang gitu ya, albumnya berjudul Oh Ya, yang mengangkat tema sabotase diri, hubungan yang rumit, serta kejujuran emosional melalui harmonisasi vokal keduanya. Oh Ya sendiri disebut sebagai karya paling personal dari seorang Steve Lacy sejauh ini Teman Pro 2. Ditulis dan diproduksi sendiri selama 4 tahun, album tersebut mengeksplorasi perasaan kehilangan arah, pencarian identitas, hingga keinginan untuk menemukan tempat yang benar-benar terasa seperti rumah. Oke, okay. Is It Cool? Kalau siang ini gak cool banget ya. Panas banget Teman Pro 2. Ini berapa derajat ya siang ini ya? Kemarin aja tembus sampai 41 derajat Celcius ya. Oh kok jadi ngomongin tentang cuaca? Yowes ya, biar ruang dengar kamu tetap cool ya di jelang jam siang. Teman Pro 2 masih aku play ya single-single terbaru koleksi Pro 2 di Hitlist Manca. Kali ini ada kolaborasi dari band alternative rock Snow Patrol Teman Pro 2 yang resmi merilis single kolaborasi perdana bersama Kylie Minogue Teman Pro 2, These Arms.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Even dari Mel Smith, teman Pro 2. Ya, surga bukan selalu tentang sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membawa ketenangan dan membuat dunia terasa lebih ringan. Terinspirasi ketika melihat ya sahabat-sahabat dekatnya mulai menikah dan membangun keluarga. Kayak kamu dong. Lagi musim nikahan juga, teman Pro 2 ya. Mel Smith ini kemudian mengangkat tema ya lewat Heaven ini tentang cinta, kesetiaan, dan bagaimana waktu bisa membentuk sebuah hubungan ya. By the way, Heaven ini merupakan bagian dari album debut studio pertamanya yang berjudul My Mess, My Heart, My Life, teman Pro 2. Gimana? Relate dengan kamu? Ya. Jadi biasanya kalau kita diundang datang ke nikahan temen gitu ya, kondangan gitu ya, yang ada di pikiran kita mau makan yang mana dulu ya gitu ya, pulang kenyang makan mahal ya. Tapi kalau si Mel Smith datang ke kondangan nikahan teman, dia bikin lagu ya. Ya setelah teman Pro 2 ya, karya memang bisa datang inspirasinya dari mana saja. Dan semoga lewat single-single yang kita play juga bisa menghadirkan inspirasi buat kamu ya. Selamat berkarya semuanya di awal bulan, awal pekan juga. Beberapa menit sisa masih kebersamaan kita di Hitlist Manca. Aku masih bakal play single-single hits Manca buat kamu sebelum nanti masuk jam isomai ya. Di Santai Siang, segmen berikutnya aku bakal ajakin kamu untuk kembali menyimak obrolan seputar bisnis kuliner. Jajanan sih ya, jajanan yang kalau menurut aku gak ada matinya, karena kayaknya siapapun suka dan kayaknya walehe begitu ya, gak ada bosen-bosennya. Stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita ketemu ya di obrolan muda kreatif siang ini barengan sama Kania. Paling senang kalau kita akan ngobrol-ngobrol seputar yang enak-enak. Kita akan ngobrol seputar bisnis kuliner. Dan kuliner yang satu ini dijamin deh ya, siapapun pasti suka ya. Mau tua, muda, anak-anak yang pernah jadi anak juga teman Pro 2, semuanya suka ya. Dengan yang namanya pentol, wah. Tapi ini ada yang spesial karena pentolnya pentol jeroan. Wah, apakah jeroannya ini adalah jeroan ayam atau sapi atau apa?

0: nih teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Dan kayaknya gak cuma pentol jeroan aja gitu ya. Kalau dari displaynya sih teman Pro 2 itu banyak macemnya gitu ya. Ngobrol bareng pentol jeroan Yoi dengan Mas Yonatan Triyoga Ayoa. Selamat siang Mas Yoga.
1: Siang Mbak atau Kak ini aku manggilnya.
0: Apa aja yang penting bukan tante.
1: Kak Tania ya.
0: Mas Yoga, ini pentol jeroan Yoi. Ini berarti pentolnya spesialis jeroan atau pentol yang seperti pada umumnya cuman ada varian jeroannya atau gimana nih?
1: Ya, sebenarnya sih kalau secara pentol kita pada umumnya semua ada ya, kayak varian keju, kayak varian telur, kayak varian urat, itu kita ada semua. Jadi kita kasih tambahan untuk yang pecinta jeroan, kita punya. Jadi selain pentolnya enak, kita juga sediain jeroannya gitu.
0: Asik. Soalnya di highlight tuh ya, pentol jeroan Yoi. Kalau nggak ada jeroannya harus dipertanyakan gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali Kak Kania.
0: Tapi namanya Yoi ini benar ya, nyebutnya Yoi ya.
1: Betul.
0: Ini dari mana? Nanti kita akan ngebahas seputar perjalanannya Mas Yoga juga ya. Dengan pentol jeroannya, teman Pro 2 aku undang kamu buat yang mau tanya-tanya boleh. Pecinta pentol silakan merapat ya di 0811 3697755 WhatsAppnya Pro 2, atau silakan kamu ramaikan kolom live chat kanal YouTube-nya RRI Madiun siang ini. Yoi gitu ya. Ini artinya apa? Yoi mamen itu atau yang lain?
1: Yang pertama penyebutannya gampang ya Kak.
0: Oke.
1: Jadi Yoi gitu. Kalau ditanya apa-apa kan, udah siap belum? Yoi. Udah ready belum? Yoi gitu. Tapi sebenarnya Yoi itu karena saya salah satu owner aja. Jadi owner itu ada dua. Namanya saya Yoga dan Indra.
0: Oh gitu.
1: Segampang itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu.
0: Singkatan ya.
1: Betul.
0: Jadi biar adil dikasih brand apa, Yoi aja.
1: Betul, gitu ya. Gak rebutan jadi.
0: Dan gak perlu cari wangsit untuk memberikan nama di brandnya pentol ini gitu ya, ya. Terus siang ini yang owner satu lagi jaga lapak.
1: Iya sih, saya suruh jaga lapak ya, gantian ya. Tapi sebenarnya tugasnya masing-masing sekali. Udah ada gitu itu
0: ya. Udah ada job desk-nya, jangan salah teman Pro 2 ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalaupun ada dua CEO, CEO-nya yang sekarang ini lagi siaran bareng sama kita teman Pro 2. Well, by the way berarti ini adalah business join begitu ya, join business.
1: Ya, partner kita.
0: Ada beberapa orang yang mereka dalam tanda kutip lebih menghindari partneran begitu ya, karena ya banyak alasan lah ya, biar labanya nggak usah bagi-bagi dan lain sebagainya. Ini kemudian memutuskan untuk yaudah join bisnis aja. Ini perjalanan bisnisnya kayak gimana sih Mas Yoga, cerita dong mulai dari awal gitu ya. Gimana akhirnya bisa ketemu sama partner yang pas dan kenapa milihnya jualan pentol?
1: Ya, untuk ceritanya agak panjang dikit gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, waktu kita sejam kok.
1: Siap. Jadi kalau ditarik ke belakang lagi, sebenarnya saya itu habis resign dari perusahaan finance ya gitu. Saya sudah 10 tahun ya di finance dan resign gitu ceritanya.
0: 10 tahun padahal ya.
1: Iya betul.
0: Udah nyaman tuh harusnya ya.
1: Ya itu yang kita hindari ya. Gak juga sih sebenarnya, memang ada faktor lainnya juga. Jadi saya resign itu bulan Januari awal tahun ini gitu. Jadi setelah 3 bulan saya menjalankan hobi saya lari dan lain-lain gitu-gitu, akhirnya kepikiran ketemu nih tiba-tiba, nggak sengaja ketemu lagi sama Mas Indra, partner saya. Dia main tuh ke kos-kosan gitu, main. Tuh ini ngapain kek gitu? Ini CEO menyamar apa diem-diem aja 3 bulan gitu kan bahasanya kayak dracin gitu ya,
0: dracin ya, banget.
1: Jadi dia datang ngapain kek ya? Saya bilang apa kek? Saya mau jualan kek, terserah apa gitu. Nah bilanglah Mas Indra, saya ada lapak nih, mau pakai atau enggak gitu.
0: Oh, jadi Mas Indra ini sebenarnya udah ada bisnis
1: pernah dulu. Pernah, gitu ya. Nah, setelah itu langsung saya bilang nggak pakai lama. Saat itu juga bilang, ya udah, boleh, kita ambil. Gitu. Jadi no brainer lah, langsung aja gitu. Karena saya udah 3 bulan, saya rasa udah cukup dah istirahatnya. Jadi langsung aja gitu.
0: Tapi untuk mengambil keputusan begitu ya. Akhirnya yaudah aku buka bisnis aja dan bisnis kuliner pentol aja. Kayaknya kalau nggak berpikir dulu tuh agak ini nggak sih, agak gambling juga nggak sih? Apa yang membuat akhirnya Mas Yoga langsung yaudah oke aja, terlepas kalau udah sahabatan, ya bisnis dan sahabat itu pasti ada perbedaan dong ya, harus profesional tetap gitu ya.
1: Betul. Dan saya rasa untuk pengalaman ya, makanya pengalaman kerja itu juga cukup membantu lah untuk ketemu dengan orang dan lain-lain. Dan saya tahu untuk partner seperti apa yang saya mau gitu. Dan mungkin Mas Indra juga mungkin saya kepedean mungkin kalau ngomong dia cocok juga dengan saya gitu. Mungkin saya enggak tahu juga gitu ya.
0: Tapi kalau iya nemuin gitu. Gitu.
1: Jadi enggak takut ya karena sudah tahu karakter masing-masing. Jadi enggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Setiap obrolan pun enggak ada yang sembunyiin. Dan menurut saya kalau semuanya clear di depan harusnya aman.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya itu sih. Karena kalau enggak clear di depan, nah biasanya itu yang di belakang ada tuh.
0: Oke. Okay.
1: Ada gesekan dan lain-lain. Dan kita sih masih baru ya, jadi masih belum ya, masih belum teruji. Dan saya harap sih bisa lebih lama juga. Terus kakaknya tadi tanya, kenapa pentol gitu ya? Kenapa sih pentol gitu ya?
0: Kayaknya kan cari masalah gak sih, cari musuh gak sih? Kayaknya di Kota Madiun aja penjual pentol mungkin udah ratusan ribu orang.
1: Ya, ya kita gak mau gaya-gayaan juga sih kak. Maksudnya ya gak usah kafe, gak usah terlalu gaya-gayaan atau apa. Yang kita kuasai aja gitu bidangnya. Dan pentol itu sangat tak rasa ya, itu sangat apa ya, di semua kalangan bisa. Dari anak kecil, dari orang dewasa, orang tua, anak muda, mau Gen Z, mau gen dari baby boomer juga bisa, pokoknya bisa makan gitu. Jadi kenapa enggak gitu ya. Dan kita mau kedepankan ya, pentol kita ini mau konsisten nih rasanya. Dari awal sampai akhir kami harap tuh bisa konsisten gitu. Nah itu yang mau dipegang. Karena bagi tugasnya gini kak kan ya, saya sebagai marketing, saya sebagai tim jaga lapak, saya pokoknya bener-bener bakul pentolnya saya yang di lapangan gitu. Dan kalau Mas Indra itu sebagai produksinya.
0: Jadi pentolnya ini produksi sendiri?
1: Produksi sendiri, gitu. Semuanya.
0: Tapi memang ada background-background masak kah? Atau, well, kalau kita ngomongin pentol mungkin semua orang gampang lah. Kayaknya gak segampang itu juga gitu loh.
1: Dan betul, karena ini risetnya juga bisa dibilang sebulan penuh kita ngeriset. Baik dari adonan awal, adonan kedua, pertama. Dari yang, aduh kok terlalu enak ya, terlalu ini terlalu enak ini, terlalu enak nih. Nanti gak bisa dicemilin agak sering gitu ya. Karena ini kan maunya cemilan juga gitu kan. Terus dapet lah, akhirnya kita kunci satu resep itu sampai ketemu resepnya. Kita cobain sepakat berdua dulu nih. Enak atau enggak enak. Dan kebetulan partner saya Mas Indra itu agak perfeksionis soal rasa. Jadi saya percaya nih, dia QC-nya deh gitu. QC awalnya dari dia untuk rasa gitu. Karena kalau saya sebagai pernah ya pegang di finance dan tahu tentang hitung-hitungan seperti itu. Saya maunya sih yang untungnya banyak gitu.
0: Iya dong, marketing sejati tuh jualan itu memang harus untung.
1: Tapi ternyata ada di tengahnya, pengen juga enak gitu ya. Jadi cari titik tengahnya itu.
0: Karena untuk konsisten, untuk bisa nge-keep pelanggan itu bagian yang susah gitu ya. Nge-guide mungkin, well, apalagi merasa gak sih kalau masyarakat Madiun itu lebih ke FOMO. Ada jualan apa, bisnis apa tuh langsung di awal tuh biasanya boom, grand opening dikasih promo langsung. Itu bisa dibilang antriannya panjang, besoknya udah langsung Tapi sempat ngerasain ini juga gak? Waktu buka pentol ini. Kan pasti pas awal-awal ada dongnya, promo-promo pasti ada begitu ya. Tapi sempat gak sih ngalamin yang bener-bener wah di awal booming banget gitu ya. Tapi setelah itu agak melempem gitu.
1: Kebetulan kita gak pakai acara grand opening, soft opening gitu. Gak ada sih sebenarnya ya.
0: Langsung
1: jadi,
0: aja jual.
1: Serius, cek arus. Memang buka aja dulu. Karena H-1 itu masih belum sepakat tuh. Besok atau lusa buka ya, besok atau lusa. Akhirnya yang produksi bilang sepakat, udah buka aja besok katanya. Buka. Ya udah, tanpa info apapun, tanpa saya infokan ke teman-teman dan rekan lain-lainnya, buka aja dulu.
0: Ini lapaknya di mana sih, Mas?
1: Di Manis Rejo. Dia Manis Rejo 2, jadi sekitaran PLN ya.
0: Manis
1: Rejo, ke arah Pasar Kojo gitu.
0: Sutep-sutep ya. Daerah situ. Kenapa pilihnya daerah situ? Emang di situ ini ya, apa rame ya pasarnya?
1: Ya, sebenarnya pasarnya kan banyak sekolah ya. Ada kampus MIN 2 di situ, ada SD 1 Manis Rejo juga dan sekitarnya ada KUA juga sekitaran situ. Jadi ya itu utamanya. Tapi selama libur ya mau enggak mau kita harus menggait pasar yang lainnya juga.
0: Iya juga.
1: Dan itu lagi diusahakan.
0: Oke lah, pasar utama udah ada gitu ya. Tapi kan balik lagi gitu ya, enggak bisa kita ngejagain target itu saja begitu ya. Tapi so far nih itu memang pilihan yang terbaik. Kenapa enggak? Dalam arti kan bisa dibilang kalau Kota Madiun di situ kan jauh ya dari pusat kota, pusat keramaian. Oke lah, masih kalau di sekitaran alun-alun atau mungkin mana lah tempat-tempat yang memang banyak orang, banyak masa yang pasti tiap hari ke situ. Nah, di situ kan enggak, memang targetnya apa? Instansi dan masa-masa yang ada di situ gitu.
1: Ya, pertama itu tadi yang saya aku jelasin ya, Kak, ya, tentang ada sekolah dan lain-lain. Dan ya kita juga gak mau kalau di deretan itu sudah ada ya ngapain gitu. Itu udah pasti. Kita kan satu deretan, kita survei satu deretan Jalan Tanjung Raya tuh kayaknya belum ada deh. Kayak boleh deh kita.
0: Tapi
1: deh,
0: terbukti
1: gitu.
0: Nih?
1: Iya, okay. Yang belum ada gitu. Jadi ya dicoba. Kecuali agak kesana ke arah Dungus mungkin ada ya.
0: Tapi kayaknya agak jauh-jauh juga deh.
1: Jadi ada faktor-faktor itu juga lah.
0: Oke, gitu. Dan itu juga sudah termasuk survei sebulan itu tadi ya?
1: Iya,
0: betul. Oke, okay. Wow. Menarik sih teman Pro 2. Ini buat pecinta pentol, waduh, kayaknya udah banyak yang nyerang nih ya. Tapi sebelum itu deh, aku mau nanya-nanya dulu, penasaran begitu ya. Tadi dibilang pentol ini makanan sejuta umat begitu ya. Untuk bisa terus mempertahankan customer, konsistensi ini pasti. Tapi harus ada dong something yang dia itu khas banget begitu ya. Kalau jeroan mungkin saat ini pentol jeroan, ya oke, okay, khasnya jeroan. Tapi kan bisa jadi di luar sana juga ada yang mirip-mirip begitu ya. Apa yang membuat Mas Yoga dan juga Mas Indra ini pede? Kayaknya pentol jeroan ini bakal tetap eksis deh.
1: Waduh, jadi hard selling banget ya ini kesannya. Kecap sendiri pasti enak pasti ya.
0: Harus kan pentol banyak nih pentol ya, betul. Beragam variasi, beragam isian gitu ya.
1: Jadi gini aja Kak, karena saya gak mau self-claiming banget ya, gitu. Jadi saya ambil testimoni dari pelanggan-pelanggan aja deh gitu. Dari pelanggan-pelanggan bilang sih pentol kami itu bukan pentol biasa gitu. Jadi ini pentol bakso.
0: Oh,
1: karena rasanya bakso, mendekati bakso gitu. Jadi secara rasa seperti itu. Nah nanti kalau hard selling banget ya, jadi sebenarnya sih mending cobain deh, beneran deh gitu. Nanti hard selling banget karena ngeklaim tes enak itu.
0: Tapi by the way kalau kita ini ya, Mas Yoga ya. Kalau pentol apa ya, gampangannya lebih banyak tepungnya begitu ya. Kalau bakso lebih banyak dagingnya. Berarti Mas Yoga ini berani dong ngasih proporsi daging yang lebih banyak, karena kan tadi dibilangnya lebih kecenderung ke bakso gitu ya. Terus gimana dengan harga jual yang sebetulnya sama dengan pentol-pentol yang lain, atau punya level sendiri nih si pentol jeroan ini? Karena memang kan kalau dari bahan baku, pembuatan dan lain-lain kan memang lebih up ya.
1: Iya, betul. Kalau secara itu sudah diperhitungkan sih sebenarnya. Jadi tapi nggak akan bisa secepat yang saya bilang tadi, karena kita diskusi awal untuk mencari titik tengah itu. Kadang kalau saya pengennya, aduh yang tinggi-tinggi aja, banyakin tepung aja, aman kok, pasti untungnya juga lebih banyak gitu.
0: Pun pasti laku kok, yang lain juga laku kan.
1: Nah, tapi akhirnya keputusannya seperti itu. Tapi tetap lah masih bisa, karena so far kita jalan, kita masih bisa gaji karyawan, kita masih bisa bayar laporan dan lain-lain gitu. Jadi masih so far masih aman lah, walaupun belum yang bisa dibilang meledak-meledak banget atau viral boom gitu, enggak. Kita memang modelnya kita merangkak pelan-pelan, omset naik perlahan-lahan seperti itu.
0: Intinya untung bagi dua masih aman, it's okay gitu ya. Oke, tapi ada berapa varian sebetulnya di pentol jeroan?
1: Varian
0: ini?
1: Kita ada beberapa. Yang pertama ada pentol urat, kita ada pentol puyuh biasa, kita ada pentol keju. Kejunya lumer ya. Keju lumer. Terus kita ada pentol biasa ya, kecil-kecil itu ada. Terus ada jeroan, kita kadang-kadang ada tetelan juga. Jadi ada paru, ada babat, ini ada tetelan. Kalau lagi ada stoknya juga sandung lamur kita bikin.
0: Gini. Kayaknya itu bakso deh, bukan
1: pentol. Nah itu sih sebenarnya ya gitu. Tapi kita masih ngomong pentol kok, karena harganya masih harga price sama gitu. Kurang aja gitu.
0: Jadi banyak yang memang variannya ya. Tapi dari semua varian itu yang paling laris
1: ada tadi tahu belum disebut ya. Maaf ya tahu ya. Saya ini nanti.
0: Bakso tahu ya.
1: Ada juga ada tahu juga ada. Yang paling laris so far sih masih urat sama kejunya ya. Karena kalau puyuh sih di mana-mana ada juga kok. Gitu. Urat sama kejunya itu paling banyak ya so far. Yang kecil udah pasti. Yang biasa udah pasti. Dan kita juga ada tadi added value-nya belum ditambahin, kita free gaji ya. Selama presiden masih ada.
0: Gitu. Jadi misalnya mau beli, Mas gajinya kasih free.
1: Ya, betul. Gitu. Jadi kadang itu sih yang orang-orang juga suka gitu. Jadi kita ada free gaji ya, boleh.
0: Tapi limited ya.
1: Ya itu. Selama presiden masih ada. Jadi datangnya pagi-pagi deh gitu. biasanya jam 12 up udah tinggal dikit.
0: Udah tinggal dikit.
1: Iya, gitu, betul.
0: Tapi by the way, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau lapak pentol ya, apalagi kalau pasarnya anak-anak sekolahan, misalnya pagi-pagi banget nih. Ya. Apakah sebagi itu, apakah mereka berdua adalah morning person juga?
1: Iya. Morning person udah pasti.
0: Oh, udah pasti ya.
1: Karena kita produksi pagi kan, Kak. Udah pasti itu. Apalagi yang produksi ya. Shout out Mas Indra, jam 3 pagi
0: ya. Tidur, ya. Jam 3 pagi. Dan itu selalu setiap hari fresh.
1: Ya. Setiap hari pasti.
0: Kenapa enggak dibikin? Kan maksudnya gini loh. Dibikin sendiri. Enggak, kenapa enggak nyetok aja biar enggak tiap hari bangun pagi gitu.
1: Ya, itulah. Tanya ada sama, ada titik perfeksionis orang ya. Jadi ya.
0: Atau mungkin kokinya itu suka menyiksa diri sendiri.
1: Gak apa lah, selama masih bisa dijalankan, jalankan. Okay, tapi kita tetap ada, untuk yang pagi kita usahakan pasti fresh gitu. Kalau stok-stok siang atau apa kita ada juga gitu, untuk jagain gitu. Sekiranya yang stok pagi itu udah habis, kita pasti jagain juga gitu.
0: Berarti salah satu nilai plusnya memang dia fresh gitu ya. Jarang banget nih kalau misalnya di frozen atau, tapi sebetulnya nyediain juga gak sih untuk frozen? Orang-orang zaman sekarang kok biasanya kalau udah cocok nih mas, apalagi kalau sebelum kita nanti ngomong tentang customer dalam kota luar kota gitu ya, pengennya tuh anak-anak kosan gitu ya, daripada ribet aku beli yang frozen aja deh, nanti bisa aku ngetin gitu. Atau sampai saat ini selalu ready-nya tuh yang udah matang gitu.
1: Ya, jadi sebenarnya untuk saat ini ya Kak, untuk saat ini kita masih fokus sama bayi pertama kita ini ya gitu. Untuk fokus di lapak satu ini. Untuk kedepannya, untuk tertarik sebenarnya untuk main di frozen dan lain-lain itu tertarik. Nah, tapi sudah, nanti kalau memang sudah ada demand-nya, kenapa enggak gitu sebenarnya. Kalau so far sih yang pesan-pesan masih tetangganya, masih gitu-gitu.
0: Tapi bisa berarti ya pre-order, bisa, pengen dibuatin frozen bisa.
1: Bisa, bisa. Ada nomornya, silahkan dihubungi aja gitu.
0: Sebenarnya bukan, belum ready stock siap saat untuk yang frozen, tapi misalnya mau nih ya, bisa aja. Kenapa gitu enggak, ya gitu. Kenapa enggak. Pokoknya apapun lah, pokoknya didol lah teman-teman.
1: Lu gak ada pokoknya. Lu gue ada pokoknya.
0: Iya deh, sebelum nanti kita ke pertanyaan netizen, Mas Indra, kita undang juga ya teman produser sekali lagi. Ini para pecinta pentol, kamu harus merapat begitu ya. Dari paginya jam berapa mas buka?
1: Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore.
0: Dan itu setiap hari?
1: Setiap hari.
0: Enggak ada
1: enggak, hari minggunya enggak.
0: Oh, hari minggunya enggak ya. Aduh, dia aja hari minggu libur aku enggak.
1: Tapi nanti pengen juga sih sebenarnya gitu. Enggak menutup kemungkinan di Bundaran, Serayu ataupun di Bantaran mungkin ya, maybe atau apa yang
0: lain. Abis ini deh ngomong tentang masa depan Ci ya. Ya sambil ngejawab nih ya pertanyaan teman Pro 2 di kanal YouTube RRI Madiun. Kita break sebentar aja teman Pro 2. Masih lanjut kita nanti di obrolan muda kreatif bareng Pentol Jeroan Yoi.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2, ngobrol bareng entrepreneur di Muda Kreatif ya, barengan sama CEO Pentol Joran. Yoi. Kali ini CEO-nya gak nyamar lagi nih ya. Biasanya nyamar, gak tau lah dari apa gitu ya.
1: Dracin banget ya kak ya.
0: Kalau di lapak mungkin nyamar jadi karyawannya gitu ya. Tapi bisnis kayak gini tuh memang harus dikontrol tiap hari. Atau kadang kan ada orang yang aku gak tahu pertimbangannya apa gitu ya. Udah ada yang jaga, ya udah serahin aja gitu ya sama orang lapak gitu. Kalau Mas Yoga, ini model-model yang kayak gimana?
2: Sebenarnya karena kita juga baru ya kak ya. Jadi sebenarnya kita masih kayak develop SOP dan lain-lain gitu. Jadi tetap lah, kadang ya ditinggal juga bisa gitu. Kadang kan aku juga mau promo-promo ya ke teman-teman dulu, teman-teman rekanan dulu. Kita juga harus keluar juga. Jadi kadang ditinggal juga bisa. Plus kita juga ada CCTV sebenarnya gitu. Jadi bisa dilihat di CCTV-nya, bisa diobrol juga kan CCTV sekarang kan canggih-canggih kak ya. Jadi bisa lihat tuh, bisa ngobrol. Stoknya masih ada nggak? Kalau nggak kita ambil di rumah dan lain-lain.
0: Tapi
2: masih
0: tetap
2: bisa.
0: Harus seperti itu gitu. Tetap ya.
2: Ada.
0: Kalau pun memang harus profesional itu teman Pro 2 ya.
2: Ya.
0: Tapi ini apa? Karena memang ilmu-ilmu bisnis dan juga marketingnya Mas Yoga dulu gitu ya benar-benar diterapkan, atau sebetulnya lebih ke semuanya belajar secara otodidak karena mulai dari nol lagi. Bisa dibilang sama-sama jualan, tapi biasanya beda produk kan tetap ya, kita mulai dari nol lagi.
2: Iya. Jadi kalau sistem ya tetap pakai ilmu yang dari pekerjaan dulu ya. Jadi pekerjaan kita bikin dashboard, kita buat di Excel sederhana gitu untuk stok lain-lain, expense yang keluar hari itu dan dapat seperti apa, kita catat serapi mungkin karena kan saya partneran ya. Karena kalau partneran sendiri kan trust ya, harus ada trustnya, dan reportnya saya buat tiap hari ada grupnya kayak grup-grup kantor zaman dulu gitu. Jadi sore saya laporkan ini yang terjual dan lain-lain ini kepada CEO yang lainnya gitu ya. Kalau bahasanya CEO ya, aduh ya udah nyari ngikut gitu. Jadi CEO yang satunya juga tahu perkembangan di lapak seperti apa gitu. Dan update-update seperti apa.
0: Semuanya gitu. Berbasis data. Tapi keren sih ini ya, teman Pro 2 gitu. Emang harus gini sih jualan ya. Kadang apa sih Mas yang bisa bikin jualan itu gak jalan? Kecampur duitnya.
2: Ya betul.
0: Betul banget sih. Ini juga cara meminimalisir resiko-resiko itu.
2: Ya betul. Satu itu. Dua, karena untuk F&B walaupun saya baru jadi yang bocor kecil-kecil itu yang bikin nanti agak repot sebenarnya gitu. Perbijian itu kan kita kita kan makan juga ya kayak, walaupun saya juga bakulnya tapi saya makan juga tiap hari. Entah kalau lapar siang gitu ya.
0: Bayar nggak sih CEO-nya?
2: Nah itu ambil. Itu jadi anak-anak nanti catet Yoga 15.000 gitu. Makan apa? Jadi tahu gitu. Nanti kalau selisih ternyata di situ gitu. Jadi tetap terjaga. Misalnya ada CEO lain, CEO Indra datang ya. Dia makan, tiba-tiba makan, masih ngecek dia makan gitu. Karena seenak itu, jadi kita nyoba gak apa-apa gitu tiap hari. Jadi gak bosen jadi gitu. Jadi ya gitu, dicatat semuanya. Kita ngambil apa, kita ngambil pentol apa, nilainya berapa. Nanti saat sore hari di report, oke selisihnya ternyata selisih dari pentol yang kita makan sendiri gitu.
0: Tuh nih teman perlu memang harus disiplin, rapi dan tertata ya. Gitu ya. Dari Dana Oke, Mas, apa yang membuat pentol produksi kakak ini istimewa beda dengan yang lain menurut VOV-nya kakak ya? Selain memang ini sebetulnya bukan pentol ya, pentol kecenderung ke bakso gitu ya. Tapi dari banyaknya review, apa sih yang menurut para pelanggan ini selalu bikin nagih gitu?
2: Ya, ini saya kembalikan ke selera konsumen kami ya. Jadi karena saya di sana tiap hari masih banyak yang RO tuh kak. Jadi repeat order itu yang datang saya apal sampean gitu. Orang-orangnya tuh itu aja kak. Yang datang yang baru-baru pasti saya tanyain kenapa dan pasti balik gitu. Kalau dari reviewnya sih sebenarnya kalau rasa enak itu bingung ya jelasinnya ya gitu ya. Tapi kalau istilah zaman sekarang dagingnya daging banget gitu. Daging nguratnya ngurat ya atau apa. Karena memang bener-bener gak pelit lah kita kalau bumbu atau
0: tapi,
2: apapun.
0: Tapi apa nih, full sapi atau ya, ada mix ayam?
2: Ada di mix juga, ada mix juga. Terus kuahnya juga kita bikin bener-bener
0: kaldunya
2: kaldu banget. Karena pagi, kebetulan kuah saya yang bikin. Jadi kuah dan persiapan itu saya yang bikin. Jadi bagi-bagi tugasnya itu aja gitu. Kalau pentol Mas Indra, kuah saya gitu. Itu kenapa ada gaji free itu karena gajinya kita gabung sama kuahnya.
0: Oke.
2: gitu pagi-pagi saya. Jadi pagi-pagi bikin itu yang untuk free itu digabung di rebusnya di situ juga. Di
0: sehari
2: juga.
0: Bisa berapa banyak produksinya mas?
2: Berapa liter itu ya jadi ya? Satu dandang besar gitu.
0: Iya, oke.
2: Saya juga bingung.
0: Kalau bakso dagingnya berapa kilo kira-kira?
2: Aduh, itu Mas Indra yang tahu ya. 15 lebih lah.
0: Oh, well. Gitu. Kalau untuk porsinya?
2: Porsinya banyak ya, karena bijian ya.
0: Karena bijian. Dia, tapi ada nggak sih yang paket-paket model gitu? Ada
2: oh, ada.
0: Juga?
2: Sebenarnya paket itu hanya untuk mempermudah orang aja. Okay. Paket.
0: Biar nggak bingung milih gitu ya.
2: Paket 10.000, paket 15.000, mau paket sultan 20.000 juga boleh gitu.
0: Misal beli bijian 2 biji juga nggak apa-apa
2: boleh,
0: sih ya.
2: Boleh, pakai aja tusukannya ada kok, tinggal dipakai gitu. Karena kita dasarannya kita memang tetap mau ke arah situ, nggak terlalu yang apa terlalu high atau seperti apa. Tetap ini jajanan masyarakat all. Jadi kita harus tetap ada tusuk-tusuk. Okay. Mau ambil kadang gini. Orang beli sudah dibungkusin gitu ya. Sudah dibungkusin gitu. Ternyata oh masih sisa 2.000 ya. Boleh deh cocok okay. Gitu. Boleh deh cocok ya. Silakan boleh, aja boleh-boleh aja gitu.
0: Beli 2.000 boleh, beli banyak juga boleh.
2: Tapi bagus.
0: tapi so far udah ada yang pesan-pesan gitu enggak sih?
2: Ya itu, kalau yang pesan-pesan masih kita delivery order juga ya.
0: Oke. Okay. Oh ya, minimal berapa?
2: 25.000.
0: 25.000 di Madiun kota.
2: Free ongkir. Oh. Jadi Manisa Rejo sekitarnya ya.
0: Oke. Okay.
2: Kadang masih teman-teman sendiri juga sih yang pesan gitu kayak teman-teman dulu, teman-teman mantan di finance dulu atau kita kan finance kan berteman semua dulu ya kan. Saat Madiun ya gitu. Jadi yang sana pesan kalau closing gitu. Jadi kita ikutan closing kalau closing.
0: Oh, wow.
2: Karena pesanannya lumayan nih. Kemarin ada yang pesan banyak gitu ya. Ya saya ada teman-teman yang pesan ya kemarin ya. Jadi ikutan malam juga pulangnya jam 8 juga. Walaupun enggak ikut kayak yang lain-lain teman-teman bisa lebih malam lagi mungkin yang closing ya. Karena saya juga pernah gitu ya. Gitu. Jadi ya seperti itu.
0: Bisa di up minimal 25.000 ya. Untuk manajer jajanan sekitarnya. Ya, kalau misalnya gitu. Agak jauhan
2: ya,
0: 5 kilo bisa kurir lah sekarang gampang.
2: Dan Gojek juga ada, GoFood juga ada.
0: Oh, GoFood sudah main ada. Di online juga.
2: Sudah ada.
0: Tapi
2: sudah
0: gimana? Ada. Biasanya beda enggak sih apa harganya atau lebih triknya di main di kurirnya aja bukan masang apa di
2: ya biasanya sudah pasti kita sedikit di up dengan supaya nanti endingnya sama dengan harga di
0: gitu.
2: Lapak gitu karena kan ada pajak dan lain-lain ya. Aduh,
0: soalnya sekarang banyak yang ya. Selisihnya banyak banget loh.
2: Betul,
0: mas akhirnya
2: betul.
0: Orang tuh malas jadi aduh ya. Biasanya kita lewat aplikasi karena selisihnya bisa 2.000 ya. Sendiri boy
2: ya.
0: Lumayan ya jadi gitu ya,
2: ya.
0: Cobain deh Dana Oke gitu ya di seputaran Manisrejo dekat PLN ya. Yang itu ya Sutep ya, itu ya
2: tuh.
0: Daerah situlah ya. Terus variannya ada banyak, ada 7 varian lebih begitu ya. Ya. Terus pentol apa aja? Apa? Pentol aja atau include full seperti bakso? Hampir ke bakso.
2: Iya, gitu. Kalau rasa sih hampir ke bakso dia ya. Tapi kalau varian yang tadi keju, ada varian telur puyuh, ada varian urat. Terus yang tadi itu added value-nya ada free gajih itu.
0: Okay.
2: Terus kita ada jeroannya juga. Jeroannya itu kadang ada tetelan, kadang ada sandung lamur. Tergantung ada stoknya. Karena itu tergantung stok ya. Stok
0: dan
2: ada lapangan.
0: Sepagi mungkin ya sebelum kehabisan.
2: Ya, betul, apalagi gajih ya gitu. Karena kita enggak bisa nolak juga sih orang-orang. Mau beli berapapun kadang minta free juga ya udah, enggak apa-apa gitu.
0: Gitu loh ya. Itu masalahnya itu. Jadi ya. Persaingan pembeli. tapi kalau ngomongin persaingan bisnis nih, ada Amin Narsis nanya, bisnis pentol itu kan sangat luar biasa persaingannya gitu ya. Yang benar-benar tantangan yang mungkin sampai saat ini masih dipikirkan gimana itu cara mengatasinya apa sih, Mas?
2: Kalau tantangan sebenarnya lebih ke internal kita sendiri ya.
0: Mm-hmm.
2: Untuk mencoba karena tadi saya bilang tantangannya adalah konsistensi rasa yang kita punya gitu. Kalau yang lain kita nggak tahu karena kita nggak bisa atur ya.
0: Okay.
2: Kalau untuk usaha yang lain yang mereka punya, tapi yang mau kita jaga adalah konsistensi dari rasa yang kita punya gitu. Jadi pengen banget pelanggan kami itu mendapatkan experience datang hari ini, datang minggu depan, datang bulan depan itu rasanya masih sama gitu.
0: Tapi sejauh ini sudah di fix kan dong?
2: Sudah.
0: Atau masih terus?
2: Sudah. Itu okay. Sudah. Tapi ya itu kan kadang-kadang nggak tahu juga ya, tahu nggak tanpa kadang tempat lain atau apa ada yang seperti
0: okay.
2: Itu atau kita pengen banget itu konsisten dan rasanya tetap sama.
0: Ada nggak gitu. Sih mas yang dalam tanda kutip pengen beli resepnya gitu?
2: kayak ini ya, Krabby Patty-nya Tuan Krab ya.
0: Ya biasanya kalau enak tuh sesama pebisnis itu kan pasti akan ngelirik dong mas gitu loh.
2: Ada ya mungkin ya, tapi enggak sih, lebih ke beberapa teman itu ada yang usaha juga kan, tapi bukan usaha pentol ya, pengen ada pentolnya udah udah ngomong gitu, boleh nggak sih pakai pentol aja, repot
0: apa? Kalau gitu?
2: Boleh-boleh aja selama masih bisa diobrolin, tapi karena sekarang produksinya masih sendiri dan manual, jadi ya kita memenuhi untuk lapak dulu utamanya. Kalau lapaknya sudah terpenuhi semua, baru deh boleh untuk orang lain gitu. Utamanya sih gitu.
0: Sejauh ini misal ada tawaran untuk bermitra dan lain sebagainya, masih dipertimbangkan berarti karena keterbatasan produksi dulu itu.
2: Ya gitu, sebenarnya gitu. Dan belum sih, makanya yang tadi saya bilang gak, untuk yang kesana-sana belum lah. Kita belum mikirin yang kita akan buka 100.000 cabang se-Indonesia.
0: Mau gedein belum. Lapak ini dulu.
2: Satu dulu ini, dan konsistensi. Jika kami terbukti sistem sudah bisa jalan, sudah bisa pilot, sudah bisa ditinggal dan lain-lain, mungkin baru akan dipikirkan. Bukan akan dijalankan, baru akan dipikirkan, gitu.
0: Sejauh ini udah dibantu karyawan berapa orang?
2: Sekarang ada dua yang standby.
0: Tapi itu untuk yang jaga lapak ya?
2: Ya, betul.
0: Diproduksi betul. Semuanya sendiri, benar-benar sendiri.
2: Sendiri semua.
0: Masih begitu keep secret teman Pro 2. Masih mungkin dipikirkan gitu ya. Kalaupun mungkin ada yang bantuin di dapur, nanti gimana caranya biar formula itu gak bocor.
2: Sebenarnya bukan karena bocor gak bocor ya. Sebenarnya gak apa-apa aja sih.
0: Paginya gitu. Itu loh ya, iya, cari orang yang mau kerja jam 3 pagi. Itu kayak orang udah mundur dulu.
2: Ya, betul.
0: Tapi memang harus pagi itu karena bukanya lapak juga pagi, gitu ya. Dari Agus E5Z, untuk produksi pentolnya diolah atau bikin sendiri atau ambil grosir? Diolah sendiri, ya. Oleh CEO yang satunya, gitu. Ini bisa dibikin racin loh ini ya. tapi main di medsos dong?
2: Main, kita ada TikTok. Kita ada TikTok, kita ada pentol jeroan, yoi masih di TikTok ya sama Facebook ya, masih rintis juga itu. Nah itu salah satu yang dipelajarin. Mungkin tadi Kak Yunika lihat, saya bawa HP ngerekam-rekam, itu mau bikin konten juga sebenarnya ya, gitu.
0: Sebenarnya live TikTok juga nggak apa-apa sih.
2: Ya, tapi nanti aja, biar live di sini aja boleh.
0: Iya. Alamatnya di Jalan Tanjung Raya. Ya, pokoknya teman Pro 2 gampang aja PLN yang itu ada sutet-sutetnya, itu ada tower-towernya di sekeliling situ lah ya. Karena tadi Mas Yuga juga sempat bilang nggak banyak kompetitor di situ, Yus Bakul Pentol di situ, gitu ya. Yang identik dengan warna merah dan hitam, Yus itu aja.
2: Betul.
0: Atau mungkin bisa cek dulu di TikTok untuk memastikan ini bener nggak lapaknya.
2: Di Google Map juga ada Pentol Jeroan Yoi sudah ada.
0: Itu ada tempat untuk makan misalnya kalau mau di situ.
2: Bisa dine in. Nah ini salah satu juga. Kita salah satu pentol yang biasanya kan umumnya pentol ya dibungkus, dibawa pulang dan lain-lain. Kita bisa dine in, boleh. Bisa makan di tempat, kita ada mangkoknya disediakan semuanya. Dan boleh milih, mau pakai kuah, mau bikin saus sendiri, kita mau racik saus, mau keringan, mau putihan dan lain-lain. All kita siap.
0: Udah ada minumnya juga dong?
2: Minumnya juga serap ada, minumnya. Minumnya kita ada es teh jumbo yoi sama es jeruk peras yoi. Gulanya gula asli ya, gula batu ya. Kita udek langsung di tempat, kelihatan kok.
0: Jadi kamu mau request semanis apa juga bisa lah ya.
2: Bisa, jangan baik-baik, agak mahal dikit.
0: Kak, aman gak dikirim luar kota? Udah kirim kemana aja? Maksudnya sejauh ini deh, ada pesanan atau sudah ada customer langganan gitu?
2: So far masih lokal aja. Lokal. Biasanya ada orang mau acara arisan dan lain-lain, itu yang pesan-pesan gitu-gitu.
0: Bisa nih teman Pro 2.
2: Tapi mau jauh-jauh hari ya. Karena ya tahu yang produksi ya.
0: Siapa tahu mau meeting, mau apa, konsumsi apa pentol tapi yang enggak pentol biasa, bisa nih di OI teman Pro 2 ya. Oke, kalau untuk kirim luar kota mungkin bisa di frozen kali ya.
2: Itu akan dipikirkan pasti.
0: Produknya tahan berapa lama ya? Tergantung. Belum. Enggak sih, kalau aku 5 menit makan. Tapi kalau tahan lama tahan di suhu ruang enggak sih? Kan kadang kita kelupaan ya habis beli sekalian banyak gitu. Rekomnya Mas Yoga masukin ke kulkas atau sebetulnya ini termasuk pentol yang kalaupun ditaruh di suhu ruangan dia bakal tetap
2: Ya, disarankan mending di suhu es ya, di kulkas ya. Sudah pasti ya, semua makanan sih kalau saya sarankan. Apalagi ini makanan yang ditaruhnya kan di dandang dan panas ya. Gitu. Kalau dari setelah es pun nanti direbus dulu, diangkat, terus diangin-anginin dikit baru dimakan lagi. Boleh gitu.
0: Siap. Kalau beli dalam jumlah banyak untuk acara, hamin?
2: Ya, hamin 3 lah, nggak apa-apa.
0: Bisa. Hamin 3 bisa ya. Siapa tahu Sylvia Magdalena gitu ya. Ada acara-acara apa gitu bisa ya. Misalnya mau beli keluhan juga bisa, atau mungkin disiapin aja, dibungkusin sekalian juga. Oke okay, yeah. Ya. Iya, yeah. Aduh, dari Sylvia MC Manung Khalid ya, cemungut Kak Yoga. Wah, ini siapanya Kak Yoga?
2: Waduh.
0: Sekretaris CEO.
2: Bukan. Sekretaris CEO ya, bisalah, bisa dibilang gitu dia.
0: Tapi kalau menurut Mas Yoga, strategi apa yang paling efektif sejauh ini gitu ya? Hmm. Untuk mempertahankan pelanggan yang udah ada, narik pelanggan yang baru, apalagi di tengah persaingan bisnis pentol jagat raya ini.
2: Ya, kalau sekarang sih mau nggak mau sudah harus sosmed ya, Raya. Okay. Sosmed. Jadi kita ada beberapa KOL. Saya sih bermuka tebal untuk mendm semua KOL yang ada di Madiun. Untuk kalau mau barter saya DM, boleh datang silakan gitu. Okay. Karena untuk budget promo juga kita kan baru ya, jadi belum ada yang gitu-gitu. Jadi mau gak mau saya harus DM-in semua itu KOL. Beberapa sudah ada yang balas. Kalau memang saya ditolong gak masalah. Ditolong untuk kami ada red card dan lain-lain ya gak masalah. Saya mah tetap kejar yang mau aja gitu. Jadi untuk saat ini masih di situ, fokus di situ. Terus minta review. Review jujur ya, dari konsumen yang udah makan di Google review juga. Itu kan sebagai kredibilitas kita juga untuk rasa dan lain-lainnya. Dan mendapatkan review yang jujur lah gitu, sebagai perbaikan juga. Karena di awal-awal dulu pasti ada. Kita awal-awal kan kita yang datang ya teman-teman sendiri ya kak ya.
0: Okay.
2: Jadi teman-teman sendiri itu malah yang lebih jujur. Mending ngomong apa adanya deh gitu. Jadi gak disembunyi-sembunyiin gitu. Kayak contoh, varian keju. Ini kejunya dikit amat ya, awal-awal gitu tuh. Okay, jadi saya ngomong sama CEO produksi ya sih, tolong ya dibanyakin dulu kejunya ya nih, karena terlalu dikit dan lain-lain. Terus selain TikTok, selain Google review, juga kalau di ilmu yang saya ya orang-orang sekitar sebenarnya, orang-orang terdekat itu harus tahu dulu ya, untuk jadi tetap ya mulut ke mulutnya tetap harus ada gitu ya. Jadi rasa enak gitu. Mau seenak apapun kalau nggak ada yang tahu juga percuma gitu.
0: Atau jangan-jangan malah disamain, ah pasti sama lah ya.
2: Betul, betul sekali kak.
0: Ini masalah klise gitu ya. Ada jur pentol beda sama lah kayaknya. Ya, cobain dulu lah teman pro 2 ya. Ada yang nanya soal modal dari Lara kak. Kalau untuk jualan pentol begini berapa modal yang apa ini? Misalnya modal untuk yang kecil-kecilan aja katanya.
2: Nggak
0: kecil sih soalnya ini.
2: Berhubung saya cuma bisa nyontohin yang punya kita aja ya, gitu ya. Dan kalau usaha juga saya pribadi, aku pribadi nggak mau usaha yang tiba-tiba langsung sewa gedung yang mahal dan lain-lain. Gitu kita pilih sendiri. Itu tergantung sih kak. Jadi kalau kalau cari lapak yang murah, mau pakai model gerobak yang seperti apa, itu juga jadi pengaruh ke modalnya gitu. Jadi range-nya paling di range 5 sampai 15 mungkin sih. Dari yang kecil sampai yang agak besar-besar itu sih range-nya.
0: Dan itu juga termasuk sama lapak atau mungkin sewa tempat dan lain sebagainya.
2: Untuk awal ya.
0: Kalau kita bisa memanfaatkan katakanlah rumah sendiri atau apa yang sendiri bisa, bisa memangkas banget gitu ya.
2: Betul banget kan ya.
0: Oh well, tapi kalau untuk ini siklus perputarannya selama beberapa bulan ini udah termasuk yang mulai stabil atau masih naik turun?
2: Karena belum sebulan sebenarnya. Jadi saya gak bisa jawab ya kalau tapi so far karyawan tergaji, produksi terbayar.
0: Berarti gitu. Memang nutup dan lebihnya bisa bagi dua ini tadi teman pro 2 ya. Well Mas Yoga, wah ini waktunya udah habis banget. Boleh deh tips buat pemula yang pengen memulai bisnis kuliner pentol atau mungkin sejenisnya lah ya, yang mungkin nominalnya sama gitu atau serupa. Boleh dong.
2: Kalau ini pribadi aja, nggak mewakili siapapun karena saya baru juga tidak bisa apa ya. Jadi kayak saya sebagai entrepreneur dan lain-lain bukan. Ini pengalaman pribadi aja. Kalau bisa ada yang fokus gitu ya. Kalau masih ada sampingan lainnya, kemungkinan sih nggak jalan ya gitu. Karena harus ada yang fokus gitu, nggak bisa ditinggal. Yang kedua yang utama adalah ya udah gas aja dulu. Kayak kemarinnya ketemu baru sekali kok. Serius gitu ketemu sekali aja udah setelah sekian lama gak ketemu ngomong ada lapak, oke, gas kenapa enggak, why not gas aja dulu. Dan jangan nunggu sempurna dulu untuk mulai. Nanti kita sambil jalan, kita perbaiki di jalan. Seperti yang sedang Pentol Jeroan Yoi lakukan sekarang. Seperti itu.
0: Oke deh teman Pro 2. Buat yang pengen nyobain gitu ya, silakan kepoin TikToknya di Pentol Jeroan Yoi sama ya. Ya. Atau di Jalan Tanjung Raya teman Pro 2 di seputaran itulah towernya PLN gitu ya. Temuin sendiri tempatnya di sana. Buka dari jam 9 pagi sampai sore jam 5 aja gitu ya. Ya. Pernah enggak sih jam tengah hari udah habis dan
2: ya udah itu biasanya sih udah
0: biasanya udah selesai sudah cerita kami kalau begitu ya teman Pro 2. Makasih banget buat para netizen yang sudah meramaikan kanal YouTube RRI Madiun. Buat yang ketinggalan gitu ya obrolan kita, boleh lo ya kamu cek lagi obrolan di Muda Kreatif Pentol Jeroan Yoi di kanal YouTube RRI Madiun. Terima kasih juga buat Mas Yoga, buat krunya juga, salam buat CEO yang setiap hari harus bangun pagi untuk meracik pentolnya sendiri teman Pro 2. Semoga usahanya lancar dan amin. Next amin. Nanti bisa cabangnya di mana-mana gitu ya. Strategis biar yang agak jauhan dari sana tuh enggak awang-awangan lah bahasa Inggris.
2: Boleh closing dikit enggak katanya?
0: Boleh dong.
2: Ya, closingnya gini aja. Mungkin kalau awal-awal orang datang itu pasti penasaran dan coba-coba ya. Nah, kita harap sih kalau datang yang kedua sudah karena memang percaya sama Pentol Jeroan Yoi. Itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di obrolan muda kreatif lainnya.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune di Santai Siang Teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita ya, masih dengan single-single pilihan. Dan nanti kamu bakal ditemanin sama Syaif dan Zulfa, Teman Pro 2, dengan beragam informasi dari dunia olahraga dan dunia hiburan. So, nikmati siang kamu sambil lanjut aktivitasnya. Untuk informasi-informasinya gak usah mikir begitu ya, kita bakal bagi buat kamu ya. Stay tune di 95,2. Kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Oke, masih di 95,2 ya. Hari ini jam segini nih, di santai siang hari ini teman Pro 2 ketemu lagi nih sama siapa nih? Ada aku Zulfa sama nih?
1: Ada aku Syair dan Zulfa ya.
0: Iya, pastinya kami berdua akan menghadirkan seputar informasi yang menarik ya, olahraga
1: betul
0: dan
1: banget.
0: Hiburan.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 tetap stay tune ya di 95,2 RRI Madiun, teman.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini Zulfa akan membacakan atau memberikan sebuah berita seputar olahraga nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini tim Indonesia raih 39 medali nih dan cetak 9 rekor Asian Games 2026. Tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 39 medali nih dan 9 catatan rekor dunia maupun Asia. Dan capaian tersebut ini terdiri dari 5 emas nih teman Pro 2. Ada 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu sekaligus melampaui target 4 emas. Wow. Dan perolehan tersebut juga menempatkan Indonesia nih di posisi ke-16 klasemen akhir Asian Games 2026. Dan 5 medali emas Indonesia tidak hanya berasal dari satu cabang saja loh teman Pro 2, melainkan dari beberapa cabang olahraga, dari bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Luar biasa teman Pro 2. Dan salah satu pencapaian terbesar datang dari Rahmat Erwin Abdullah nih di nomor men's 75 kg angkat besi. Ia mencatat angkatan 206 kg pada clean dan jerk dan total 366 kg nih yang menjadi rekor dunia Asia dan Asian Games. Luar biasa. Dan dua catatan tersebut menghasilkan 6 rekor sekaligus karena masing-masing ini tercatat sebagai rekor dunia Asia dan Asian Games. Teman Pro 2, Rahmat ini juga memastikan nih medali emas untuk Indonesia melalui penampilannya tersebut. Dan panjat tebing turut menyumbangkan 2 catatan rekor pada nomor speed. Ada juga di sini Aditya Tri Syahri yang memperbarui rekor Asian Games setelah mencatatkan waktu hanya 4,62 detik lebih cepat nih dari catatan sebelumnya yaitu 4,95 detik. Desa Madirita Kusuma Dewi juga memperbarui rekor Asia dan Asian Games nih teman Pro 2 setelah mencatatkan waktu di 6,62 detik. Dan catatan tersebut mempertajam rekor Asia sebelumnya di 6,7 detik dan rekor Asian Games 6,52 detik. Dan selain rekor dunia, Indonesia juga mencatat sejumlah sejarah baru nih teman Pro 2 di Aichi Nagoya ya pastinya di 2026 ini. Bulu tangkis yang beregu putra kembali meraih emas Asian Games nih setelah penantian panjang. Dan setelah menunggu 28 tahun, akhirnya kembali meraih emas lagi pada nomor tersebut nih teman Pro 2 di cabang bulu tangkis ya pastinya. Dan Indonesia kemudian menambah emas nih dari ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis juga, Indonesia juga mencatatkan rekor dari Nurisa Dian Asrifah yang mencatatkan sejarah meraih medali emas pertama Indonesia nih dari cabang panahan Asian Games. Ia mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cajuarco dengan skor 139-137 pada final compound individual putri. Dan sejumlah cabang olahraga yang baru tampil di Asian Games ini juga menyumbangkan medali untuk Indonesia tahun Pro 2. Ada di tekball, paddle, MMA, dan selancar. Jadi tidak hanya di bulu tangkis, di apa tadi panahan dan lain sebagainya ya, tapi juga ada di tekball, paddle, selancar yang memberikan medali perak maupun perunggu. Cabang e-sport juga meraih medali untuk Indonesia pada Asian Games 2026 nih teman Pro 2. Capaian tersebut menjadi medali pertama nih bagi Indonesia sejak e-sport dipertandingkan secara resmi di Asian Games di Hangzhou 2022. Save the Mission tim Indonesia Todotou Pasaribu mengatakan capaian tersebut berhasil melewati target yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Dan pastinya Chef the Mission tim Indonesia ini bersyukur ya Indonesia dapat meraih 39 medali dalam Asian Games 2026 di bidang e-sport.
Dan Todau ini menilai pencapaian tersebut merupakan hasil dari koordinasi dan konsolidasi yang kuat. Ia juga mengapresiasi kerjasama nih antara tim CDM, NOC Indonesia, Kemenpora, dan seluruh cabang olahraga. Indonesia juga harus menghadapi absennya sejumlah nomor yang sebelumnya menjadi sumber emas pada Asian Games di Hangzhou ya 2022. Beberapa di antaranya adalah nomor 10 meter running target putra dan campuran serta dragon boat 1000 meter putra. Dan dengan hasil tersebut, Asian Games di Aichi Nagoya 2026 ini menjadi ajang yang menghadirkan medali banyak nih untuk Indonesia, sekaligus sejumlah catatan baru pastinya bagi Indonesia ya. Dan capaian itu menjadi bagian dari perjalanan atlet Indonesia menuju kompetisi olahraga internasional berikutnya.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, kali ini teman Pro 2 bareng aku Syaif lagi nih. Kita akan membahas seputar dunia sepak bola yang tentunya teman-teman pasti bakal tahu nih aku bakal bahas apa. Jadi kali ini kita bakal bahas nih tentang peluang nih. Kan hari ini jam 8 ya, itu ada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand. Nah, menurut beberapa pengamat, salah satu pengamatnya adalah Gerah Nursani nih teman Pro 2. Jadi dia menilai peluang timnas Indonesia menghadapi Thailand pada pertandingan ini akan imbang. Nah, kedua tim tersebut memiliki kekuatan masing-masing meskipun Thailand lebih unggul tipis berdasarkan jumlah aspek permainan dan statistik pertandingannya tersebut. Menurutnya, peluang Indonesia dan Thailand berada dalam angka 50 banding 50 nih teman Pro 2. Sehingga hasil pertandingan tersebut sulit diprediksi. Namun, sejumlah prediksi berbasis kecerdasan buatan atau AI ini menempatkan Thailand nih lebih unggul berdasarkan persentase kemenangan 55 banding 45. Selain kualitas permainan, ia juga melihat faktor psikologis nih teman Pro 2. Jadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemain Indonesia, Thailand ini memiliki catatan pertemuan yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Sehingga situasi tersebut berpotensi mempengaruhi kepercayaan diri dari pemain nih, Pemain Pro 2. Jadi psikologi ini juga termasuk salah satu faktor untuk memprediksi juga ya kalau kita baca-baca nih. Nah, tapi meski demikian, ia menilai bahwa Indonesia sendiri memiliki modal positif dan sisi pencapaian untuk kondisi permainan menjelang permainan tersebut gitu. Jadi ia mengamati Thailand justru mempunyai keuntungan tersendiri karena mampu menjaga kebugaran dan sejumlah pemain andalannya secara masif gitu. Nah, kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang harus mengerahkan kekuatan terbalik sepanjang grup fase demi mengutamakan kemenangan dan mengarah lebih jauh gitu. Situasi itu membuat beberapa pemain mengalami kendala kebugaran termasuk Ole Romeni dan dikabarkan mengalami cedera ringan dan menjalani latihan nih sampai sekarang teman Pro 2. Ia juga menyoroti nih kondisi Ole ini yang sempat menjalani latihan terpisah menjelang pertandingan. Nah, meskipun begitu belum ada kepastian nih mengenai tingkat cederanya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian nih karena kontribusi pemain yang cukup membutuhkan sehingga menghadapi Thailand ini lebih komersif lagi menghadapi Thailand ya. Nah, di sisi lain, Gerah sendiri menilai jadwal pertandingan yang padat turut mempengaruhi nih kesiapan fisik dari dua tim tersebut. Nah, Indonesia memang memiliki waktu istirahat yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut belum sepenuhnya menjamin kondisi fisik pemain lebih baik daripada tim Thailand. Nah, ia sendiri menjelaskan Thailand mampu intensif bermain karena melakukan rotasi pemain yang terukur nih selama fase grup berlangsung. Bahkan, posisi penjaga gawang Thailand selalu diisi oleh pemain yang berbeda dalam liga pertandingan, menunjukkan strategi rotasi yang cukup efektif nih teman Pro 2. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Gerah menilai Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memberikan perlawanan dan meraih hasil yang positif nih teman Pro 2. Secara kesiapan mental dan pemanfaatan dari latihan-latihan yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Jadi untuk pertandingan malam ini kita doakan saja teman Pro 2 supaya Indonesia meraih potensi yang terbaiknya gitu. Agar membanggakan dan kita bisa turut senang gitu.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, kali ini aku mau bacain masih seputar di tentang olahraga ya. Kali ini aku mau ngebahas tentang rencana atau nanti Thailand dan Timnas Indonesia yang akan melangsungkan pertandingan nih jam 8 malam ya. Yang tadi sudah dibahas ya, yang ada potensi 50-50 nih untuk Timnas Indonesia antara kalah atau menang gitu. Oke, nomor 2, dan kali ini berita yang akan aku hadirkan yaitu untuk menghadapi Thailand nih, Timnas Indonesia wajib waspadai kualitas individu pemain. Pengamat sepak bola Indonesia Grega Nur Iksani menilai Thailand itu menghadirkan tantangan nih bagi Timnas Indonesia malam nanti ya. Menurutnya itu kualitas individu pemain Thailand ini menjadi perhatian utama nih atau spotlight, karena mereka tuh memiliki kemampuan yang menonjol ya di setiap lini permainan tersebut. Grega sendiri ini menyebut bahwa Thailand ini memiliki kolektivitas permainan yang kompak ya, sekaligus didukung sejumlah pemain dengan kualitas individu yang sangat mumpuni nih bagi Thailand. Dan kondisi tersebut juga membuat Indonesia tuh harus mampu mengantisipasi kecepatan permainan Thailand nih sejak awal pertandingan hingga laga berakhir nanti malam. Dan teman pro 2, selain dari kualitas individu pemain dari Thailand, ia juga menjelaskan nih, pemahaman pemain Indonesia terhadap karakter sepak bola Thailand ini masih menjadi pekerjaan penting lagi nih. Karena menurutnya pengalaman menghadapi sepak bola ASEAN itu dapat membantu pemain membaca pola permainan lawan dan mengantisipasi perubahan tempo pertandingan.

tersebut penting karena Thailand ini memiliki gaya bermain yang lama berkembang ya di level sepak bola ASEAN. Dan karena itu Indonesia itu perlu menjaga konsentrasi dan memperkuat komunikasi nih antar pemain agar mampu meredam ancaman Thailand secara efektif. Dan mestinya Indonesia itu juga harus selalu berevaluasi juga ya, karena pernah menghadapi tim Thailand juga. Karena yang tantangan terbesar dari tim Indonesia itu selain dari karakter individu tim Thailand, tim Thailand juga ini juga memiliki gaya bermain yang sudah lama berkembang seperti itu teman Pro 2. Dari Rizky Ridho, Nadio, dan Egy ini dinilai lebih memahami karakter sepak bola ASEAN nih teman Pro 2, sehingga dapat membantu Indonesia menghadapi Thailand untuk malam hari ini nanti. Dari pengalaman mereka sendiri itu dapat menjadi modal yang penting ya teman Pro 2 untuk membaca permainan lawan nih, sekaligus menjaga ritme pertandingan tetap sesuai rencana tim dari Indonesia. Dan Grega sendiri berharap ya untuk pemain Indonesia itu tidak hanya fokus menjaga pemain Thailand secara individu saja, tetapi juga dapat membaca pergerakan kolektif lawan nih. Karena menurutnya kombinasi pemahaman karakter lawan dan kedisiplinan itu menjaga ruang dapat membantu Indonesia nih untuk menghadapi tekanan sepanjang pertandingan nanti. Dan teman Pro 2 ya, pastinya Indonesia tuh juga perlu menjaga fokus ya ketika nanti menghadapi tim Thailand untuk meningkatkan tempo dan memanfaatkan kualitas individu untuk membuka ruang pertahanan dari timnas Indonesia sendiri. Dan pastinya Greca juga menilai nih bahwa kedisiplinan serta keberanian itu mengambil keputusan menjadi kunci utama Indonesia ya untuk menjaga peluang meraih hasil yang positif untuk bertanding dengan tim Thailand malam hari ini. Oke, teman Pro 2, tadi aku sama Syaif sudah menjelaskan dan menghadirkan berita seputar olahraga. Dan tetap di 95,2 kali ini nanti kami akan menghadirkan informasi seputar entertainment atau hiburan untuk teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

Halo teman produa, masih bersama aku Zulfa. Yang kali ini aku bakal nemenin produa untuk memberikan berita nih seputar entertainment ya, hiburan pastinya untuk teman produa. Dan berita kali ini aku mau kasih rekomendasi buat teman produa nih. Siapa yang suka K-pop drama, drama K-pop atau Korean drama? Oke, di sini aku mau ngasih tahu 5 drama Korea nih yang bakal

yang di bulan Oktober 2026 ya, di mana dari kelima drama Korea tersebut ada pemeran Kim Byu Jong dan Kim Ji Won nih salah satunya. Nah, nomor 2 untuk Korean drama yang pertama nih yang aku rekomendasiin buat teman pro 2 itu ada 100 Days of Deception. Jadi drama ini tuh menghadirkan kisah spionis ya yang berlatar Gyeongsong pada tahun 1930-an nih. Waduh, udah tempo lalu dulu nih. Saat Korea ini masih berada di bawah pendudukan Jepang nih. Dan Lee Ga Gyeong atau yang diperanin oleh Kim Yoo Jong, siapa nih favoritnya Kim Yoo Jong. Dan Lee Ga Gyeong atau Kim Yoo Jong ini merupakan seorang pencopet nih, waduh, yang ingin pindah ke Amerika Serikat. Dan kemudian ia mendapatkan tawaran nih dari organisasi anti Jepang yang bernama Guguk Dan untuk menjalankan misi rahasia. Dan Kim Yoo Jong ini menyamar sebagai penerjemah nih di pemerintah Jenderal Chosun selama 100 hari demi membantu rencana pembunuhan pejabat tinggi. Dan di tengah penyamarannya, Lee Ga Gyeong atau Kim Yoo Jong itu bertemu dengan Kim Tae Wong atau Park Jin Young yang diperankan oleh Park Jin Young ya, yang merupakan seorang penerjemah elit sekaligus putra anak angkat pejabat nih, wow, yang akan menjadi target pembunuhan. Dan pastinya serial ini akan tayang di Netflix ya pada tanggal 10 Oktober 2026.

Korean drama yang kedua ini ada Take Charge of My Heart, teman Pro 2, di mana ini merupakan genre komedi romance ya. Oke. Okay. Di Korean drama komedi romance ini berunsur fantasi ya, yang mengisahkan tentang Baek Ho-rang atau yang diperankan oleh Kim Yong-kwang selaku pewaris TS Group yang bertahan hidup dengan jantung buatan yang bertenaga baterai nih. Nah, saat daya jantungnya ini mulai melemah nih, Baek Ho-rang atau yang diperankan oleh Kim Yong-kwang ini bertemu dengan Na Bo-bae yang diperankan oleh Choi Soo-bin, seorang penulis naskah yang tubuhnya ini dapat mengeluarkan aliran listrik ya setelah tersambar saat kecil. Dan nomor 2, uniknya di film ini listrik dari Na Bo-bae ini justru mampu mengisi baterai jantung dari Baek Ho-rang nih tanpa menyakitinya. Dan demi menjaga kondisinya dari hingga jadwal operasi berikutnya, Baek Ho-rang ini mengajak Na Bo-bae nih membuat sebuah kontrak. Dan kesepakatan tersebut ini perlahan membawa keduanya ke dalam hubungan yang tak terduga. Dan serial Korean drama komedi nih yang bergambar fantasi ya, yang berunsur fantasi ini akan tayang nih mulai tanggal 9 Oktober pastinya di Netflix ya. Dan untuk rekomendasi Korean drama selanjutnya ini ada di Dr. X Mafia in White, di mana dalam drama Dr. X ini Kim Ji-won ya yang berperan sebagai Ge Soo-jong, seorang ahli bedah yang sangat jenius nih, yang dikenal berani ya untuk menangani kasus-kasus sulit. Dan setelah mengalami masa lalu yang membuatnya untuk menutup diri, Ge Soo-jong yang diperankan oleh Kim Ji-won ini direkrut ke sebuah rumah sakit di universitas nih melalui agensi. Namun nih teman Pro 2, pekerjaannya itu tidak hanya berkaitan dengan pasien ya teman Pro 2, dan ia ini perlahan menemukan adanya praktik korupsi nih dan permainan birokrasi di ruang operasi rumah sakit Universitas Ge Soo-jong. Dan Ge Soo-jong ini kemudian berusaha nih untuk mengungkap masalah tersebut di tengah berbagai kasus media nih yang harus ditanganinya. Dan pastinya drama-drama seperti ini ya, Mafia in White kayak action gini akan dijadwalkan akan tayang nih teman berdua pada tanggal 9 Oktober 2026 nanti ya. Seperti film Take Charge of My Heart yang akan tayang di SBS dan Netflix. Dan Korean drama yang keempat yang direkomendasiin ini ada Final Table nih teman berdua, di mana ini mengisahkan persaingan para chef Korea nih. Wah, yang suka masak-masak bisa nih nonton Korean drama berikut. Ya, yang mengisahkan persaingan para chef Korea yang datang dari berbagai negara nih, tidak hanya di Korea ya, untuk mengikuti kompetisi The Table K-Chef 2026. Dan mereka ini bersaing untuk mendapatkan gelar chef terbaik ya di Korea teman Pro 2. Salah satu pesertanya ada Kang Han atau yang diperankan oleh An Hyo-sop, seorang chef yang sebelumnya berkarir di luar negeri. Dan setelah satu kejadian nih, ia tuh ditunjuk sebagai kepala chef di restoran Familia. Dan untuk rekomendasi yang terakhir ini ada di Perfect Lie ya, yang menjadi drama yang mempertemukan kembali Yeon Yeon-suk dan Soo Hyun-jin dalam cerita yang penuh misteri ini. Yeon Yeon-suk ini berperan sebagai Min Jun-ho atau seorang dokter bedah jantung nih yang membesarkan anaknya sendiri. Dan awal pertemuan mereka ini berjalan baik ya dan membuat keduanya saling tertarik nih. Namun ada berbagai kompleks cerita yang ada yang rontet ya pastinya dalam Korean drama ini, dan akan dijadwalkan tayang pada tanggal 30 Oktober di NBC dan Disney.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sekar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin.
3: Saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

95,2 FM teman terbaik kamu. Nah setelah tadi nih dari Sulfa bahas film dari Korea nih, kita akan geser dikit di Jepang teman berdua. Jadi kali ini kita akan bahas film dari Jepang, yaitu film Kaiju yang pasti teman-teman tahu juga Kaiju itu apa. Jadi sequel dari film karya Takashi Yamasaki nih teman berdua, yaitu Godzilla Minus One mendapatkan ulasan positif nih dari berbagai film festival nih. Salah satunya adalah Festival Film New York, serta memproyeksi film ini bakal masuk lewat jadi nominasi, salah satu nominasi Oscar gitu teman berdua. Nah Yamasaki sendiri gembira soal kemungkinan tersebut. Jadi gitu, Godzilla Minus One diketahui dalam kategori utama Academy Awards, namun ia juga tidak ingin berharap lebih teman berdua, dan lebih merasa bahagia bila garapannya ini sudah masuk nominasi Oscar tersebut. Nah sebelumnya Godzilla the Minus One meraih kemenangan Oscar untuk visual efek pada tahun 2023 nih. Jadi film tersebut dengan anggaran sebesar $15 juta, ia berhasil mengumpulkan sejumlah tim dari visual efek, yaitu sejumlah 35 seniman nih teman berdua, untuk menciptakan 610 adegan efek nih. Aduh banyak banget tuh, 610 adegan efek yang di dalam film Godzilla pada tahun 2023. Nah, film yang awalnya digarap sebagai film underdog ini berhasil meraih kemenangan melawan deretan raksasa Hollywood, termasuk salah satunya film dari Marvel Cinematic Universe, yaitu Guardian of the Galaxy Volume 3 dari Disney, dan juga ada film Mission Impossible, dan juga ada film Napoleon nih dari Apple nih teman-teman berdua. Jadi capaian tersebut pun berhasil membawa Yamasaki yang memulai karirnya di bidang visual effect dan berkembang menjadi sutradara dalam film pertama ya, yang di situ dia mendapatkan Oscar di dalam Godzilla pada tahun 2023. Nah, kepada penghargaan tersebut, Godzilla Minus One ini menjadi salah satu dari 5 film yang diprediksi akan masuk dalam nominasi visual efek terbaik pada Januari, bersama dengan film Dune Part 3, Project Hail Mary, Spider-Man Brand New Day, dan juga Will Wood. Nah, film Godzilla Minus One adalah salah satu film kaiju Jepang, yaitu garapan dari sutradara Takashi Yamasaki yang berlatar pada tahun 1949. Tepatnya 2 tahun setelah peristiwa dari film yang pertama.

95,2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan aku Syaif nih. Dan setelah kita bahas terkait film dari luar negeri ya, tentunya dari tadi yang dibawakan Sulfa dari Korea, dan tadi sebelumnya aku juga bawain berita dari Jepang nih teman Pro 2. Dan kali ini kita balik lagi ke negara kita, yaitu Indonesia teman Pro 2. Dan kali ini dari sutradara Garit Nugroho. Jadi sutradara dari film Indonesia ini berhasil mewakili Indonesia di Tokyo Film Festival. Nah, sutradara Garit Nugroho mengumumkan bahwa film panjang karya terbarunya yaitu Merah Sebelum Fajar atau Red Before Dawn yang berhasil masuk ke dalam kompetisi utama dalam Tokyo International Film Festival 2026 yang akan berlangsung pada 26 Oktober sampai 4 November 2026. Nah, melansir keterangannya diterima dari Jakarta Jumat, film ini jadi satu-satunya film Indonesia yang berkompetisi dalam 14 film lainnya dalam festival tersebut teman Pro 2. Jadi sangat membanggakan sekali nih ya, sutradara terbaik, salah satu sutradara terbaik lah di Indonesia, yaitu Garit Nugroho. Nah, film ini sendiri berlatar dari Indonesia pada tahun 1946 nih. Nah, film tersebut timeline-nya setelah proklamasi kemerdekaan. Film ini mengikuti perjalanan dari France atau yang diperankan Nicholas Saputra bersama 4 karakter lainnya yang datang dari latar belakang yang berbeda. Nah, karakter tersebut melintasi negeri dan membawa sebuah dokumen penting nih teman Pro 2. Dalam perjalanannya, mereka berhadapan dengan kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya jadi bagian perjuangan yang sama gitu. Nah, film Sebelum Fajar ini dibintangi oleh Nicholas Saputra, Laura Basuki, dan juga Tisa Biani ya teman Pro 2, yaitu beberapa aktor yang mungkin sudah familiar nih terdengar, dan pasti kita bakal gak sabar nih untuk menunggu film tersebut. Nah, Garit Nugroho sendiri menulis skenario bersama Dirwawan Hatta dan Unruh Films sebagai perumah produksinya, bekerja sama dengan Jakarta, Spanning Bird, 30 Opna Production, Imaginary, dan didukung oleh Last Pro. Jadi tentunya kita dukung nih perfilman di Indonesia, gak hanya di luar negeri. Dan semoga film Indonesia yang mewakili Tokyo Film Festival ini menjadi salah satu film yang membanggakan dan nanti akan bisa meraih penghargaan di festival tersebut.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Kembali lagi sama aku Zulfa. Sama siapa nih?
1: Dan aku Saif. Nah, setelah tadi kita bicara ngobrolin nih terkait film dari mancanegara maupun dari Indonesia. Enggak kerasa ya?
0: Enggak kerasa ya, udah 1 ya? Jam nih kita
1: dua
0: menemani.
1: Jam kita?
0: Oh iya kan?
1: Iya, 2 jam. Iya.
0: Sudah seru banget ya nih ngobrol sama teman-teman Pro 2 menghadirkan berbagai informasi mulai dari olahraga, entertainment dari mancanegara maupun regional ya, teman Pro 2. Dan pastinya nanti teman Pro 2 akan ketemu lagi nih sama Syaif dan Zulfa.
1: Kita akan kembali lagi nanti.
0: Akan kembali lagi di sebentar lagi ya di jam 15 lewat 10.
1: Ya, nanti kita akan mengobrolin suatu hal yang akan sangat menarik nih teman Pro 2. Jadi kita, tunggu aja ya.
0: Betul, kita akan ngobrol santai tetap di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.
2: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Oke, sudah jam segini ya. Oke, ketemu lagi sama Zulfa dan
1: aku Syaif tentunya ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita enggak cuma berdua nih, karena di sini ada sekelompok orang yang sangat-sangat ini ya, sangat bisa kita ajak ngobrol karena topik hari ini berhubungan dengan dunia mereka langsung gitu.
0: Betulnya,
1: ya.
0: Betulnya apa tuh? Apa sebelum tuh membahas topik hari ini, bolehlah ya perkenalan dulu nih. Siapa nih ya? Ada siapa aja nih di sini?
1: Ya, dikenalin dulu nih satu-satu nih, teman.
2: Siapa dulu nih? Ada
1: aku. Suaranya enggak asing ya?
0: Iya, kayak enggak asing nih, siapa nih?
1: Ada Rafi saja di sini, dan ada siapa lagi tuh?
2: Aku Putra.
1: Halo,
0: halo Putra.
2: Halo.
0: Dan itu siapa tuh?
1: Siapa lagi tuh?
0: Septian. Ada siapa tuh? Ada Rafi aja, ada Putra Bola sama Kang Asep ya. Oke.
2: Putra Bola, ada panggilan sendiri-sendiri.
0: Oke, tahu berdua sepertinya sesi kali ini sangat asik sekali ya, karena hari ini rame banget ya. Dan sudah disinggung Syaif tadi ya, dengan kehadiran para teman-teman
1: para
0: tokoh utama hari ini ya. Kali ini tuh kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik banget, yang akan kejadian hari ini tuh. Apa itu kira-kira Syaif?
1: Jadi kali ini teman-teman Pro 2, kita akan bahas terkait dunia sepak bola nih, terutama ya hari ini ada nih pertandingan final dari timnas Indonesia melawan Thailand nih. Pasti teman-teman di sini udah pada tahu nih, ya kan.
0: Wah, cepet banget ya Indonesia masuk ke final ya. Iya, apalagi lawannya Thailand ya. Waduh.
2: Thailand.
1: Betul ya, setelah Thailand. Apalagi kemarin itu dari yang sama Bangladesh itu sangat-sangat sengit sekali nih.
0: Berapa tuh yang sama Bangladesh? 92. Kirain 102. Oh my god.
1: Itu awalnya
0: sekali ya. Banyak sekali ya. Dan tentu saja ya teman Pro 2, nanti jam 8 malam ya pastinya akan berlangsung nih final dari timnas Indonesia dan Thailand nih, yang pasti sangat kita nanti-nanti ya. Dan ngomong-ngomong seputar final nanti nih, teman Pro 2 sama teman-teman yang ada di sini nih. Kalian gimana? Percaya enggak kalau Indonesia bakal lolos atau betul-betul menang, peluangnya tuh gede enggak gitu?
1: Coba tebak skor hari ini berapa, guys?
0: Coba tebak.
2: Dari siapa dulu nih?
1: Dari Rafi saja dulu lah.
2: Rafi saja sendiri nih. Kalau dari aku berapa ya?
1: Lah, berapa
2: susah
1: tuh?
2: Ini ya.
0: Aduh. Cenayang kamu
2: mungkin
0: kayak
2: 2-1 menang Indonesia sih.
0: Wih,
1: sangat optimis sekali ya Rafi
0: saja ini. Menang ya.
2: Harus optimis.
1: Iya, betul-betul.
2: Putra ini berapa prediksi dari Putra ini?
3: Aduh, lawannya cukup berat ya.
0: Iya, cukup berat ya.
3: Soalnya
0: cukup
3: rankingnya berat. Itu di atas Indonesia.
0: Waduh.
3: Iya.
0: Ini sangat tahu bola ini seperti.
3: Enggak juga sih.
1: Cuma ngikuti aja
3: dari.
0: Iya, berapa prediksi dari
3: prediksi
0: kamu?
3: Tipis saja 1-0.
0: Satunya
1: buat siapa tuh?
3: Indonesia dong.
0: Oh, pastilah ya.
1: Optimis nih sebenarnya ya.
3: Masih optimis ya.
0: Susanti be like, wow.
2: Masih ada satu lagi.
0: Oh ya, Kang Asep nih.
1: Mas Septian.
0: Iya, Kang Septian gitu.
1: Gimana nih?
4: 2-0 ya, soalnya aku sangat mendukung.
1: Jangan diomongin lagi ini ya.
3: Sangat optimis.
0: Keren sekali. Tapi kalau dari saya sendiri berapa nih?
1: Kalau dari aku sih, sebenarnya aku tadi baca-baca berita, emang lawannya kita agak berat sih ya.
0: Iya,
1: jadi
0: benar banget.
1: Mungkin ya tadi lah, sama kayak Putra, 1-0 sih. Itu lebih made sense sih menurutku ya.
0: Iya. Gak yang tinggi-tinggi banget, karena ini lawannya benar-benar my god.
1: 1-0 itu sebenarnya ini sih, kayak prediksi karena kita Indonesia aja optimisnya 1-0.
0: Betul. Pasti kita selalu mendukung tim Nas ya. Dan ngomong-ngomong tentang prediksi peluang menang atau enggak nih. Nah, dari ini ada pengamat sepak bola teman Pro 2. Pengamat sepak bola Indonesia Grega Nur Iksan yang pastinya tadi kita sudah baca juga ya beritanya ya. Sama nih seperti kalian, tapi dari pengamat tersebut bilang kalau 50-50 nih peluang Indonesia lawan Thailand gitu. 50-50 nih maksudnya ya peluang menang kalahnya tuh ya imbang ya, 50-50 gitu loh.
1: Ya.
0: Kita enggak yang pede-pede banget menang, enggak yang pesimis banget gitu. Kalau dari pengamat sepak bola Indonesia, karena apa? Ya pastinya faktor dari tim Thailand sendiri tuh lebih unggul ya selama main di ASEAN kayak gitu.
3: Betul.
2: Betul.

0: Oke, teman Pro 2. Tadi kan kita sudah ngebahas tadi ya prediksi nih.
1: Betul
0: prediksi
1: banget
0: dari teman-teman dan pengamat sepak bola Timnas Indonesia nih. Peluangnya ternyata 50-50 ya, Syaif ya.
1: Iya, betul banget.
0: Menang amin, kalah tidak mungkin.
1: Asik. Berarti optimis sekali nih ya kita.
0: Iya dong, apapun demi Timnas nih.
1: Betul banget.
0: Kalau sudah membahas peluang gini pasti teman Pro 2 sangat minat ya tentang persepak bola. Apalagi betul, di betul. Sini ada Raffi aja, terus Putra ada Bola sama Kang Asep ini ya.
2: Kok Putra Bola.
1: Kalau cowok-cowok pasti nih kayak suka banget nih tentang bola nih, bola-bolaan lah ya.
0: Suka kan? Suka kan?
2: Suka.
0: Saya suka. Kalau sudah suka kayak gitu, pasti kalian setiap Timnas main pasti nonton lah ya. Main ya? Nonton ya?
2: Nonton dong.
0: Ya pastinya. Nah, kalau kalian nonton tuh lebih seringnya tuh nonton Timnas lagi main sampai selesai ya, sampai acara selesai sampai mualem gitu atau lebih tiba-tiba ketiduran kayak gitu. Seringnya kayak gimana kalau kalian?
2: Sampai selesai dong.
1: Putra saja sampai selesai nih.
3: Lebih
1: ya.
3: Sering sampai selesai sih. Soalnya kalau ketiduran tuh tidak mungkin.
2: Tidak mungkin. Yeah. Soalnya mainnya gak malam gitu.
3: Itu udah ditunggu-tunggu itu.
1: Okay.
0: Berarti itu selama ini Timnas kalau main tuh di malam-malam weekend ya, sampai teman-teman tuh begadang gitu ya.
1: Apa gak nentu sebenarnya?
2: Gak nentu.
0: Gak nentu ya?
3: Gak nentu sih.
1: Tapi emang support aja ya. Jadi kayak sampai selesai pun jam berapa pun kalau Timnas main pasti
3: tetap
1: ditonton.
0: Padahal kalau kalian besoknya sekolah gitu, kuliah, tetap nonton sampai akhir ya?
2: Tetap.
0: Jiwa Timnasnya melekat banget nih ya.
1: Okay.
0: Kalau Syaif sendiri gimana?
1: Kalau aku sih jujur sebenarnya enggak terlalu ngikuti bola sih, tapi tahulah sedikit banyak tentang bola gitu. Jadi ya sebenarnya aku gak selalu nonton, cuma ya kalau misalkan kayak gini, misalkan final atau kayak yang rame-rame aja yang pemain gitu, jadi itu
0: sama sih.
1: Nonton sama orang-orang karena biasanya kan banyak yang ngadain nobar gitu kan, kalau misalkan final-final kayak gini, apalagi di pertandingan Timnas nih ya.
0: Kalau aku sendiri ya, walaupun aku tidak terlalu tahu menahu tentang sepak bola ya, tapi aku tuh seringnya jadi wasit dadakan, tau
1: pak? Gimana tuh?
0: Pasti kalian juga pernah kan ya?
3: Gimana?
0: Iya, jadi wasit dadakan tuh kayak gol, ah kurang sini, gak bisa main tuh, tak gantiin, kayak gitu. Pasti kalian sering gak sih nemu-nemu
3: itu pelatih dadakan, bukan wasit dadakan.
0: Iya, sorry, oh my god. Maksudnya pelatih dadakan, ya correct me if I'm wrong ya. Iya, kayak gitu, jadi pelatih dadakan. Apalagi di rumahku juga banyak tuh orang-orang kalau nonton, gimana sih, gini, langsung tuh ngehujat. Kalau kalian gitu juga gak sih?
3: Iya sih, ada geram-geramnya gitu kalau
0: geram kan, pasti teriak-teriak gitu. Kayak vibes-nya tuh ada banget kalau nonton bola.
1: Kalau dari ini, dari teman-teman yang ada di sini nih, dari si Raffi, Putra, Mas Septian, ini gimana nih tentang Timnas Indonesia yang sekarang nih mainnya kayak gimana? Kayak apakah benar-benar bisa bagus di untuk khususnya untuk final kali ini ya? Itu strateginya menurut kalian kayak gimana gitu?
3: Mungkin yang lebih tahu Putra sih.
1: Kayaknya
0: Putra ini mantan Timnas ya.
3: Iya sih.
0: 2000 berapa Putra?
2: Enggak dong.
1: Gimana tuh Putra?
0: Gimana Put?
1: Dari sudut pandangmu sendiri aja kayak gimana?
2: Sudah lebih improve lah.
0: Improve ya.
1: Dari sebelumnya ya.
2: Dari sebelumnya.
0: Dari apa? Biasanya ada controllingnya ya, dari controlling atau dari skillnya pasti udah improve ya. Ini tuh aku nggak tahu sih pemainnya baru-baru ya atau sesuai umur.
2: Itu rata-rata sekarang pakai pemain itu naturalisasi.
0: Naturalisasi. Betul
1: gimana
0: sih.
1: Gimana tuh?
3: Naturalisasi ya, itu
2: pemain keturunan gitu.
0: Itu loh yang biasanya dari negara mana terus di warga negara Indonesia gitu.
2: Iya,
0: aku sempat nonton sih kemarin tapi di TikTok ya. Di sosmed itu yang lawan Bangladesh. Uy, mainnya mantep-mantep banget ya ternyata.
1: Iya sih, itu matchnya lumayan ini ya, karena kan di situ kalau misalkan kita nggak cetak skor 9 kan pasti nggak bisa ke final kan. Pasti Malaysia kan yang maju kan.
3: Seru banget itu.
2: Ya soalnya Malaysia menang 6-0 lawan Singapura.
1: Iya. Maka dari itu kalau misalkan kita skornya kalah daripada Malaysia versus yang Singapura kan ya, itu pasti bakal nggak masuk final gitu.
0: Gitu.
1: Jadi itu pertandingannya seru banget sih. Gimana Putra?
2: Ya soalnya kalah selisih gol kalau enggak 9. Kalau enggak menang gol 9 kemarin itu enggak bakal lolos.
1: Benar. Wow. Jadi tuh kayak lumayan mencetak gol terbanyak juga ya di tahun ini ya kayaknya.
0: Wah, keren banget sih. Berarti nanti malam kalau udah lawan Thailand misal menang nih, langsung dapat piala gitu.
2: Ya, langsung angkat. Wow.
3: Langsung angkat piala.
0: Wow, kayaknya dalam sejarah ini yang paling yang paling ditunggu kayaknya nanti bakal rame gak sih?
3: Rame banget. Makanya ini harus ditonton ya, teman-teman.
1: Oh, betul.
3: Ya.
1: Buat teman-teman semuanya di rumah nih pendengar RRI Pro 2 ya. Teman-teman jangan lupa nih malam ini buat nobar dan support timnas Indonesia khususnya nanti jam berapa ya? Jam berapa kira-kira teman-teman?
2: 8
0: malam ya, WIB ya. 8
1: malam nih, enggak sampai pagi nih teman. Jadi kita harus support untuk negara kita dan untuk timnas Indonesia supaya nanti seenggaknya bantu doa juga lah.
0: Oke, pastinya kali ini kita jeda dulu ya. Teman Pro 2 bisa mendengarkan lagu dari kami dan nanti kita akan bertemu lagi.

0: 95,2 FM teman terbaik kamu. Nah kali ini kita masih bareng dari teman-teman yang ada di sini ya, yang penyuka bola ya, nih dan aja ada Sulfa juga nih.
1: Oke. Okay. Disclaimer ya.
0: Gimana teman-teman tadi udah ini semangat gak nih terkait hari ini kita kan mau jadi supporter ya.
1: Pasti di dong.
0: Malam kali ini. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih dari teman-teman nih POV-nya masing-masing dari mulai si Raffi Putra maupun Mas Septian nih. Biasanya kalau nonton gimana? Bola gitu ya, itu kan ada dua tipe nih biasanya ya. Ada yang nobar barengan gitu, banyak orang di daerah yang ramai. Biasanya kan dulu kalau gak salah di Madiun itu ada ya, di alun-alun ya
2: waktu. Ada dulu.
0: Nah kayak gitu, apa sendiri gitu kalau dari teman-teman. Terus kenapa tuh asiknya sendiri sama bareng-bareng itu kayak gimana tuh?
3: Gitu. Dari siapa dulu?
1: Bebas.
3: Boleh. Kalau aku ya kebetulan kan kita ini berada di Madiun yang
1: apa tuh?
3: Banyak banget gitu di tempat-tempat tongkrongan, di tempat-tempat ramai itu banyak banget.
1: Iya.
3: Nobar gitu.
1: Iya, sekarang makin banyak ya di Madiun tuh.
3: Iya. Jadi ya lebih suka nobar di tempat-tempat kayak tongkrongan gitu.
1: Ya. Jadi euforianya lebih kerasa gitu ya.
3: Lebih kerasa.
1: Kalau sendiri tuh kayak
0: gol,
1: kayak teriak gitu.
2: Teriak sendiri. Excited sendiri.
0: Berarti Raffi seringnya di ini ya, di warkop-warkop gitu ya, atau sama community bola ya?
3: Iya, benar banget.
1: Kalau Putra gimana nih?
2: Sama. Seru.
1: Kalian nonton
2: nobar.
1: Nonton bareng kalian.
0: Oh, sukanya barengan gitu ya. Apa ini kalau misalkan ada kayak gini pertandingan dari timnas atau dari teman-teman sendiri yang support timnya, itu kalian berdua barengan gitu ya? Apa kayak masing-masing gitu? Kalian berdua kan temenan nih. Bareng nih.
3: Bareng sih kadang ya.
0: Bareng.
3: Lu pernah juga gitu ya? Itu lihat waktu apa ya itu? Piala Dunia itu juga kan.
0: Oh iya.
3: Rame banget ya. Itu ya kita lihat berdua sih di RRI Madiun.
0: Lihat berdua.
1: Wow.
0: Ya. Sering bareng maksudnya. Oke.
1: Berarti nggak ada yang pernah nonton sendiri nih?
2: Pernah. Paling nonton sendiri itu nonton klub.
0: Oh, yang klub yang disukai ya.
1: Oh, paham.
0: Kalau timnas kayak gini pasti kan banyak yang mengadakan nobar juga ya. Jadi kayak pasti ikut yang lebih seru sih kayak gitu bareng-bareng. Terus nih Mas Septian nih gimana nih, Mas?
1: Iya, lebih.
4: Kalau aku sih lebih suka nonton bareng ya.
1: Iya, betul.
0: Iya sih.
1: Kayak semua orang kalau ditanya pernah nonton bareng apa sendiri, pastinya bareng enggak sih, karena kita bisa teriak bareng kayak.
0: Kayak vibes-nya itu beda gak sih kalau kita bareng-bareng sama sendiri itu? Kayak misalkan goal gitu kayak bener-bener se-histeris itu kalau misalkan bareng-bareng kan. Iya.
1: Nah, kalau kalian emang suka nonton bareng ya, seringnya berarti nonton langsung di itunya ya? Di apa? Layar di tempat-tempat ngopi kayak gitu ya? Tapi nonton bareng. Tapi kalian pernah gak sih nonton bareng tapi streaming gitu?
3: Pernah sih.
1: Pernah ya?
3: Pernah juga sih. Di... kalau apa ya? Kumpulnya itu kita di rumah temen gitu.
1: Lagi nggak ada dana gitu ya nontonnya lewat streaming aja.
0: Tapi itu juga seru sih.
3: Seru. Soalnya juga itu kan juga bareng-bareng.
1: Betul.
3: Walaupun di rumah itu.
1: Betul banget.
0: Tapi ini guys sih, kalau misalkan kita nonton sama orang yang dikenal ya, nggak dikenal ya, atau banyak itu kayak suasananya gimana nih buat kalian yang udah merasakan itu? Apa enak sama temen kalian yang misalkan kayak tadi nongkrong di rumah kayak sama temen-temen yang udah kenal, atau kayak bola itu jadi menyatukan kalian gitu, jadi kenal betul. Terus jadi kayak lebih apa ya, lebih bisa berinteraksi dengan orang yang kalian kan satu hobi ya. Gimana tuh?
3: Justru lebih bisa, ya benar sih, menyatukan menyatukan walaupun kita nggak kenal itu kan kita satu hobi, senang juga bisa teriak-teriak bareng, dan kadang ada yang pelanggar.
0: Siapa itu? Rapi saja kan?
2: Termasuk.
3: Seru juga lah, walaupun nggak kenal udah bisa kayak teman setiap hari. Begitu sih.
1: Keren ya. Ternyata emang nonton bareng itu lebih keras. Walaupun tidak kenal tuh, itu bisa menyatukan jiwa-jiwa pecinta bola gitu kayak. Jadi seru banget ya. Kalau ya Seputra tadi juga sama ya?
2: Sama.
1: Sama. Oke.
2: Sama, kurang lebih sama.
0: Oke teman-teman Pro 2 nih, seru banget nih ya kita bahas bola tadi, apalagi hari ini untuk reminder lagi ya, hari ini jam 8 malam mulai kick off dari timnas Indonesia melawan siapa nih teman-teman?
3: Melawan
1: Thailand. Negara apa tuh?
3: Negara yang orangnya tuh tinggi tuh.
1: Tinggi banget dan sudah tercatat permainannya tuh baik gitu ya di ASEAN.
0: Ya, jadi buat ini ya teman Pro 2 dan teman-teman di sini juga jangan lupa dukung timnas Indonesia agar menang. Ya agar menang dan kita bisa merayakan kemenangannya bersama-sama ya. Gitu.
3: Agar bisa lihat.
0: Iya, agar apa? Agar bisa apa?
3: Lihat Indonesia mengangkat trofi.
0: Oke.
1: Luar biasa pasti ya. Ya pastinya kita semua ya warga Indonesia juga berharap ya untuk timnas di laga final melawan Thailand kick off jam 8 nanti mendapatkan hasil yang terbaik nih. Apalagi sudah disampaikan dari pengamat sepak bola kalau peluang menangnya itu 50-50 teman Pro 2. Oke jangan lupa nanti teman Pro 2 juga saksikan ya laga final Indonesia nanti ya di jam yang udah disebutkan. Kalau kita tadi udah bahas keseruan enak nonton bareng atau nonton sendiri, kita saranin nonton bareng-bareng ya.
0: Betul.
1: Entah intinya, lewat streaming.
0: Agar apa ya kayak vibes-nya tuh beda ya kalau nonton bareng-bareng beda. Dan bola itu menyatukan rakyat Indonesia gitu.
1: Apalagi ini kan yang paling kita tunggu-tunggu kan ya laga final nih. Kalau menang langsung ke piala gitu.
0: Oke gitu. Jadi ya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Apakah teman Pro 2 masih mendengarkan 95,2? Masih dong ya pastinya. Ya luar biasa, sesi kali ini sangat apa ya, kayak apa semangat tuh? Banget tuh kita ngebahas seputar sepak
1: dunia
0: bola ya.
1: Dunia sepak bola ya, seru banget ya tadi dari putra bola juga ya, terkait pendapatnya dari timnas Indonesia sekarang.
0: Surprisingly, aku sendiri yang sebagai cewek ini udah dapat insight baru ya tentang dunia sepak bola. Duh, luar biasa banget ya.
1: Mungkin ini terakhir ada closing statement atau gimana sebelum kita tutup kesempatan diskusi kita kali ini ya.
0: Dari para pecinta bola nih.
1: Ya, dari para pecinta bola nih ada Raffi kayak untuk hari ini.
2: Untuk hari ini ya.
1: Untuk nanti maksudnya.
2: Untuk nanti malam.
1: Iya.
2: Untuk timnas Indonesia ya semoga mendapatkan hasil terbaik dari kepelatihan.
1: Amin. Semoga menang lah ya. Putra gimana Putra untuk malam ini?
3: Semoga menang, soalnya sangat excited.
0: Iya, sangat excited. Pasti nanti juga nonton semua ya teman-teman ya.
1: Betul.
0: Oke, dan teman Pro 2 sudah tidak terasa ya, kita sudah menemani selama 3 jam Syaif sama Zulfa di 95,2 menemani teman Pro 2 dari tadi membacakan, menghadirkan berbagai informasi ya,
1: dari mulai berita, entertainment, olahraga, sampai kita bahas diskusi bola ya kali ini.
0: Ya gitu, jadi ya jangan lupa ya teman Pro 2 nanti jam kick offnya timnas lawan Thailand di jam 8 malam WIB. Betul banget, bisa menonton dengan keluarga tercinta, teman tercinta, dan ya.
1: Ya, itulah ya.
0: Besok pasti masih ketemu lagi sama Syaif dan Zulfa ya teman Pro 2. Jangan khawatir, besok masih ada kita.
1: Tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.
0: Bye bye.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital. Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidrogen.

0: kelainan.
1: Saya mineral oil.
2: Kalau saya sodium lauren sulfat.
3: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
4: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
4: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita ketemu di obrolan sore ceria barengan sama Kania. Sore hari ini teman Pro 2 kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tim broadcasting dari MAN 2 Magetan. ABG ini udah punya banyak prestasi teman Pro 2 di bidang broadcasting begitu ya. Antara lain mereka menjuarai video Sekolah Ramah Anak 2026 Kabupaten Magetan, kemudian juara favorit video konten literasi 2026 Perpusda Magetan, dan ini nih ya, satu yang spektakuler di tingkat nasional adalah Silver Award tingkat nasional video Madrasah Keterampilan 2026. Seperti apa begitu ya lomba-lomba yang mereka ikuti dan juga menangkan teman Pro 2? Kita akan ngobrol langsung bareng sama tim broadcasting MAN 2 Magetan yang sudah hadir di studio Pro 2. Selamat sore. Ini anak-anak broadcasting semua.
1: Iya.
0: By the way, kalian berjuluk tim broadcasting. Ini maksudnya apa? Memang peminatannya di broadcasting atau semacam kayak ekskul ya? Kalau di tingkat SMA, MA, sederajat itu kan pasti ada ekskul-ekskulnya. Gimana?
1: Kita itu termasuknya di tim sih, Kak. Oh, jadi soal kita tuh ada tim yang langsung dari namanya itu Humas MAN 2 Magetan.
2: Iya, betul sekali.
0: Oh, wow ya. Kenalan dulu dengan tim broadcasting MAN 2 Magetan. Ayo, silakan.
1: Hai semua, perkenalkan nama aku Silva Zayanuha, biasanya dipanggil Silva.
0: Silva.
3: Hai, perkenalkan nama saya Octavia Niulan Safitri, bisa dipanggil Okta.
4: Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadilah Aulianti, bisa dipanggil Fadilah.
0: Oke, lanjut.
5: Halo semuanya, nama saya Nuha Safita Hanun, biasa dipanggil Nuha. Hai.
0: Dan yang paling ganteng.
6: Ayo. Halo teman-teman, kenalin aku Rio Vino Handika, biasa dipanggil Rio.
0: Oke, by the way, di tim broadcasting ini ada berapa orang? Cuma berlima kalian atau sebetulnya ada banyak?
4: Ada banyak. Iya, betul sekali. Kita perwakilan dari teman-teman kita.
0: Okay. Kalau semuanya kesini gak cukup studio kita ya. Ada berapa orang?
1: Ada 15-an.
0: 15 ya, itu iya. Dari kelas 10 sampai 12 atau?
1: 10-nya sudah masuk tapi belum benar-benar masuk. Okay. Jadi masih kelas 11 sama 12 ini.
0: Oh, 11 dan 12. Jadi kalian ini bisa ikut join di tim ini dari kelas 10 begitulah ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Terus proses join-nya ini gimana? Maksudnya ada semacam kayak tes audisi atau siapapun yang minat di bidang broadcasting bisa gabung di tim kalian?
1: Nanti kan pasti ada yang minat, terus ada tes wawancara, terus nanti kita juga kasih kayak tantangan dulu nih Kak, kita suruh buat video The In My Life.
0: Yes. Wow, ya lagi viral ya, The In My Life. Maksudnya kegiatan ya, kegiatan keseharian.
4: Keseharian selama bersekolah di MAN 2 Magetan,
1: keseruannya.
0: Pagi ngapain, ketemu siapa, sempat salah kostum atau enggak, hobi apa, hobi mancing atau yang lain gitu ya.
4: Iya betul.
0: Oh jadi ada project begitu ya. Tapi mayoritas tetap diterima ya, karena mereka effort atau gimana?
1: Kita seleksi dulu sih.
0: Oke. Tetap ya, terus karena ya kalau cuma pengen ikut-ikutan aja FOMO. Takutnya enggak konsisten juga gitu betul. Kan ya. Oke. Well, jadi dari kelas ibaratnya kelas 10 sampai kelas 12 kalian dipupuk begitulah ya, banyak kegiatan-kegiatan seputar broadcasting dan kalian ikut berbagai event.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, ini kalian ikut event ini juga bagian begitu ya dari kegiatan kalian di tim atau ada semacam kayak apa ya, lebih ke ya udah kalau pas lagi mau ikutan aja gitu. Atau ini sudah terplanning secara tersistem dari sekolah dan juga tim?
6: Kita gali kemampuan dulu.
4: Iya, betul. Okay. Kita mencari potensi ya.
0: Oke. Well, dari beberapa prestasi yang bakal kita bahas sore kali ini, teman Pro 2 aduh ngeri semua begitu ya. Tapi kalian memang suka ikut-ikut lomba-lomba semacam ini?
1: Suka.
4: Aktif. Mulai dari minat.
5: Pembinaannya itu juga seru banget.
1: Iya, betul.
4: Supporting gitu, ya, betul sekali.
0: Kayak wow, pembinanya pasti asik sekali.
5: Asik banget, apalagi pembinanya tuh gak pelit. Pembinanya tuh royal banget ke kita.
4: Selain itu support banget ke kita, jadi kita juga bisa berkembang lebih jauh lagi Kak.
0: karena bisa dibilang ini kan sebetulnya adalah kegiatan di luar sekolah begitu ya, di luar pelajaran begitu ya, ya. Kalau nggak support aduh malas nggak sih gitu ya.
5: Bener banget.
0: Well, tapi memang kalian suka broadcasting atau baru sebetulnya kenal broadcasting ketika masih jadi siswa baru kala itu? Saya kan ada pengenalan tuh. Terus kalian tertarik coba-coba akhirnya ikut. Gimana? Satu-satu deh mulai dari Silva.
1: Kalau aku kan dulu waktu SMP tuh ikut kayak editing, poster, video gitu. Terus di MAN 2 ada Enigma Broadcasting. Minat banget dong, Kak. Apalagi pembinanya asik, teman-temannya asik. Jadi join lah.
0: Asik. Jadi sesuai dengan harapan kamu dan ekspektasi kamu gitu.
1: Iya.
0: Ya. Okta gimana?
3: Okta kayak minat BC gitu kayak ngisi
1: ngisi waktu luang
3: gitu. Luang ya, kayak bosan banget gak ikut apa-apa, mending ikut BC kayaknya asik banget
5: ya,
3: gitu.
5: Betul.
0: Dan terbukti asik.
3: Iya, senang banget, seru banget. Ya, banyak kegiatan mendali yang bikin apa?
1: Lebih berkembang lah, Kak.
0: Oke, okay, Fadilha, kamu suka akhirnya tertarik ikut broadcasting karena apa?
4: Kalau dari saya sendiri itu pernah pengalaman dari MTS. Itu saya ikut dalam bidang berkecimpung dalam bidang seperti ini. Pengeditan, terus pengambilan video seperti itu. Okay. Terus saya ketika ketika MA itu ingin mengembangkan kembali potensi saya seperti itu.
0: Menjadi dan ada di MAN 2.
4: Iya betul, jadi pas sekali gitu Kak.
0: Oke, jadi kamu ingin meneruskan sesuatu yang memang sudah kamu kenal sejak MTS betul. Begitu ya. Wah keren ya, anak MTS sekarang udah bisa editing ya.
4: Iya zaman sekarang.
0: Iya kan, Nuha gimana?
5: Jujur awalnya saya itu bingung gitu mau ambil apa dan di MTS tuh nggak ada.
0: Oke.
5: Ya jadi saya baru menemukan jati diri saya tuh ya di BC MAN 2 ini. Dia tuh mampu mensupport saya untuk mengasah skill saya, kan saya suka ngomong ya ke orangnya. Seperti itu.
0: Daripada kamu ngomong sendiri
5: gitu
0: ya kayak aneh. Ya sudah, kamu salurkan lewat broadcasting. Rio?
6: Nah, untuk saya dulunya saya MTS pernah mengikuti OSIS dan pada segbit dokumentasi.
0: Okay.
6: Karena dari itu saya tuh minat banget untuk mengembangkan potensi saya di broadcasting ini.
0: Dan terbukti ya.
4: Yeah.
0: Kegiatannya apa saja sih di tim? Kalian diajarin apa? Berkegiatan kayak gimana aja?
1: Banyak sih Kak, kita diajarin ngedit, kita diajarin video. Kita ngambil angle yang bagus, diajarin memilih talent.
4: Betul.
1: Mengajari talent.
4: Iya.
1: Berekspresi.
0: Sekarang sudah jadi pengajar ya kalian.
4: Iya.
0: Jadi bisa asisten pengajarnya. Tapi seru sih emang, maksudnya apalagi di dunia sekarang itu kalau ngomongin broadcasting bukan tentang penyiaran saja, tetapi kita bikin konten
4: dan
0: sebagainya. Itu juga sangat bermanfaat. Kita bisa public speaking, katakanlah bisa ngomong gitu ya, tapi kita nggak tahu bagaimana memproduksi konten ya. Ya nunggu orang ibaratnya ngejob kita ya.
4: Lama. Jadi kita udah kayak merangkap bisa public speaking, bisa pengambilan video, editing ya Kak ya.
0: Dan kadang ada orang yang dia tuh suka fotografi, suka video, tapi introvert banget, dia enggak mau ngomong dan lain sebagainya.
4: Itu ada banget Kak.
0: Akhirnya di broadcasting mau enggak mau dia harus
4: speaking juga iya.
0: Asik ya. Well, terus kalian akhirnya dari kegiatan-kegiatan itu ibaratnya challenge-nya ikut lomba gitu ya. Ada 3 lomba di sini yang bakal kita bahas teman Pro 2 ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Juara 1 video sekolah ramah anak ya, juara 1 loh teman Pro 2 tingkat Kabupaten Magetan. Ini baru kan 2026 kan?
4: Iya.
0: Nah, mau tahu video ramah anak itu, ini event yang menyelenggarakan siapa dari Kabupaten Magetan? Dinas kah atau
3: Kemenak.
0: Oh dari Kemenaknya ya. Terus sekolah ramah anaknya ini berupa apa? Maksudnya kontennya kayak gimana?
4: Lebih ke mensosialisasikan
3: sekolah
5: ramah anak, kegiatan yang ada di sekolah.
4: Gitu.
0: Sekolah ramah anak itu seperti apa? Kegiatannya kayak gimana gitu-gitu?
4: Iya ya, ramah anak seperti gimana?
0: Yang ada di kalian cerita deh yang di konten kalian tuh kayak gimana gitu.
3: Kayak keseruan di MAN 2 Magetan, kayak pembelajaran di kelas, ekstrakurikuler, terus kayak ada program tahfiz juga.
4: Iya, seperti itu kegiatan keseruannya gitu.
0: Jadi semacam video profil kegiatan kalian di tapi semi-semi dokumenter juga nggak sih? Kan itu kegiatan yang secara langsung kalian shoot gitu ya. Terus apa yang membuat produk kalian itu menang juara satu loh?
4: Ya, dari pengambilan angel.
3: Iya.
4: Iya, di situ kayak ada penghayatan lah pengambilan videonya di situ, ada sensasinya.
0: Eh, tapi kayak gitu kalian butuh skrip enggak sih? Kan otomatis melibatkan semua orang di sekolah kan?
4: Pasti figurannya, talent-talentnya itu.
0: Oke. Terus itu ada yang bikin skrip, bagian bikin skrip. Ada nanti yang bagian ngarahin talentnya.
4: Betul. Di latar belakangnya.
0: Film lah ya.
4: Film
0: dan kalian kerjakan berlima belas semuanya. Atau
1: ada tim sih kak.
0: Oh jadi setiap lomba ada timnya.
4: Betul.
0: Oke. Jadi menarik adalah di situ ya. Terus juga mungkin ceritanya memang harus komplit dan lain sebagainya. Tapi by the way untuk pengambilan itu pastikan peralatannya nggak asal ya. Atau pakai kamera handphone enggak kan? Semuanya di support dari sekolah. Well, juara satu video sekolah ramah anak, video profil dan dokumenter seputar kegiatan yang ada di Mandua gitu ya. Terus kalian juara favorit video konten literasi 2026 Perpusda Magetan. Ini otomatis yang menyelenggarakan adalah perpustakaan daerah Magetan. Video konten literasinya berupa apa? Kamu nyuting orang membaca? Bawa pohon, siapa tahu kan ya.
5: Itu juga ada sini itu.
0: Oh ada. Bosoran di bawah pohon ya.
5: Maknanya bukan hanya membaca saja. Jadi video konten literasi itu juga berisi tentang bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat untuk membaca, tetapi untuk mengasah bakat yang ada dalam diri kita. Kan di perpustaka itu ada kelas bahasa Jepang, kelas bahasa Inggris, kelas tari, komputer, seperti itu.
4: Banyak sekali ya.
0: Dan karena perpustaka berarti bisa dimanfaatkan semua warga kan?
4: Iya betul, tadi gak hanya membaca, betul.
0: Well, kalau kalian ambil videonya itu di sekolah kalian bisa setting lah ya, dibantu lah ya sama sekolah gitu. Lah kalau di perpusda gimana? Kalian bisa ceritain nggak sih kan? Tetap ya ada skripnya.
4: Ada.
0: Kalian ngarahin talent gimana? Bisa jadi di situ ada pihak-pihak lain di luar orang-orang sekolah kalian, di luar teman-teman kalian gimana? Ayo cerita.
5: Jadi kalau saya itu sebenarnya bukan hanya tim BC saja, tetapi itu pembina juga sangat-sangat membantu seperti itu. Dan kita tuh kalau ngajak orang yang mungkin bukan dari sekolah Mandua, kita permisi kayak minta tolong, kak minta tolong boleh masuk izin konten kita nggak? Kita mau buat untuk konten video literasi seperti itu.
0: Termasuk kalian juga mengarahkan mereka biar sesuai dengan skrip. Wah, satu skill lagi sih, public relationnya juga jalan dong di situ.
4: Selain itu juga harus pede kak.
0: Soalnya kan ibarat gini, misalnya aku pengunjung perpusnya atau apa, kak izinnya gini, tapi ada yang nolak nggak sih? Jangan di chatting gitu, ada nggak sih yang kayak gitu?
5: Enggak ada sih. Semuanya ikut asik, semua ikut mensupport, mendukung kayak gitu.
0: Asik. Dan kalian bisa dapetin semua materi yang kalian mau gitu ya? Dan yang menarik di video konten literasi kalian ini apa? Kan kalau yang di video sekolah ramah anak, angle dan juga lengkapnya begitulah ya, sisi-sisi yang kalian ambil begitu ya, materi kalian lengkap. Kalau yang di video konten literasi, menurut kalian yang paling menarik gitu dari produk kalian apanya?
4: Ya seperti
6: mengajak orang suka literasi.
4: Kayak kita mengajak mensupport lah ya. Jadi agensi perubahan positif bagi lingkungan sekitar.
5: Jadi yang berubah itu bukan hanya kita, tetapi juga lingkungan
4: sekitar. Betul.
0: Ini macam kayak video campaign gitu nggak sih?
4: Wow,
0: sebelum nanti kita bahas lagi, aku mau tengok dulu yang ada di kanal YouTube RRI Madiun, teman Pro 2 ya, dari Eko Pras katanya M2M Joss. Oh, M2M Madua Magetan. Kalian tahu gak sih M2M ini adalah gak saya? Jadi ketahuan dong aku anak zaman dulu. Dari Rara Kids, konten literasi apa yang kalian bikin? Jadi menceritakan tentang kegiatan yang ada di Perpusda. Yang komplit, plus ada
4: banget
0: video campaign agar siapapun yang nonton video kalian mau untuk membaca, berkegiatan. Karena sebetulnya kalau ngomongin literasi nggak cuma baca kan,
4: banyak ya.
0: Betul. Nah, itu tadi ada latihan nari, bagaimana kita menerjemahkan apa ya, kita nonton, kita pelajari, kita terjemahkan, kita praktekin, itu juga literasi.
4: Iya, termasuk literasi, betul kak.
0: Wah keren nih tim Beciman 2 Magetan, kayaknya teman kamu deh Fasa Alvarez ya. Terus dari Indra Yuningse keren. Alhamdulillah amin, ilmunya terus barokah gitu ya. Emang banyak banget yang kalian dapat ya. Terus video konten literasi ini kan sudah berhasil meraih juara sampai 3 kali, benar?
4: Benar.
0: Oh, sebenarnya gimana sih cara kalian membagi waktu antara sekolah dan pengambilan video sampai tahap editing? Iya kan? Kan kalian ngambilnya tidak di sekolah kan?
4: Iya,
0: ya?
4: di luar sekolah.
0: Jangan bilang karena untuk alasan kalian ambil video kalian minta di spend.
4: Tahu aja.
0: Iya. Oh my god.
5: Jadi kita kadang minta dispen, terus kadang tuh habis pulang sekolah gitu biasanya.
4: Atau apa jadi libur.
1: Sampai lembur-lembur juga ini.
5: Kita masuk.
0: Lembur kan untuk editingnya, enggak butuh syuting, perpusnya tutup gitu. Tapi kalian memang kenapa dispen? Kalian cari jam-jam yang ramai di perpusnya gitu atau gimana?
5: Iya, kita cari jam, cari jam ramenya juga
4: jam
5: di perpus.
0: Oke. Berapa lama untuk yang video konten literasi kalian bikin?
5: Kita butuh beberapa hari.
1: Dua minggu.
0: Itu mulai dari pra gitu ya, syuting ya, penulisan dan konsep dan lain sebagainya. Kalau untuk pengambilan gambarnya sendiri?
4: Pengambilan video.
6: Pengambilan video.
4: Tiga hari.
0: Okay.
4: 3-4
0: 3-4 karena ya memang kalian harus bagi waktu dengan sekolah. Habis itu bagian mumet ya.
4: Tapi menurut saya sih kak, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.
0: Asik. Lembur-lembur sampai jam berapa biasanya?
4: Jam 8 malam biasanya ya.
0: Itu di sekolah atau kalian kerpok gitu di mana gitu? Sambil ngopi.
1: Biar enggak pusing ya, biasanya sambil ngopi.
4: Iya, gitu.
0: Tapi kayaknya akhirnya banyak gibahnya deh daripada kerjanya deh. Jadi memang dibikin enjoy aja gitu.
4: Iya,
0: betul. Oke. Tapi dari tahapan-tahapan itu menurut kalian yang paling challenging, yang paling menantang, yang paling mungkin bikin jengkel dan banyak berantemnya mungkin.
4: Ketika pas lagi video salah-salah gitu ya, enggak bisa one take.
0: Harus ulang.
4: Iya. Tapi sabar, itu tadi kan tidak ada usaha yang
1: mengkhianati.
0: Kalian tidak menyuruh talent yang kalian tidak kenal, mbak tulang ya, ulang nggak gitu ya. Jadi kalian harus tunggu momen dong berarti, atau gimana?
4: Iya, tunggu momen.
0: Kalau memang harus pulang kan, maksudnya kita nggak mungkin ya nyuruh orang lain, mbak kita ulang ya. Gak bisa ngebayangin.
4: Iya.
0: Jadi tunggu momen, cari apa momen lagi yang pas yang iya, sama bener. Kayak gitu ya. Oke, jadi memang ya harus berkorban lah ya. Berkorban waktu dan tenaga. Tapi sempat dikomplain gak sih misalnya sama orang tua? Akhirnya kan kalian pulangnya larut, bisa dibilang gak uli-uli ya.
4: Alhamdulillah ini orang tua kita mensupport kita.
5: Alhamdulillah.
0: Ya daripada kelimbang kelimbung HP-nan aja. Atau dolan gak ngerti neng di gitu ya.
4: Kan kita jelas yang penting ya guys.
1: Iya.
0: Laporan harus selalu ada, otentik ya. Papnya sama orang tua. Oke, alhamdulillah mantep banget Josh Jis dari Nuriani. Bu Nur, ini anak-anaknya udah sering juara bonusannya ya Bu. Tapi selain support pasti ada reward dong.
4: Pasti ada itu.
0: Oke, terima kasih Prodi dari Madiun yang memberi waktu. Siap, sama-sama. Ini keren kita Bu Nur ya. Kita jadi apa ya, sharing-sharing
4: iya,
0: gitu
4: betul,
0: ya. Biar ibarat gini, kalau ngomongin tentang Gen Z, ya produktifnya itu mereka sebegininya. Tapi jujur ya, ngomongin tentang anak-anak gimana sekarang tuh kan banyak yang malas-malas banget gitu ya. Kalau kalian mau yang berkegiatan begini tuh sebenarnya itu karena apa? Karena sudah males gabut, maksudnya udah kelamaan gabut ya pengen berubah, atau kalian memang orang yang gak bisa diem?
1: nggak bisa diem.
5: Iya, sama-sama extrovert.
4: Iya, ini extrovert semua. Betul. Di sini. Selain itu juga kita juga pengen mengembangkan extrovert kita tuh menjadi hal yang bermanfaat, berguna, berprestasi tentunya.
1: Gak cuma yapping di teman aja sih.
5: Betul. Betul. Yappingnya ke semua orang aja.
4: Iya. Bisa mengubah orang menjadi positif.
0: Iya. Dan karena itu energi kalian gak bisa habis.
4: Iya, betul.
0: Ya gini lah teman pro, daripada kalian gitu ngegangguin orang gak jelas gitu ya. Ya udah, kalian ekspresikan aja gitu ya lewat kegiatan-kegiatan yang memang relate dengan karakter kalian dan juga minat kalian. Well, terus ya ini yang Silver Award tingkat nasional. Tingkatnya udah nasional nih. Yang dua tadi kan tingkat regional ya. Sekarang tingkat nasional. Video madrasah keterampilan. Ini sebentar. Video madrasah keterampilan ini apa?
6: Mempublikasikan kegiatan keterampilan tersebut.
5: Kan di Madura tuh ada kelas
1: keterampilannya, ada tiga kan.
0: Apa?
1: Tata busana, tata rias, sama otomotif.
0: Udah kayak SMK ya.
5: Iya. Madura tuh harus maju.
0: Keren sekali ya, anak-anak. Ini anak-anak MAN, tapi ada fak-faknya tiga.
4: Iya. Jadi kita nggak hanya belajar agama kak, tapi juga
5: ada keterampilannya.
4: Siap ini, kerja gitu.
0: Kayaknya aku baru tahu ini.
4: MA plus justru keterampilan. Iya,
5: ketemu
4: betul.
5: Kan jadi justru tahu.
0: Dan itu kelas keterampilannya jamnya banyak juga.
4: Lumayan
5: dibagi,
4: banyak sih.
3: Seminggu dua kali.
4: Seminggu dua kali pertemuan.
0: Iya. Dan itu masuk di pelajaran, maksudnya jam pelajaran gitu.
4: Iya.
0: Atau ekstrakurikuler.
4: Jam mapel. Iya.
5: Jadi kalau kelas keterampilan tuh nanti ya kelas keterampilan jadwalnya itu, tapi kalau yang kelas biasa ya kelas KBM.
4: Kelas betul.
0: Tadi ada tiga dan tiga itu kalian yang milih sendiri atau semua murid dapat ketiga-tiganya?
4: Milih sendiri.
5: Betul kak, milih sendiri. Kemampuan kita sendiri.
4: Kita mau galia di mana gitu.
0: Oke.
4: Kalau mau regulel, kelas regulel juga bisa.
0: Oh gitu, itu mulai kelas?
4: 10.
0: Oh jadi mulai kelas 10, sudah dikasih.
4: Kelas 11.
5: Kelas keterampilan kak.
4: Iya. Kelas 10 awal, semester 2 ya?
0: Iya. Oke, jadi dimulai dari situ, kalian udah dikasih pilihan nih ya.
4: Iya.
0: Ada kelas keterampilan. Tapi nggak semua MAN punya kan?
4: Iya.
0: Ini keren nih.
4: Karena itu keterampilan.
0: Iya. Kalian menang video madrasah keterampilan karena ada tiga kelas keterampilan di situ. Dan ini tingkatan nasional. Berarti yang ikut adalah MAN di se-Indonesia.
4: Iya, se-Indonesia betul. Jadi kita beradu kompetisi gitu.
0: Ada berapa sekolah yang ikut?
4: Banyak banget. Kita harus beradu.
0: Tapi sebetulnya itu event-event rutin dari MAN sendiri gitu ya, kompetisi tingkat MAN. Atau ya udah siapapun yang mau boleh ikut, karena kan mungkin tidak semua MAN gitu ya ada kategori ini begitu.
4: Iya. Yeah.
0: Selalu ada. Atau enggak kali ini kalian ikut yang untuk tingkat nasional?
3: 2 tahun sekali.
4: Iya, 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun sekali.
3: Iya.
0: Dan itu gimana? Kalian biasanya kalau tingkat nasional itu dimulai dari tingkat regional dulu, provinsi baru nasional.
4: Oh,
0: kalau
4: ini langsung penyisian gitu maksudnya.
0: Kayak ini pakai bapak penyisian atau langsung?
3: Langsung
4: gitu kan.
0: Berarti benar-benar ibaratnya kompetitor kalian banyak. Lawan kalian benar-benar se-Indonesia.
4: Banyak banget. Ada sekitar 30 plus ya.
0: Tapi kayak gitu tuh kalian saling tahu nggak sih, misalnya MAN yang lain itu produknya seperti apa, videonya seperti apa gitu, kalian saling tahu atau enggak?
4: Iya saling tahu ya, saling mengenal sih kak. Dari misalnya dari MAN Sumatera, dari MAN Pulau Jawa, ya kan?
5: MAN Aceh juga, bahkan MAN Madiun.
0: Itu gimana? Offline kah atau online? Maksudnya kalian kirim video online. Kalian
3: kita online.
1: Jadi kita kirim video
4: uploadnya.
0: Tapi tetap kalian bisa tahu lihat produk-produk teman-teman kalian.
4: Jadi kita tahu
0: apa yang membuat kalian mendapatkan Silver Award.
3: Apa ya kira-kira,
0: kan banyak ya yang ikut.
1: Apa ya,
4: dari keunikan, keseruan. Dari keterampilan
0: jadi isi,
4: itu
0: jadi isi ceritanya ya.
4: Ceritanya
0: kan kadang,
4: menarik gitu kak.
0: Kadang dari teknik editing dan lain sebagainya.
4: Itu.
0: Tapi kalian dari sisi isi aja udah
4: bagus.
0: Udah full lah ya. Bayangin tiga keterampilan dalam satu sekolah begitu. Kalian ceritain semua di situ. Ada maksimal durasi enggak sih kalau kayak gini?
3: Ada.
0: Video gini?
3: Ada. 5 menit.
0: Jadi kalian memaksimalkan 5 menit untuk bisa ngaver semua cerita
4: itu. Iya, betul. Yeah. Kita rangkap.
0: Yang paling lama bagian bikin naskah skrip, editingnya atau bagian take videonya atau bagian apanya?
6: Lebih ke take videonya.
4: Iya, betul. Ya seperti yang iya, seperti yang tadi awal yang kita enggak bisa one take ya, kita harus
1: kita harus bertek-tek.
4: Iya, bertek-tek.
0: Dan kali ini berapa hari kalau yang untuk video madrasah keterampilan?
3: 2 hari. Dua minggu.
4: Dua hari itu buat apa ya? Buat memikirkan ide.
3: Iya,
0: dua hari. Tapi aku ngebayangin karena kalian kan tag-nya berulang gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Udah ambil banyak video selama 2 minggu yang dipakai cuma itu dan 5 menit.
4: Dikat gitu ya.
0: Merasa gimana gitu sih? Atau kalian akhirnya memanfaatkan video-video hasil sortiran gak enak banget gitu ya. Itu untuk konten-konten yang lain atau yeah, memang benar-benar
1: untuk dimanfaatkan buat konten yang lain sih kak.
0: Soalnya kan udah capek.
4: Iya. Mendapatkan klip.
0: Iya. Bisa nggak dipakai?
4: Kita harus memanfaatkan itu.
0: Jadi buang sayang gitu ya. Oke. Okay. Kita mau ke YouTube lagi. Sampai mana ya tadi ya aku? Oh, dari Rizky Amalia. Selama proses editing, sempat ada revisi atau perubahan konsep juga enggak sih? Wah, ini.
4: Betul.
0: Udah ngambil gini tiba-tiba pas enggak tiba-tiba gini. Ganti. Wah,
1: biar semua.
0: Sempat ada yang kayak gitu?
3: Ada.
4: Pasti, Kak. Hal ini pasti ditemukan.
1: Pasti ditemukan. Para editor, para videografer,
4: para talent, iya.
0: Kalian tidak sampai jembak-jembakan karena ini.
4: Ya karena kita tahu mungkin ada pembenaran gitu ya. Jadi yang lebih bagus.
5: Biar lebih bagus
4: nah,
5: lagi.
4: Betul.
0: Tapi memang bagian itu yang paling rame ya. Dalam arti rame kerjanya, rame debatnya.
4: Iya betul.
0: Akhirnya apa yang membuat kalian maksudnya setuju, oke lah. Kita
4: dirembuk. Kita rundingan sih ya. Didiskusi bareng.
0: Tapi maksudnya untuk apa perdebatan itu memang tidak terelakkan ya. Tapi biasanya akhirnya yang nengahin siapa?
6: Pendamping.
4: Iya, pembina kita.
6: Kita evaluasi kan. Iya. Jadi habis pengambilan video itu
4: bagusnya
6: kita mengasih tahu ke guru gitu toh kak. Kalau ini udah gimana ya?
3: Iya. Revisi ini udah bagus apa belum?
6: Iya.
5: Kalau ada yang kurang minta sarannya.
0: Iya, jadi kalian ambil lagi.
4: Iya.
0: Benar, terpilihlah beberapa video yang okay untuk kalian edit untuk dimasak begitulah ya. Alhamdulillah Man 2 Magetan tetap semangat dan terus berkarya untuk broadcasting Man 2 Magetan. Keren sih. Sejauh ini kalian pada kelas berapa sih sekarang?
4: Kelas 11, 12 dan 12.
0: Sudah ikut berapa kali event?
4: Banyak.
0: Tapi biasanya gimana? Kalian tuh per bulan gitu ada target? Ayo ikut apa gitu atau ya udah kalau pas ada ikut gas gitu?
1: Pas atau ada kita gas lah.
4: Ya target juga ya target.
0: Tapi pernah nggak sih misalnya dalam satu tempo begitu, satu tempo waktu ada beberapa event yang memang harus kalian handle barengan gitu?
4: Selalu. Pasti ditemukan ya. Pasti ada.
0: Ya. Selain ikut-ikut begini gitu ya, job real kalian apa? Ngejob juga kah? Nyambi-nyambi, bener-bener yang terima job dari luar atau ngapain?
4: Dari dalam madrasah. Iya, dari dalam madrasah. Terus edit-edit sendiri juga sih, okay. Personal ya, betul.
0: Jadi ibarat kalian memberdayakan diri kalian untuk kegiatan-kegiatan madrasah di Man 2 begitu ya.
5: Karena kita kan juga aktif bikin konten-konten
4: untuk
5: Man.
6: Iya,
4: betul.
0: Oke. Tapi kan bagian yang medsosnya beda sendiri kan ya?
4: Iya.
0: Oke, jadi kalian supply untuk konten-konten itu?
4: Masuk di akunnya
3: Man 2 Magetan.
4: Official, masuk ke officialnya. Nanti ada watermark dari broadcasting kita sendiri ya? Watermarknya.
0: Sejauh ini gitu ya, dari kegiatan-kegiatan di broadcasting, di kelas broadcasting yang paling berkesan dan pengen kamu wujudkan apa? Mulai dari Rio dulu. Yang paling berkesan apa dan pengennya apa?
6: Mengembangkan dan membuktikan bahwa tim broadcasting itu tidak hanya tidak hanya
4: mengambil video,
6: yeah,
4: belajar
6: makna
4: ya.
0: Oke. Terus ada event yang paling berkesan buat kamu, Rio?
6: Banyak dong kak, pastinya.
0: Itu banyaknya ya, lomba-lomba gitu ya.
4: Iya, seru-seruan.
0: Nuha apa Nuha?
2: Yang paling berkesan itu pas saya kan first time jadi talent di BC ini ya, okay. Itu pas video konten literasi itu,
0: okay.
2: Yang paling berkesan tuh, oh ternyata tuh saya juga bisa yang ngedubbing terus jadi talentnya Mandua,
0: Terus
2: tuh first time juga bener-bener dapet pembina yang support banget, dukung banget, apalagi pembinanya tuh royal banget setelah kita bikin video konten. Itu tuh pasti kita ditraktir juga makanan juga,
0: jajanan dan nasi jumbo ya.
2: Bikin kita lebih semangat,
1: ya, lebih powerful.
0: Yeah. Aduh, dimodalinnya gitu loh teman-teman.
1: Iya.
0: Oke, dari biasanya yang ada di balik layar, kali ini Nuha menjadi artisnya. Fadila apa?
4: Kalau saya, menurut saya pribadi, itu hal yang paling berkesan ketika saya, alhamdulillah, bisa jago public speaking ya.
0: Oh, asik.
4: Ya, soalnya dulu yang saya malu-malu itu bisa pede di depan layar, depan semua orang, seperti itu kak.
0: Itu gara-gara dan, kamu ikut kelas broadcast.
4: Iya, jadi kayak lebih meningkatkan skill.
0: Okay. Pengen apa gitu setelah kamu dapat banyak ilmu di broadcasting?
4: Ya, saya pengennya lebih berkembang lagi di dunia ilmu komunikasi, seperti itulah.
0: Oke, asik. Terus Okta gimana?
3: Dari broadcasting, saya terkenalnya lebih ke videographer.
0: Oh, jadi tukang video.
3: Iya. Dari Enigma Broadcasting itu saya jadi yang video kayak ada kegiatan, nggak cuma di sekolah, juga di pondok, di organisasi lain juga, saya juga jadi videographernya.
0: Oke, dia benar-benar jeli untuk menangkap momen gitu.
4: Iya, betul
1: banget.
4: Secara maknawi ya kan.
0: Jadi misalnya insting ada temannya mau jatuh gitu, udah langsung
4: sesek. Betul.
0: Kan ditolongin bukan.
5: Ada temannya tidur langsung
4: bisa menangkap momen yang berkesan banget.
0: Celah sedikit pun gitu ya. Jangan sampai kalian jalan berdua dikutitin sama si Okta. Oke, dari Silva.
1: Kalau saya di videographer sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi saya mau kembangin lagi. Saya tuh suka banget kalau misalkan teman saya kenapa tuh saya video.
0: Siapa tahu nanti next kalian bisa collab ngejob bikin film.
4: Amin.
0: Ya udah, terima kasih ya buat kalian seru-seruan bareng ngobrol tentang juara kalian atau prestasi kalian ya di bidang broadcasting. Ada yang pengen kalian sampaikan buat teman-teman kalian sebelum kita closing?
4: Dari saya, semoga yang teman-teman lihat ini sekarang kalian harus join ke Mandua Magetan dan ikut tim broadcasting.
3: Siapa tahu yang tahu
4: bisa mengupgrade skill-skill public speaking, terus editing, pengambilan video, seperti itu.
0: Pokoknya semuanya lengkap di situ lah.
1: Lengkap banget.
4: Lengkap
1: poster dan lain-lain.
2: Kalau kalian join di BC, dijamin pembinanya asik banget.
4: Mensupport pembinanya, teman-teman juga asik sih.
1: Asik banget.
4: Teman dari lingkungan teman.
2: Pembinanya tuh Gen Z banget.
4: Iya, pembinanya Gen Z banget. Iya, editannya Gen Z banget, gak boomer.
2: Sebagian editingnya tuh gak bosen ya. Sarannya tuh juga gak kayak yang jamet-jamet.
1: Mengikuti perkembangan zaman lah kak.
4: Iya, tempatnya itu.
0: Pokoknya semuanya serba kekinian lah ya. Asik, humble, dan juga gaul. Oke deh teman-teman, terima kasih ya udah mampir di Pro 2. Next time gitu ya, kita tunggu raihan prestasi kalian yang lain di dunia broadcasting apa gitu ya. Atau mungkin kalian mau ikut siaran bareng sama Pro 2, boleh banget. Yang tidak boleh adalah menggantikan aku di sini.
2: Bisa undang kita aja.
4: Iya, seru banget di Pro 2 ini.
1: Betul.
0: Baiklah teman Pro 2, kalian tunggu saja mereka akan di sini ya. Terima kasih buat para netizen yang sudah ikutan gabung ya di kanal YouTube RRI Madiun. Buat teman Pro 2 yang udah dengerin siaran kita, yang ketinggalan obrolan seru sore hari ini barengan sama Mandua Magetan teman Pro 2 ya, bersama dengan tim broadcastingnya, boleh cek lagi di kanal YouTube RRI Madiun ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Chris juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Chris ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau nggak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang Rana juga.
0: Yeah.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya, kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin nggak hipdut pada umumnya yang udah ada kan.
2: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu, terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil.

0: Lu udah nge-rap dari kapan, bro?
1: Udah dari lama sih, Bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai. Serius? Dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
1: Iya. Lu udah mulai kan.
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick, Bang.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. I know. Yeah, yeah. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengan Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin, ya kan?
1: Iya.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah,
1: gue pengen... kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu, karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu ya, walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: alright, berarti apa single lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan? Singlenya apa?
1: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop, kayak rap gitu, ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik
0: ya, benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
1: awalnya
0: dulu.
1: Tuh di...
0: boleh
1: kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka, silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji, produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace, lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu, tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya? Dari image lu yang ya lu tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalem banget, tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan, makanya dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak. Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan, jadi
2: itu.
0: Kita disini lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue enggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
2: Iya, yeah, parah ya.
0: Iya kan? Gue enggak tahu kenapa deh. Kayak ini hipdut deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue enggak tahu kayak ada template-nya atau apa, gue juga enggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman Bro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengin tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: Ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Oke.
1: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Ini udah gak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa.
0: Kamu
1: aja.
0: Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu, gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan, makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau, jadi kayak yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Benar.
2: Apa kata gua tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gua kan enggak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gua coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Yeah. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih, gitu.
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip dude tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hip dude aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali yang ini seru banget, hip dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hibdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hibdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah mandi kamu ditanyain ya. Lo udah mandi kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Benar.
2: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Greg biasanya ya kan.
2: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me gitu.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hibdut lainnya gitu, sebelum ngerjain project ini,
0: bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
3: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hibdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
3: Tuh gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya.
3: Yeah.
0: Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Best emang. Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Generasi Grace Kylie lagunya, penyanyi lucu. Generasi begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh. Karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Bener, ya, kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Jomblang deh maksudnya nih.
0: Lo jangan begitu dulu, Grace. Lo jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yeah, yeah. Bener sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut
2: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gua kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajar ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan nggak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget, Terus kayak, mau rilis, yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Bayangin OPT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yok?
3: Iya, enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu.
2: Dari
0: situ awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau lu sibuk banget. Bro, waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Gimana aja?
1: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener.
3: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
1: Udah paham ya.
3: Udah. Masuk gitu situ.
1: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
1: okay.
2: Dijogetin aja gitu kayak kata Greg tadi.
1: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Asik, benar.
1: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya, gimana?
1: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya, kagak ada sih.
1: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MV belum.
1: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
1: Itu dia. Makanya yes, didengerin yes. Ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
1: Oke.
3: Di Apple Music ada, semua ada.
1: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Ah itu, masuk.
1: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
1: Nah, itu dia. Dan ke... Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disamain enggak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
1: Yo, jogetin aja bro.
3: Brazil.
1: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kemarin nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di visualizernya ada ya.
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
3: YouTube-nya bukan Grace ada.
1: Oh bukan Grace ada ya. Bisa dicek di sini dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
3: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Highland. Aku yang penasaran ini ya.
1: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
3: Mungkin afro. Mungkin. Nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri.
1: Plannya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada Bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan. Gara-gara ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
3: Bukan Grace
1: dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
3: Bye bye. Music Life Chat.

0: HUT ke-81 TNI Kodim 0802 Ponorogo perkuat pengabdian dan kedekatan dengan rakyat. Mengutip dari rri.co.id Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Kodim Ponorogo juga mendukung program-program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut disampaikan oleh Dandim 0802 Ponorogo, Letkol ARH Faruk Saputra dalam momentum HUT ke-81 TNI Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan berbagai kegiatan yang dilakukan di Kodim selama ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain sektor pangan, Kodim 0802 Ponorogo juga terlibat dalam berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan kehadiran prajurit di lapangan, kata Faruk, diharapkan mampu membantu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam momentum HUT ke-81 TNI, Faruk berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat. Ia menegaskan bahwa TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat karena sejak awal keberadaannya lahir dari rakyat. Seperti diketahui, semangat pengabdian Kodim 0802 Ponorogo dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI juga ditunjukkan melalui kegiatan sosial. Kodim 0802 Ponorogo memberikan bantuan sosial berupa bingkisan, sembako, dan makan siang gratis kepada 100 tukang becak serta masyarakat di sekitar lingkungan Kodim. Dikutip dari rri.co.id Ponorogo dengan judul HUT ke-81 TNI Kodim 0802 Ponorogo perkuat pengabdian dan kedekatan dengan rakyat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam teman-teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, balik lagi ya, bareng aku Reforma Nanda aka Rere setelah seminggu kemarin sempat tepar ya. Dan ini recovery, kita balik lagi di Jaga Malam Inovasi dan Teknologi ya, edisi 5 Oktober 2026. Nah, ini buat teman Pro 2 yang masih beraktivitas ya, mungkin baru pulang kuliah atau mungkin baru selesai kerja atau mungkin lagi di jalan sambil dengerin lewat RRI Digital. Ini selamat datang di Pro 2 Jaga Malam-malam ini ya, dengan tema inovasi dan teknologi. Dan teman Pro 2 ya, mungkin pernah gak sih kalian itu ngerasa sekarang itu anak muda tuh dituntut untuk bisa banyak hal gitu. Ini intronya berat banget tuh. Harus punya segala macam skill gitu ya. Harus punya skill komunikasi, itu bare minimum sih. Bisa bikin konten, harus ngerti teknologi, bisa bahasa asing, punya pengalaman perang, enggak, itu bercanda itu. Punya pengalaman organisasi ya, punya portofolio, atau bahkan ini ya, kalau bisa bisnis juga, trading ataupun apapun itu ya, itu sering kita dengar dengan istilah

0: sok sibuk aja gitu. Oke, dan apalagi di era digital seperti sekarang ya teman-teman, dua teknologi itu kita kayak membuat kita tuh punya akses yang jauh lebih mudah untuk mempelajari skill baru ya. Mau belajar bisnis, belajar editing, belajar apapun itu ya, hal-hal baru, buku bacaan baru semuanya bisa gitu ya. Jadi kita itu memang dimudahkan ya dengan segala akses informasi itu ya. Nah, malam ini kita bakal ngobrol soal produktif dan multi talent ala Gen Z nih. Ini bersama sosok ya, ini kakak kita semua ya, yang tentu punya banyak pengalaman dalam mendampingi dan mengembangkan prestasi mahasiswa, yaitu Dr. Linda Yuhana ya, Kepala Divisi Prestasi Mahasiswa Unipma ya. Aku langsung sapa aja karena dari tadi beliau sudah bergabung, aku langsung manggilnya kak aja karena kebiasaan manggilnya kak. Selamat malam Kak Linda, halo.
1: Selamat malam, Kak Rere.
0: Okay.
1: Selamat malam juga buat pendengar Prodway dimanapun berada.
0: Oke, ini dia kakak kita. Lama kita nggak berjumpa ya, Kak Linda ya. Seminggu kalau nggak salah.
1: Mana aku ke RRI tapi Kak Rere-nya nggak ada.
0: Iya, sepertinya tepar gitu.
1: Sepertinya itu bagian gitu. Dari produktif nggak sih, Kak?
0: Itu bagian dari produktif, efek dari produktivitas. Okay. Oke, Kak Linda, hari ini kita bakal bahas soal ini ya, produktif dan multi talent ala Gen Z. Ini buat teman-teman dua ini yang penasaran bagaimana pembahasannya, bisa langsung buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih yang Jaga Malam, Pro 2 Jaga Malam ya, dengan judul produktif dan multi talent ala Gen Z yang ada fotonya Kak Linda. Langsung aja. Kak Linda, ini mungkin sebagai pengantar ini mungkin kita sering mendengar ya istilah, sering banget yang digunakan anak muda itu tentang produktivitas ya, produktif atau yang apa, tapi produktif tuh yang paling tepat untuk Gen Z itu seperti apa Kak Linda?
1: Iya Kak Rere, jadi kalau kita ngomongin Gen Z itu identik dengan generasi yang dekat dengan digitalisasi, kemudian yang betul, serba betul. Bisa ya, ada aja idenya. Namun terkadang juga mereka itu pada fase-fase tertentu itu kalau lagi malas itu bisa jadi semalas-malasnya gitu ya. Serba-rebahannya banget kayak gitu ya. Tapi sebenarnya terutama dari Gen Z ya, sifat dasar Gen Z itu adalah generasi yang serba bisa karena nah si Gen Z ini biasanya ya bisa kuliah, bisa konten, bisa jualan online, bisa organisasi lagi. Dan banyak hal yang bisa dilakukan.
0: Betul.
1: Namun yang namanya produktif itu beda banget dengan sibuk, apalagi beda banget dengan yang namanya gedebak-gedebuk gitu ya. Nah sebenarnya produktif itu adalah bisa prioritaskan antara waktu, energi, kemampuan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Jadi banyak secara kuantitatif ya aktivitas kita, tapi seberapa besar dampak dari aktivitas tersebut.
0: Oke, kata kuncinya di dampak ya berarti ya.
1: Jam-jam di depan laptop gitu ya. Kita cuma ngetik tapi nggak jelas apa?
0: Iya.
1: Karena teman-teman gue kayak gitu ya, jadi duduk, buka laptop, buka komputer, tapi kita cuma ketik aja nih, WA, web atau apa, tapi kita nggak menghasilkan something di hari itu. Nah makanya lebih baik menghasilkan satu project yang selesai daripada kan berjam-jam ya, walaupun terkumpul sibuk, tapi itu belum masuk ke kategori karir.
0: Oke, berarti ini ya Kak Lida, kata kuncinya sebenarnya produktif itu menghasilkan ya, berdampak.
1: Dampak ya.
0: Iya lagi. Kadang aku juga sering ini sih Kak, kalau ngeliat di teman-teman mahasiswa gitu ya, mungkin mahasiswa ya, karena dia mereka ngopi gitu, ramean, UFC gitu, work from coffee shop atau work from cafe gitu. Sekilas kan kelihatan ya apa monitornya gitu. Ini buka Word tapi apa ya diketik ya? Udah berhenti. Cuma judul doang sampai situ.
1: Iya benar, misalnya adik-adik mahasiswa ya, bikin yang sayang gitu ya. Ya bu, kita lagi ngerjain pay gitu ya. Kemudian nyalain sih si laptopnya itu. Nah kemudian ada temennya datang, ya cuma ketik, akhirnya ngobrol, dan akhirnya yaudah ya kirim email aja ya, besok aja ya. Jadi nggak jadi deh. Terus sebenarnya kalau secara timing gitu ya, udah buka laptop, udah berlama-lama di kafe, ya udah scroll ini itu, buka ini itu, tapi ternyata tidak selesai. Padahal secara print ya, sebuah tugas ataupun

0: proyek yang baik, indikator utamanya adalah bonus yang selesai, Kak.
1: Indikator
0: Kalau nggak
1: utamanya
0: salah,
1: selesai.
0: kualitas itu kita bisa ada revisi, kita bisa brainstorming ya, kita tukar pikir, kemudian dirangkai kembali nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang penting adalah itu selesai dulu.
1: Menarik ya. Jadi kalau kalian kelihatan banyak aktivitasnya sekaligus nih, misal lagi kuliah, habis itu organisasi ya, atau mungkin freelance ya, atau mungkin bikin konten bisnis itu indikatornya kalian selesai nggak ini, finish nggak ini, udah beres, berdampak, menghasilkan, atau indikatornya berprogres nggak? Seperti itu ya, Kalinda ya.
0: Betul. Jadi
1: Oke.
0: kalau teman berdua ya mampu melakukan pekerjaan dalam satu waktu dan juga semuanya selesai, itu levelnya tidak hanya produktif tapi juga sudah mulai ke multi talent. Nah, jadi multi talent itu adalah kita bisa memposisikan diri kita ya menyelesaikan semua tugas-tugas itu dari yang kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ketika target kita itu misalnya satu, tapi bisa dua, tiga, dan kita tanda kutip ini ya tidak terkesan kejar-kejaran atau masih dalam level
1: Manajemennya
0: batas
1: bagus lah ya.
0: standar kita, nah itu berarti multi talent banget ya.
1: Ini belajar banyak ya, baru-baru mulai udah belajar banyak nih Rere ya malam ini Kak Linda. Jadi misalnya kita bisa mengerjakan semuanya nih, wih, beres, rapi, lebih dari satu tugas katakanlah gitu ya. Wih, ini bisa masuk kategori multi talent ya ini ya.
0: Ya, salah satunya itu. Nah, jadi misalnya nih ya, multi talent itu sebenarnya konsepnya tidak harus menguasai semuanya. Jadi elemen A, L, P, A itu semua nggak usah dikuasai. Kalau dikuasai, jadinya avatar. Ya. Nah, tapi yang paling bisa dilakukan adalah kemampuan mengembangkan berbagai kompetensi yang saling mendukung. Jadi misalnya, ada mahasiswa pendidikan biologi, kemudian dia bisa mengikuti, kemudian dengan kepentingannya dia memfoto dengan baik, kemudian bisa desain poster, kemudian dia bisa bikin videonya, kemudian dia juga bisa mengajarkannya. Dalam satu rangkaian itu bisa dikatakan sebuah multi talenta ya. Jadi dia bisa menggabungkan beberapa kompetensi menjadi sebuah ya, kesatuan atau sesuatu ketika dibutuhkan dia bisa sendiri. Itu contoh multi talent.
1: Berarti saling dalam satu individu itu bisa langsung melengkapi hal-hal kompetensi itu yang disajikan seperti itu ya Kak Linda ya.
0: Betul. Dan ketika itu gimana sih Kak caranya bisa gitu ya? Itu sebenarnya adalah tidak lain dan tidak bukan satu kemampuan mau belajar, kemudian kemampuan mau beradaptasi, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu nanti akan menumbuhkan ya ini ya sebuah motivasi untuk belajar sehingga dari belajar tadi akan menghasilkan sebuah produk dan itu bisa menggabungkan beberapa kompetensi. Nah, kalau kita tarik nih ya, apa hubungannya produktif dan juga multi talent? Nah, kalau produktif kan tadi memprioritaskan ya mana yang sekiranya itu bisa kita lakukan selesai dan berdampak. Nah, kita bisa mengisi produktivitas itu tidak hanya bekerja sebenarnya, tapi belajar untuk mempelajari sesuatu untuk menghasilkan sebuah kompetensi itu juga termasuk produktif. Nah, ketika kita belajar secara produktif begitu ya, nanti ketika skill itu bisa diasah, nah itu akan menghasilkan kemampuan yang bisa dipadukan, akhirnya muncullah yang istilah multi talent tadi. Ya, jadi tidak hanya kita sebagai user aja ya, tapi bagaimana kita belajar, kemudian kita juga bisa menjadi kreatornya juga.
1: Berarti katakanlah multi talent itu bisa dilatih seperti itu ya, Kak Linda ya.
0: Bisa, bisa banget.
1: Nggak hanya gift gitu ya, misal ada orang, wih, ternyata bisa ini ya, orangnya bisa ini segala macam, melebihi apa punya skillnya lebih dari satu gitu. Tapi ternyata itu bisa dilatih dengan kemampuan beradaptasi juga, belajar keingintahuan tinggi seperti yang disampaikan Kak Linda tadi ya, bener ya?
0: Betul, sebenarnya konsep utamanya kalau ada orang ngomong ya, aku nggak punya bakat ya, apa ya bakat kreatif misalnya
1: Oh
0: begitu
1: iya,
0: ya.
1: benar-benar sering-sering
0: Nah,
1: sering terjadi.
0: bakat itu atau sebuah kemampuan itu ketika itu tercipta dari lahiriah, itu mungkin dia akan berkembang dengan lebih cepat. Tapi ketika tidak dibarengi dengan kemampuan sejak lahir atau istilahnya apa ya, bawaan lahir gitu ya, ada cara yang namanya belajar dan juga latihan. Dua-duanya sama bisa dibentuk begitu ya. Cuman bedanya adalah yang bawaan lahir itu agak sedikit lebih cepat ya, lebih gampang mengeksplor daripada yang sedang berlatih dari nol. Tapi keduanya sama-sama bisa dilakukan. Apalagi zaman sekarang nih Kak Rere ya,
1: Benar, benar, benar.
0: digitalisasi, semua harus bisa dengan ya, yang kita gunakan, kita lihat ya. Awalnya nggak bisa nari nih. Tapi karena lama-lama lihat itu, kemudian latihan sering gitu ya, nah akhirnya bisa dia nari. Nah, contohnya seperti itu sih. Jadi selain bawaan dari lahir, masih ada cara lagi, yaitu konsistensi dalam belajar dan juga berlatih. Bisa membangun sebuah bakat baru, kemudian ketika diterapkan, kita bisa memadukan semua kemampuan, nah itu bisa dikatakan sebuah multitalenta tadi.
1: Practice make perfect, seperti itu ya.
0: Ya, betul.
1: Ini menarik nih. Aku pernah baca ini Kak Linda, beberapa artikel ya, apalagi terlebih soal Gen Z ya nih. Ini katanya itu memang, ini katanya artikel yang aku baca ya nih ya, Gen Z itu punya kecenderungan untuk ingin menguasai banyak skill dibanding generasi sebelumnya. Apakah seperti itu atau memang emang mereka bingung aja mau menguasai yang mana? Mereka coba-coba seperti itu atau gimana, Kak Linda?
0: Betul banget. Aku setuju gak? Jadi kalau Gen Z itu memang rasa ingin tahunya tuh tinggi ya. Nah, selain itu juga kita didukung oleh kemudahan akses ke informasi dan juga ke media-media ya. Jadi ketika mereka bisa mengakses tanpa tanda harus ribet-ribet, harus nyari les-lesan atau harus dari orang yang bisa terlatih, nah mereka akan lebih mudah untuk belajar sesuatu. Jadi rasa ingin tahu Gen Z itu sangat tinggi ya. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan berusaha mencapainya, kemudian berusaha dengan sebaik-baiknya begitu, sehingga nanti dia bisa secara mandiri menguasai apa yang mereka inginkan begitu.
1: Berarti
0: Kalau
1: memang
0: misalnya nih, dulu misalnya kita mau ngerakit komputer nih, atau kita mau ngerakit HP gitu ya, kan pilihannya kalau nggak magang di tempat servisan gitu ya,
1: Iya
0: atau
1: bener
0: kita
1: lagi.
0: les. Kalau
1: Kursus,
0: sekarang
1: ada
0: kan
1: kursus.
0: betul ada kursus juga. Nah, berbayar kan.
1: Bener,
0: Nah,
1: bener, bener, bener.
0: kalau sekarang enggak, kalau kita mau ini ya channel YouTube atau mungkin banyak banyak konten yang membahas tentang itu dan kita bisa otodidak sendiri. Nah, ya saya rasa itu juga memberikan potensi kita itu lebih multiple, lebih menguasai banyak elemen ya.
1: Itu tadi ya, berarti memang satu, rasa keinginan rasa keingintahuan yang tinggi, kemudian didukung oleh akses informasi yang benar-benar
0: Betul, betul
1: banyak
0: banget.
1: berlimpah gitu.
0: Iya.
1: Ini dan itu saya juga sempat ini yang lihat teman-teman juga ya Kak Linda ya, teman-teman mahasiswa juga yang pernah ngobrol gitu. Mungkin minggu ini ada teman-teman mahasiswa yang tertarik dengan katakanlah di bidang desain seperti itu ya. Besok lagi tertarik bidang fotografi. Minggu depannya tertarik di bidang bisnis online gitu ya, digital marketing gitu. Ini Kak Linda, ini kalau melihat eksplorasi talenta seperti ini tuh, itu hal yang bagus atau justru itu membuat teman-teman muda atau Gen Z itu malah kehilangan arah ketika mencoba hal-hal tersebut? Ini berkaitan sama produktivitas juga ya sebenarnya.
0: Benar. Jadi semakin kita menguasai skill, sebenarnya kita juga semakin memperlebar jangkauan kita ya dalam bekerja, dalam bersosialisasi, dalam berkarir dan lain sebagainya. Nah, selama si Gen Z ini masih mau dan mampu, saya rasa mencoba hal-hal yang baru itu menjadi tidak masalah. Jadi misalnya nih awalnya suka desain, dan nanti beranjak ke fotografi, kemudian mungkin ke arah sinematografi dan lain sebagainya, saya rasa tidak masalah karena itu bagian dari perkembangan skill mereka. Ya mungkin kalau dari videografi ke sinematografi kan masih satu rumpun ya,
1: Masih satu rumpun,
0: masih dunia
1: benar-benar, benar-benar.
0: broadcasting gitu ya. Tapi ketika Gensi itu mendapatkan atau menyukai sosok gitu ya,
1: Role model lah
0: kemudian
1: ya.
0: dia terinspirasi olehnya, bisa jadi nih dia akan berusaha belajar seperti sosok yang mereka inginkan. Jadi misalnya ya, teman-teman itu ada yang suka banget kalau di biologi itu namanya pengamat burung. Nah, orang-orang yang suka mengamati burung, mendapatkan foto estetis ya, itu ketika dikembangkan bakatnya, itu kan juga selain mengasah minat bakat, juga menghasilkan cuan juga nih. Nah, kalau itu menurut Gensi itu menyenangkan, kemudian menarik, ya saya yakin mereka akan tertarik juga di bidang itu, walaupun tanda kutip mungkin bukan anak biologi, tapi hanya pecinta burung aja nih. Nah,
1: Karena
0: jadi
1: suka
0: mereka harus
1: aja gitu.
0: suka aja, tapi akhirnya kan dengan begitu kan wishlistnya teman-teman Gensi itu jauh lebih gampang diwujudkan loh mas, daripada Gensi, daripada generasi kita dulu ya. Prosesnya kita panjang,
1: Bener,
0: akhirnya
1: bener, bener.
0: terbatas ya, kemudian aksesnya juga terbatas juga, tapi sekarang enggak. Jadi ketika misalnya ingin bergabung dengan komunitas novel misalnya ya, nggak usah nyari-nyari di mana komunitasnya, kita searching aja, kemudian ya, selesai. Itu sih.
1: Itu tadi memang kadang didukung lingkungan juga ya, seperti itu ya
0: Betul.
1: Kak Linda ya.
0: Support media itu penting banget ya.
1: Nah ini buat teman-teman nih. Nah kadang juga Rere sempat ditanya ke sama teman-teman mahasiswa juga ya, Kak Linda ya misalnya, kalau ngobrol nih, Mas ini aku suka di bidang ini nih, tapi aku bingung belajarnya mulai dari mana nih. Aku ngulik-ngulik tapi takut mulainya salah gitu. Atau mana dulu nih skill yang harus diprioritaskan ketika teman-teman itu Gen Z ya, katakanlah Gen Z gitu, Kak Linda ya nih. Cara menentukan skill mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu itu seperti apa, Kak Linda? Karena berkaitan sama
0: Ini
1: multi
0: adalah,
1: talent juga ya ini ya.
0: iya, benar-benar pemetaan talent ya. Gini, hobi atau pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar, Kak Rere.
1: Benar lagi,
0: Oke.
1: hobi yang dibayar.
0: Nah, jadi pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Nah, jadi misalnya punya ngomong, kemudian jadi penyiar, wah ini cocok banget nih, betul. Nah, dari situ jadi kita tarik sebuah benang merah bahwa sebenarnya bakat apa yang ingin kita kembangkan, apa yang akan kita prioritaskan. Yang pertama adalah sesuatu yang paling kita sukai. Jadi kalau suka olahraga, ya sudah, kita bisa fokus ke satu bidang olahraga dan nanti bisa didukung oleh bakat-bakat yang lain. Jadi kita tetap menentukan menunya itu apa dulu. Kalau ada yang sukanya sastra, ya sudah tidak apa-apa kita update ya kemampuan sastra dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita iringi dengan perkembangan zaman yang kalau mungkin sekarang buku sudah jarang dibaca, begitu ya
1: Benar,
0: berarti
1: benar,
0: kita
1: benar.
0: arahkan ke nanti sastra dikemas dalam konteks digital, dikemas dalam bentuk serial. Soalnya begitu, tapi yang pasti konsep utama adalah sesuatu yang disenangi dulu ya. Ini itu mudah kita lakukan, tidak merasa terbebani, dan itu menjadi apa ya, motivasi dari dalamnya itu ada. Jadi sekali lagi, kerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Itu kuncinya.
1: Pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi kalau hobi kan kalian suka ya teman-teman berdua ya ini. Jadi kalau landasannya suka mau gimana pun, nanti itu dibayar ya bonus. Kalau nggak dibayar ya kalian tetap seneng gitu ya.
0: Betul banget.
1: Jangan mencoba sesuatu yang, wah, kalau kalian mau men-challenge diri kalian ya beda cerita ya. Tapi kalau
0: Iya,
1: kalian
0: benar.
1: mau apa namanya, memulai hal baru dan kelihatannya ini wah menyenangkan nih buat gua nih. Jadi ya mau gak mau kalian coba gitu ya. Seperti itu ya Kak Linda ya.
0: Betul banget. Nanti kalau sih ada yang protes nih, Kalinda karena tapi ternyata pekerjaanku nggak sesuai nih sama
1: Nah,
0: bidang, akhirnya aku
1: itu
0: nggak jadi
1: gimana itu?
0: produktif nih. Gitu ya. Teman-teman Gen Z gimana pun berada, jadi sebuah pekerjaan itu sebenarnya adalah privilege untuk kita. Saya Tuhan menugaskan kita bekerja di bidang itu pasti ada maksud dan tujuannya. Entah itu untuk belajar, untuk mencari pengalaman, atau untuk mengkombinasi apa yang kita hasilkan hari ini, nanti mungkin di kemudian hari akan digunakan di bidang yang lain. Nah, oleh karena atau mungkin teman-teman gengsi ya, dapat pekerjaan yang sesuai bidang, hobi yang dibayar, berarti kita sangat bersyukur dan kita harus berkomitmen untuk terus produktif dan juga
1: Oke,
0: mengembangkan skill di bidang tersebut.
1: melakukan
0: Tapi
1: yang
0: kalau
1: terbaik
0: misalnya
1: ya.
0: nih, kalau kalau misalnya nggak sesuai, menurut saya tidak apa-apa selagi kita bisa berpikiran terbuka, mau belajar dan lain sebagainya ya, kita akan menemukan sesuatu yang baru di situ yang mungkin bisa jadi bisa relate dari sebenarnya wishlist kita apa nih kerjaannya gitu. Tapi kalau misalnya masih belum bisa dapat begitu
1: Belum
0: ya,
1: bisa menerima, gua bisa
0: nah
1: nih gitu.
0: teman-teman nikmati aja dulu pekerjaannya
1: Oke.
0: ya. Nanti setelah bekerja, mari kita jadi diri sendiri ya.
1: Oke.
0: Kita cari komunitas yang support kita, yang sesuai dengan bidang kita, dan menjadi recovery dari kejenuhan bekerja ya. Kita bisa mewujudkan bisnis pekerjaan, hobi, minat
1: Benar,
0: ya,
1: benar, benar, benar,
0: dan
1: benar.
0: juga sesuai dengan kemampuan kita. Itu
1: Oke.
0: kuncinya.
1: Nah, jadi memang untuk beberapa hal memang ini ya harus dinikmatin terlebih dahulu ya Kak Linda ya.
0: Betul,
1: Oke.
0: dinikmati, open minded ya, berpikiran terbuka dan bisa mengambil sesuatu pelajaran apa yang ada di dalamnya.
1: Oke. Kalian kan Gen Z ya, penuh gebrakan ya. Jadi beberapa idealis tuh memang perlu makan ya teman-teman ya. Jadi
0: Betul, betul.
1: idealis itu perlu makan. Jadi untuk mendukung idealis kalian nanti, jadi perlu tahapan-tahapan. Perlu ibar kalau kalian lagi makan di restoran nih, main course-nya ini dulu nih. Nanti ada dessertnya segala macam. Seperti itu ya Kak Lida ya.
0: Betul, jadi kalau teman-teman Gen-Z pengen nongkrong teman-teman, itu juga butuh biaya yang harus kita support dari pekerjaan kita.
1: Nah,
0: Nah,
1: itu
0: gitu.
1: dia. Maksudnya itu loh. Oke, ini sebenarnya main Rere pengen banyak ngobrol lagi nih Kak Linda ya soal produktivitas, fokus dan mungkin tekanan ya bagi teman-teman Gen Z ketika mencoba sesuatu, mencoba untuk produktif atau mencoba talent ya, talent baru ya, talenta baru ya. Tapi kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan layanan masyarakat ya Kak Linda. Jadi
0: Oke.
1: teman-teman berdua stay tune aja. Kalau mau tanya-tanya langsung aja buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih produktif dan multi talent anak Gen Z seperti apa nantinya. Di YouTube-nya RRI Madiun ya. Oke, stay tune 95,2 FM.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosque, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Bareng aku Reforman Anda ya di Pro 2 Jaga Malam Inovasi dan Teknologi sama Kak Linda. Halo Kak Linda, masih stay tune ya?
1: Halo,
0: oke, aman. Langsung kita masuk ke segmen kedua malam ini ya. Ini langsung ada yang tanya ini dari bentar WhatsApp-nya RRI Pro 2. Dari akun Theo Magelang ya. Halo Jaga Malam, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, apa tantangan terbesar saat harus berganti peran, pindah fokus gitu, dari satu keahlian ke keahlian yang lain dalam waktu cepat? Terima kasih. Ini memang kita dituntut untuk serba set seperti itu ya, seperti yang Kak Linda.
1: Iya, baik.
0: Oke, okay, dari
1: Kak Theo ya.
0: Iya, Theo, benar.
1: Nah, baik. Jadi gengsi produktif itu tadi kan konsepnya tidak harus semuanya bisa ya. Jadi yang pertama tadi kan kita prioritasi dulu apa yang menjadi menunya, jadi pusatnya ya,
0: okay.
1: Dari apa yang kita suka. Nah, kemudian ketika kita belajar lagi, kita bisa mencoba hal-hal yang lebih banyak. Nah, tantangannya apa nih? Jumpingnya ya, ketika ini menjadi perubahan peran ataupun perubahan karakter dan lain sebagainya ya. Yang pertama adalah konsistensi sih sebenarnya. Konsistensi
0: okay.
1: dalam kita belajar. Nah, itu menjadi tantangan untuk Gen Z. Jangan sampai kita itu mengikat multitalenta di banyak hal. Tapi sifatnya kalau orang Jawa bilang itu rogrok asem ya.
0: Okay.
1: Jadi ya cuma FOMO aja Kak. Jadi kalau misalnya ini hari ini lebih banyak yang konten kreator kreatif makanan ya, oh ini kita nih coba, ternyata gagal nih, nah akhirnya bosan, kemudian ganti lagi. Tapi tanpa kita menemukan sesuatu yang benar-benar minat, passion yang bisa berdampak pada hidup kita dan hidup orang lain, itu yang pertama ya. Kecenderungan untuk FOMO dan juga tidak konsisten tantangannya adalah terkadang kita tidak ini ya, bukan tidak konsisten, tapi tidak dalam asah sebuah bakat.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita serius, berarti kita harus mampu memberikan waktu, tenaga, kan ya, bisa mengasah sebuah bakat atau sebuah skill. Yang ketiga adalah biasanya dukungan. Nah, bisa jadi dukungan sarana, dukungan orang-orang terdekat, dukungan pekerjaan,
0: okay.
1: Itu bisa nggak support dengan apa yang kita
0: iya
1: sukai.
0: Lagi bener
1: artinya nggak kita waktu nggak sempat akhirnya jadi ketumpuk pekerjaan yang kita nggak bisa eksplor nih.
0: Nah,
1: si minat bakat itu sendiri. Jadi itu menurut saya yang pertama tadi adalah kecenderungan untuk FOMO dan tidak konsisten. Kemudian yang kedua adalah kurang serius ya, dalam arti kurang fokus terhadap mungkin sarananya dan sebagainya, dan yang ketiga adalah dukungan. Ini penting banget bisa support multi talenta dari anak-anak gini.
0: Jadi ini ya tantangannya sebenarnya ada tiga aja ya Kak Linda ya, secara garis besar ya.
1: Jadi yang paling banyak itu ya,
0: paling
1: tantangannya besar gitu.
0: Top 3-nya lah.
1: Top 3-nya yang pertama FOMO itu, aduh bahaya banget.
0: Oke, ini kalau tadi yang pertama kan ada FOMO ya, FOMO sama inconsistent, kemudian kurang fokus dan seriusnya di bidang tersebut.
1: Betul.
0: Kemudian yang ketiga support tadi.
1: Support sistemnya nggak support, wah itu bahaya banget ya Kak.
0: Iya lagi, baru mau bikin belajar ini udah kena mental duluan ya, karena ada memang nggak ada support tersebut. Ini menarik karena yang justru yang di peringkat pertama tadi FOMO ya, atau bahasa Jawanya ini ya rok-rok asem ya, bener ya seperti itu Kak Linda ya?
1: Iya, jadi hanya ikut-ikutan tren. Ikut-ikutan tren ini kan jadi akhirnya tidak konsisten, kemudian tidak bertahan lama, tidak continue. Nah ini yang kadang buang-buang energi ketika kita tidak serius. Kemudian mungkin sihnya hanya mengejar sebuah ini ya, keviralannya sesaat. Nah ini kita nggak dapat apa-apa nih kan, padahal tadi kan maunya menjadi sebuah minat bakat yang berdampak dan kalau bisa kan menghasilkan cuan ya.
0: Betul, betul, betul. Oke, jadi ya udah kena FOMO-nya duluan berarti.
1: Nah, itu harus ini ya, kita prioritasi benar.
0: Oke.
1: Kira-kira apa sih yang akan menjadi apa ya istilahnya? Sesuatu yang kita kembangkan. Aku ada 3 rumus
0: Nah,
1: untuk
0: ini
1: diri yang
0: tipsnya, ini
1: produktif.
0: tipsnya,
1: Ya.
0: tipsnya, tips produktif ini.
1: Rumus Gen-Z produktif itu ada 3 P. Yang pertama adalah prioritas, yang kedua praktek, yang ketiga adalah publikasi. Nah, yang pertama adalah prioritas ya. Prioritas itu berarti Gen-Z perlu banget kemampuan untuk memilih dan menetapkan kira-kira apa yang akan menjadi fokus utama. Jadi menghindari FOMO tadi, oh aku prioritasku ternyata aku suka ini ya, public speaking, oh bolehlah aku selain penyiar mau MC gitu ya, jadi mau jadi ini, jadi apa itu MC nikahan, MC jalan sehat misalnya, itu nggak apa kayak gitu ya. Jadi harus ada prioritas apa skill yang bisa ditentukan. Kalau suka olahraga ya apa, kita optimalkan beberapa cabang olahraga yang mungkin kita suka dan kita bisa. Yang kedua adalah praktik. Nah, praktik ini berarti artinya adalah ada si nyata yang kita menghasilkan yang bisa berdampak untuk orang lain. Jadi kalau cuma tadi ya gede bentuk sok aja, tapi ternyata nggak ada praktik ini, nggak ada hasilnya. Nah, ini berarti teman-teman belum masuk ke kategori yang produktif, hanya
0: Produktif.
1: kerja. Nah, yang ketiga, karena Gen Z ini adalah generasi yang syarat dengan teknologi, syarat dengan media sosial, begitu ya. Jadi publikasi itu penting. Jadi ketika kita sudah menghasilkan sesuatu, itu tidak apa-apa dipublikasi sebagai bentuk personal branding kita, sebagai bentuk etalase bakat kita bahwa kita itu bisa ini, bisa itu,
0: Oke, portofolio
1: dan itu
0: ya.
1: mungkin bisa up, ini ya, update multi talenta kita begitu. Dan ini kalau ada orang yang bukan talentnya dari kita, yang mereka bisa melihat portofolio. Oh, ternyata dia pernah ini,
0: Benar, benar,
1: di
0: benar, benar,
1: sini.
0: benar,
1: Oh, dia
0: benar.
1: pernah komandu acara ini. Inilah dari etalase produktivitas di media sosial, di
0: Keren, keren,
1: sosial
0: keren,
1: media
0: keren,
1: kita.
0: keren.
1: Nah, itu benar-benar yang namanya validasi, begitu ya, validasi dari masyarakat berdasarkan apa praktek dan aksi nyata yang kita lakukan dari apa yang kita prioritaskan. Dari kayak gitu.
0: Oke, keren ya. Etalase produktivitas, bahasanya keren banget ini Kak Linda. Etalase produktivitas nih. Cek
1: Kemarin
0: etalasenya
1: kita
0: nih.
1: iya dapat ini ya, istilah digital forensik gitu
0: Digital
1: ya, ketika
0: forensik. Oke, menarik,
1: nah
0: menarik,
1: sekarang
0: menarik.
1: etalase.
0: Keren, keren, keren, keren. Nah, itu tadi ya seputar pertanyaan dari Kak Teo ya soal tantangan-tantangan tadi ya ketika mau produktif seperti itu. Dan kemudian ini ada satu pertanyaan, ada tiga sih. Mungkin ini dari atas dulu, Rere bacain ya, Kak Linda ya. Dari akun @rarakidsmedia ini. Skill dasar apa yang harus dimiliki oleh anak-anak Gen Z, utamanya dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi, Kak? Iya, karena emang banyak,
1: Sebenarnya
0: banyak banget ya, banyak banget ya kalau
1: aku
0: ngomongin
1: kalau
0: soal
1: jawab
0: teknologi.
1: skill apa, basic skill yang harus dimiliki oleh Gen Z adalah kemampuan skill untuk mengenali diri sendiri, karyanya. Itu di tahap level dasar itu penting banget. Jadi jangan sampai kita itu malah krisis jati diri karena saking banyaknya tontonan dan juga tokoh-tokoh yang kita lihat. Aku seperti apa nih profilku ini? Apakah sebagai artis Korea? Nah, karena dia mungkin mengidolakan K-pop. Ada yang suka misalnya Harajuku gitu ya. Nah, itu mungkin aja kalau anak-anak usia Gen Z atau mungkin usia SD begitu ya, itu masih krisis, Kak, krisis
0: Iya,
1: identitas.
0: krisis
1: Nah,
0: identitas, benar-benar, benar-benar.
1: benar. Jadi skill utama dalam menghadapi dunia saat ini untuk Gen Z itu adalah skill untuk memahami dan mengenali potensi dari diri sendiri dulu. Nah, kalau itu sudah tahu nih, nah kita bisa mencoba mengidentifikasi, kemudian mencoba self reflection gitu ya. Kira-kira aku suka apa ya? Seni kah? Olahraga kah? Atau mungkin pengalaman kah? Juga bikin itu ya, riset dan lain sebagainya. Dari situ baru kita, karena skill menjadi prioritas untuk kita masuk. Gitu.
0: Ini menarik ya, maksudnya kita nggak kita kamu nggak usah ini jangan-jangan ternyata bukan secara skill teknis ya Kak Linda ya, ternyata
1: Betul.
0: itu benar-benar basic dulu, mengenali diri sendiri. Iya benar,
1: Kalau
0: benar
1: self
0: juga ya.
1: awareness kan kita bisa ngikut ya. Nah, jadi kalau kita kenal tadi, kira-kira kita butuh apa, kemudian kita butuh support apa, ya itu baru kita identifikasi.
0: Oke, ini jadi kenalin diri terlebih dahulu ya teman-teman berdua ya. Karena memang banyak sih, kayak ada teman-teman yang mau mencoba, misalnya katakanlah pengen jadi prompt engineering gitu ya, pengen bisa ngeprompt AI segala macem gitu kan. Tapi bingung nih, mulainya dari mana gitu. Dan takut nih, cocok nggak buat aku gitu, kadang kayak gitu ya, Kak Linda ya. Jadi mau nggak mau memang ini tipsnya apa kalau dari Kak Linda nih buat mengenali diri terlebih dahulu ini sebelum masuk ke hal-hal teknisnya nih. Tips
1: Iya,
0: singkatnya apa nih?
1: benar. Jadi kita harus memahami diri sendiri itu ketika kita mulai memutuskan mana yang kita sukai dan mana yang tidak kita sukai atau kurang kita sukai. Jadi ketertarikan seseorang itu bisa menjadi salah satu identifikasi untuk melihat kecenderungan kita ke arah mana. Jadi kalau misalnya lihat sepak bola itu seneng banget ya, excited. Nah, bisa jadi kita sering di situ. Atau misalnya kita lihat orang menari, dengar gamelan gitu, terus kita takut dan lain sebagainya lah. Berarti kita aja kita juga nggak tertarik di bidang itu, bisa aja. Nah, itu bisa kita rasakan. Dan bagi orang tua, bagi guru, bagi kakak-kakak semuanya ya, ketika melihat putra-putrinya itu memiliki ketertarikan kepada apa dan kemudian mereka itu menunjukkan excited yang seberapa, itu menjadi salah satu ukuran, menjadi salah satu sinyal-sinyal ya seseorang itu menyukai bidang apa. Itu kalau bingung memulai dari mana, kita bisa mengenalkan dengan berbagai media dulu nih. Jadi kalau tadi sukanya otak-atik komputer
0: Benar, benar,
1: ya,
0: benar, benar.
1: suka, tapi mulai dari mana ya, pertama di era sekarang kita bisa menonton tontonan-tontonan yang support untuk hal itu, misalnya YouTube, beberapa influencer dan sebagainya itu ya. Yang kedua adalah gabung komunitas. Nah, jadi misalnya teman-teman suka otak-atik komputer ya, itu ada kok komunitasnya untuk support, untuk build up komputer, kemudian untuk ya untuk sharing-sharing ya, tukeran order komputer itu ada komunitasnya. Dan dari situ ngumpul dulu aja, sosialisasi dulu, dan dari situ nanti kita akan mungkin ya ada informasi ya, sehingga itu bisa bisa mulai dari apa dulu, itu udah nggak teori, jadi langsung praktek gitu ya dengan dukungan dan juga dukungan ya tadi.
0: Makanya ini ya, kalau dengan praktek itu juga kita dapat insight baru ya, seperti itu ya Kak Linda ya.
1: Betul, jadi
0: Oke.
1: ada penelitian pendidikan yang menyatakan bahwa kita itu level pengetahuan itu yang paling rendah adalah ketika kita lihat, kemudian naik kita baca. Ya, ketika kita dengar, tapi yang levelnya paling tinggi adalah ketika kita praktik dan juga melakukan kesalahan dan mampu memperbaikinya. Nah, dari situ benar-benar powerful banget nih ketika kita benar-benar praktik, menemukan kesalahan, kemudian kita menemukan solusi dan menemukan inovasi, itu yang paling mantap.
0: Menarik, menarik, menarik, menarik, menarik, menarik. Jadi kalau itu level tertingginya ya, Kak Linda ya.
1: Iya,
0: Level
1: betul.
0: tertingginya. Ini kita nggak kerasa loh, obrolan kita udah mau 1 jam loh ini Kak Linda ini. Ini mungkin
1: Seru ya, Raya.
0: ini masih banyak sebenarnya pengen Rere ulik-ulik soal produktif dan multi talent ala Gen Z ini, karena memang Gen Z kan penuh dengan gebrakan ya Kak Linda ya.
1: Betul,
0: Cuma last
1: unpredictable gitu ya.
0: Unpredictable bener. Last question aja Kak Linda dari aku ini, pesan buat Gen Z di luar sana terkait materi atau tema kita malam ini ya, soal produktif dan multi talent ala Gen Z ini apa ini Kak Linda?
1: Baik, untuk teman-teman Gen Z dimanapun berada ya, Gen Z tidak harus bisa menjadi manusia yang bisa melakukan semuanya. Nah, jadi jadilah manusia yang mampu menggabungkan beberapa kemampuan menjadi sesuatu yang baik. Dan Gen Z saat ini jangan takut untuk mencoba banyak hal, tapi ayo kita eksplorasi sebanyak mungkin, namun harus tetap punya arah, kemudian belajar banyak hal dan praktikan dan aksi nyata ya, sehingga akan bisa berdampak. Tidak ada kata produktif dan multitalenta yang tidak berdampak. Jadi semua hasil dan hasil kerja keras itu harus bermanfaat bagi orang lain.
0: Kata kuncinya bermanfaat ya.
1: Bermanfaat bagi orang
0: bermanfaat.
1: lain.
0: Oke. Nih, dan jangan sampai ini kalian teman-teman Pro2 ya, kayak rasanya harus produktif, harus dikejar-kejar, enggak. Senyamannya ya, Kak Linda ya.
1: Semampunya,
0: semampunya. Oke.
1: Tapi harus tetap ada ini ya, hasil tadi ya.
0: Ada hasilnya gitu ya. Jadi buat teman Pro2 ya yang mungkin sekarang mencoba banyak hal, nggak perlu langsung merasa bingung atau kalau belum menemukan satu bidang yang cocok nih atau benar-benar menjadi passion, itu bagian dari eksplorasi teman Pro2, bagian dari proses. Mungkin coba pelajarin dulu, praktekkan ya, kemudian lihat mana yang benar-benar efektif atau yang buat kamu kelihatannya seru juga kayak gitu ya. Dan buat teman Pro2 ya, mungkin yang sedang merasa tertinggal ya, atau mungkin kok teman-teman yang lain merasa progresnya oke banget atau gimana ya. Ingat ya, perkembangan setiap individu beda-beda. Startnya pun beda-beda. Jadi enggak bisa selalu dilihat dari satu sisi aja ya, teman-teman Pro2 ya. Dan kalau Rere boleh pesan buat malam ini, jadilah Gen Z yang bukan cuma besi ya atau sibuk gitu ya, tapi benar-benar produktif ya. Jangan cuma ingin terlihat multi talent, tapi juga mau membangun kemampuan secara nyata dan yang paling penting memberikan dampak untuk sekitar. Seperti itu ya Kak Linda ya. Dan terima kasih banyak untuk Kak Linda ya, Kepala Divisi Prestasi Mahasiswa Unipma ya, yang sudah berbagi insight malam ini dan berbagi pengalaman ya. Siap, kita pokoknya kalau bahas soal gaji temanya banyak banget ya Kak Linda ya. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Terima kasih sekali lagi ya Kak Linda menyempatkan waktunya ya. Dan Pro2 Jaga Malam hari ini diproduseri oleh Agus Arwono, pengarah acara ada Putri Anjani, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reforma Nanda Kerere. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro2 Madiun, teman terbaik kamu.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
6: Cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya tahu kalian semua adalah aset penting tim ini. Saya ingin kita bekerja dengan suasana yang terbuka dan profesional. Saya akan meluangkan waktu untuk bertemu kalian satu persatu, mendengarkan masukan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di kantor kita.
2: Iya, Bu. Tentu kami senang Ibu sudah menjadi atasan kami dan datang membawa energi baru. Kami siap mendukung sepenuhnya.
3: Betul sekali, Bu. Stabilitas tim ini sangat penting, Bu. Tapi memang ada beberapa hal kecil yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu operasional kantor kita, Bu.
1: Bagus semangat kalian. Selain itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari kita semua.
2: Shh, Dewi.
3: Ya, kenapa, Bay?
2: Shh, jangan keras-keras.
3: Oh,
2: aku dengar Ibu Yanti atasan kita nih agak cerewet dan teliti orangnya.
3: Ya kah?
2: Iya, makanya kita harus lebih hati-hati.
3: Waduh, Bay, kalau begini proyek kita ke depan agak sulit nih.
2: Makanya itu, Wi, takutnya nih laporan proyek kita kemarin itu ketahuan.
3: Aduh, gawat nih, Bay. Oh, tapi kan kemarin itu kita bertiga ya sama si Rian kan. Nah, kalau kenapa-kenapa, kita bilang aja Rian yang bertanggung jawab.
2: Oh, benar juga, Wi. Pokoknya kita harus cepat-cepat nih bikin pendekatan ke Bu Yanti.

0: Selamat pagi Bu Yanti.
1: Pagi Dewi.
0: Ini saya bawakan kopi andalan dari kafe baru loh Bu. Saya tahu Ibu pasti butuh ekstra semangat untuk hari ini.
1: Terima kasih Dewi, kamu perhatian sekali.
0: Oh iya Bu, ini ada beberapa laporan kinerja triwulan 2 sebelumnya yang perlu Ibu lihat nih.
1: Bagus Dewi, laporan kinerja itu sangat penting. Saya juga baru mulai menyesuaikan diri dengan tim. Sejauh ini, tim terlihat solid ya.
0: Begitulah Bu, sebagian besar solid sih. Tapi sejujurnya, sebagai yang paling senior di sini Bu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu demi kelancaran kerja tim kita ke depan Bu. Ini soal Rian.
1: Rian? Pegawai yang menangani proyek desain kemarin? Kenapa dengan dia?
0: Dia memang pintar Bu.
1: Terus?
0: Tapi seringkali tidak disiplin. Dia sering terlambat, tenggat waktu mepet. Terus yang paling parah nih Bu,
1: apa itu?
0: Dia kurang punya inisiatif loh untuk membantu jika itu bukan bagiannya. Pelit. Kami semua jadi sering menanggung pekerjaannya. Kan males ya.
1: Ya, saya mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu Dewi. Ini penting untuk saya ketahui.
0: Iya Bu, memang sudah menjadi tugas saya sih untuk memastikan atasan nyaman.
1: Baik, terima kasih Dewi.
0: Sama-sama Bu.

0: rasa akan menjadi masalah di masa depan nanti, Bu.
1: Siapa?
0: Rian, Bu.
1: Oh, Rian lagi? Apa yang kamu lihat dari Rian?
0: Menurut saya nih, Bu, Rian tuh kaku, susah diajak kerjasama. Dia hanya mau mengerjakan yang dia suka aja. Bahkan gosipnya nih, Bu, gosipnya ya. Dia pernah memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik di mata atasan lama kami. Khawatirnya Bu Yanti akan terjebak juga. Dia terlihat cerdas, Bu, tapi licik, Bu.
1: Manipulasi? Itu tuduhan serius loh, Bayu. Apa buktinya?
0: Saya memang tidak punya bukti fisik, Bu. Cuma saya kan sudah lama nih di sini dan kami semua sudah tahu tabiatnya Rian. Saya ingin Ibu tahu soal ini sebelum terlambat, Bu.
1: Saya hargai kepedulian kalian. Saya akan coba menindaklanjuti hal ini. Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri.

0: Santi, tenang. Jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu harus objektif. Kamu harus bisa menjadi atasan yang bijak. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Terus, apa yang aku harus lakukan sekarang? Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Jadi begini, Rian, saya sudah melihat semua laporan kinerjamu dari tahun lalu sampai sekarang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi.
2: Baik, Bu. Soal apa ya?
0: Saya sudah mendengar beberapa masukan dari rekan-rekanmu tentang laporanmu yang terlambat, kurangnya kolaborasi, dan sikap kamu yang selalu tertutup.
2: Iya, Bu, saya mengerti. Saya tahu saya pendiam, dan itu membuat saya sering disalahpahami. Tapi saya pastikan saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Jika ada keterlambatan, itu karena saya berusaha memastikan datanya 100% akurat sebelum saya serahkan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi.
0: Tapi kamu juga sering mengkritisi tentang laporan keuangan manajemen yang kamu anggap tidak sesuai, kan?
2: Ya, betul, Bu. Saya hanya pernah menyarankan agar kita menggunakan sistem pelaporan aset yang lebih transparan dan digital, agar semua orang bisa mengakses data yang sama, jelas, dan mempercepat audit.
0: Saya juga sudah memeriksa laporan kalian. Laporan Bayu dikumpulkan tepat waktu. Laporanmu terlambat satu hari. Tapi, Bayu memiliki dua kesalahan data di halaman 3. Laporanmu nihil kesalahan. Itu luar biasa.
2: Saya hanya bekerja, Bu. Saya hanya mau memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita.
0: Baik, selain itu saya juga melihat catatan revisi. Sebenarnya, ada bagian laporan yang dibuat oleh Dewi dan Bayu yang hampir membuat proyek itu gagal karena kesalahan fatal pada perhitungan anggaran. Kamu yang menemukan dan merevisinya di malam hari.
2: Betul, Bu. Jika Ibu mencari pegawai yang bekerja cepat dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, saya orangnya. Tapi jika Ibu mencari orang yang pandai berdiplomasi, itu bukan saya.
0: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu

0: tidak sepenuhnya benar.
1: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar ya?
0: Ternyata saya hanya menjadi sasaran lobi dan manipulasi sebagian orang.
2: Saya senang ibu bisa melihat secara objektif dan tidak langsung percaya begitu saja.
0: Baiklah, saya diminta oleh manajemen pusat untuk meninjau ulang kasus-kasus sensitif di kantor ini. Termasuk kebiasaan mereka yang sering menggunakan taktik menjatuhkan rekan kerja yang dianggap berpotensi lebih baik demi kepentingan mereka.
2: Jadi, ibu sudah tahu sejak awal?
0: Iya, saya memanggil kamu bukan untuk mendengar pembelaan dari kamu, tapi untuk melihat kejujuran kamu, Rian.
2: Terima kasih, Bu. Saya sangat yakin ibu akan bisa membawa perubahan di kantor kita.
0: Sama-sama, Rian. Kita akan membersihkan tim ini mulai dari sekarang. Dan saya akan sangat menghargai jika kamu bisa membantu saya.
2: Siap, Bu.

semangat Yanti. Ini hanya awal dari sebuah karir yang panjang. Tanggung jawabmu sebagai atasan tidak hanya sebatas manajemen, tapi juga menyingkap tabir di antara bisikan dan kebenaran.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: happy too.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

berdua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

5,2 Pro 2 Rare Medium teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, jumpa lagi barengan sama aku Anjani Moy. Di pagi hari ini ya, teman Pro 2, edisi 6 Oktober 2026. So, pastinya aku bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jelang pukul 11 siang. Di hari ini teman Pro 2, tentunya aku akan menyajikan berbagai informasi dan juga lagu ya yang nantinya akan aku play ya teman Pro 2, lagu-lagu dari musisi Indonesia dan juga musisi mancanegara. Spesial buat temenin kamu di pagi hari ini tentunya. Memulai aktivitas ya teman Pro 2, semoga kamu hari ini full semangatnya. Taruh, semoga hari ini juga berjalan dengan lancar ya. Di pagi yang udah mulai terang ya teman Pro 2, tentunya aku bakal menyajikan jazz musik nanti buat kamu, buat temenin kamu siap-siap mungkin ya untuk mengawali hari ini, siap-siap ke sekolah, siap-siap bekerja gitu ya, sambil aku temenin dengan lagu-lagu yang hits pokoknya. Kemudian aku juga punya beberapa informasi yang nanti bakal aku bagikan ke kamu semua atau memproduksi di pukul 6 sampai dengan pukul 8. Masih ada sepada juga ya nanti teman Pro 2 di pukul 8 sampai dengan pukul 9. Semoga nanti aku gak sendirian ya. Biar gak ngoceh sendirian terus. Dan juga masih bakal ada sepada brem nanti barengan sama Metoro di pukul 9 sampai dengan pukul 10. Dan yang spesial teman Pro 2 hari ini nanti di pukul 10 kita bakal mengikuti ya bintang radio seleksi ketiga nih teman Pro 2 atau challenge ketiga mereka ya. Nanti kita bakal saksiin bareng-bareng pukul 10 ya teman Pro 2. Kita akan bergabung ke Pro 2 se-Jawa Timur buat menyiarkan bintang radio tingkat Korwil nih teman Pro 2. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu ya penampilan dari perwakilan Madiun. Jadi kamu juga jangan lupa vote-nya ya teman Pro 2. Dan juga aku gak bakal lupa ngingetin ya teman Pro 2, kalau kamu bisa dengerin kita gak cuma di 95,2 FM aja, tapi juga bisa streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di smartphone kamu ya, di App Store maupun Play Store, semuanya ada dan juga gratis. Kamu bisa dengerin siaran RRI dari manapun, kapanpun, dimanapun ya. Dan tentunya kita akan selalu hadir buat kamu semuanya teman Pro 2. So, gak usah kelamaan ya. Aku bakal menghadirkan jazz musik selama 1 jam ke depan teman Pro 2 buat hari kamu lebih semangat gitu ya. So, happy listening teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaiknya musanya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama untuk Pro 2, perjalanan kontingen merah putih di Asian Games IC Nagoya 2026 tuntas dengan finish di urutan ke-16 klasemen akhir. Total 39 medali berhasil dibawa pulang hingga hari penutupan pada Minggu 4 Oktober 2026 dengan rincian 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Tambang emas Indonesia bersumber dari 4 cabang olahraga yakni bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Bulu tangkis tampil sebagai penyumbang terbesar lewat torehan 2 medali emas dari sektor beregu putra dan ganda putra. Sementara itu, lifter Rahmat Erwin Abdullah mencatatkan prestasi gemilang di cabang angkat besi kelas 75 kg. Ia merebut emas sekaligus memecahkan rekor dunia lewat angkatan clean dan jerk seberat 206 kg serta total angkatan 366 kg. Dua medali emas lainnya disumbangkan oleh atlet panjat tebing dan panahan yang turut melengkapi pencapaian Indonesia di ajang Asian Games. Beralih ke informasi berikutnya, Temu Pro 2, sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo mulai diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Hujan dilaporkan telah terjadi di wilayah Kecamatan Ngebel, Bergan, dan juga Selahung. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Ponorogo menyebut kondisi tersebut belum dapat menjadi penanda bahwa wilayah Ponorogo telah memasuki musim penghujan tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan awal musim penghujan tidak hanya didasarkan pada adanya hujan selama beberapa hari. Salah satu indikatornya adalah curah hujan minimal 50 mm per desarian selama 3 desarian berturut-turut. Menurutnya, hujan yang terjadi dalam 2 hingga 3 hari terakhir belum cukup untuk menyimpulkan bahwa musim penghujan telah dimulai. Selain periode penghematan yang belum mencapai 1 desarian, curah hujan yang tercatat juga masih perlu dipantau. Untuk informasi selengkapnya, Tempo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Pro 2 terbaru teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Jenny ya di pagi hari ini teman Pro 2. Gimana keadaan kamu pagi ini? Baru juga hari Selasa ya teman Pro 2. Yang pastinya masih semangat ya. Ketawa karir karena aku sendiri belum cukup semangat nih. Oke, teman Pro 2, tentunya aku akan bikin beberapa informasi ya teman Pro 2 ke kamu semuanya terkait dengan apa aja yang bisa aku informasikan ya, yang terupdate deh ya pokoknya, yang paling update. Oh iya, kita harusnya semangat ya karena timnas kemarin menang ya teman Pro 2. Keren banget. Timnas Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 ya, usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno di kemarin malam ya. Babak pertama ini berlangsung sengit ya teman Pro 2. Indonesia menguasai permainan hingga 65%, tetapi belum bisa membobol gawangnya Thailand. Skor 0-0 ini juga menjadi hasil 45 menit pertama. Setelah istirahat di jeda ya teman Pro 2, antara babak pertama dan juga kedua, duel Indonesia dan juga Thailand juga berlangsung sengit di babak kedua. Sengit saling jual beli serangan ya, Indonesia juga mendapatkan peluang. Romeini ditarik Nicholas Nicholson hingga terjatuh di depan kotak penalti ya, kartu kuning kedua alias kartu merah untuk Nicholson. Dean James juga mengambil tendangan bebas, sepakannya menembus pagar petis dan membentur kaki Ikhlasan Run yang baru. Kiper Thailand salah langkah juga ya, kemudian gol untuk Indonesia. Keunggulan tersebut hanya bertahan 3 menit ya, tepat di menit ke-87 Thailand juga menyamakan kedudukan lewat Ikhlasan Run yang memanfaatkan bola lambung. Barisan pertahanan Indonesia ini lengah ya teman Pro 2, akhirnya kebobolan. Ya wasit menit pelit panjang ya, tidak ada gol tambahan tercipta. Skornya imbang masih 1-1. Dengan ini pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time 2 kali 15 menit. Skor imbang 1-1 ini tetap bertahan ya hingga babak perpanjangan waktu nih tuntas. Namun 2 gol tambahan terjadi di babak ekstra kedua. Thailand lebih dulu unggul 2-1 berkat gol Piradol Kemsaresmi pada menit ke-111. Gol ini tercipta lewat skenario serangan balik memanfaatkan umpan matang di kotak penalti. 5 menit kemudian ya, Elkan Bagot berhasil menyamakan kedudukan usai memanfaatkan peluang di kotak penalti. Tembakannya lebih dulu membentur mistar gawang ya sebelum akhirnya masuk ke gawang teman Pro 2. Skor imbang 2-2 bertahan hingga laga tuntas dan pertandingan pun harus ditentukan lewat drama adu penalti. Dan tentunya tim Garuda akhirnya bisa memastikan gelar juara ya setelah menang 4-2 di babak penalti. 4 eksekutor penalti Indonesia, Kevin Dix dan James Elkan Bako dan juga Saini Patyanama berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna teman Pro 2. Sementara dari Thailand hanya bisa mencetak 2 gol. Dan kemenangan dramatis ini menjadi sejarah tentunya bagi timnas Indonesia. Keren sekali ya, akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun ya, akhirnya Indonesia bisa juara ya teman Pro 2. Tentunya ini sebuah perjuangan juga yang sangat panjang ya. Tentunya kita patut bangga dan juga selalu mendukung ya sebagai rakyat Indonesia yang budiman.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Yuk segera download RRI Digital.

Judy Kay dan Anggun temu produser tampil perwasi saat mewakilkan lagu nasional setelah Indonesia akhirnya memenangkan laga final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin malam kemarin teman produser. Judy Kay ini menampilkan energi maksimal ya mewakilkan kebiar-kebiar dalam penampilannya tak lama setelah Indonesia menang dalam laga tersebut. Dengan mengenakan setelan serba putih, Judika juga membawakan lagu tersebut di panggung khusus ya. Sementara para pemain dan official bersiap untuk menerima trofi kemenangan. Setelah Judika, ada Anggun juga teman produser yang muncul dengan memimpin lagu Tanah Airku yang jadi tradisi dalam penutupan laga Timnas Indonesia. Anggun tampil dengan kebaya marun ya dengan tentunya nuansa putih juga dan suaranya diikuti 60.000 lebih penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selama Anggun bernyanyi ya para pemain Timnas Indonesia juga berkumpul dan tentunya mereka selebrasi ya teman produser atas kemenangannya. Anggun juga terlihat emosional dan juga menitikkan air mata saat membawakan lagu nasional tersebut ya. Suasana serupa juga dialami sejumlah para pemain Timnas Indonesia yang ikut bernyanyi. Timnas Indonesia akhirnya keluar sebagai juara FIFA Asian Cup ya melalui usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sepertinya momen itu sangat emosional ya teman produser, soalnya ya setelah berpuluh-puluh tahun gitu ya, kemudian juga ditutup dengan lagu Indonesia dan juga yang pastinya Anggun sendiri juga sangat merindukan mungkin ya teman produser, tapi Anggun dan Judika perpaduan yang ajib banget ya teman produser bisa menikmati penampilan mereka tentunya dengan perasaan yang bahagia ya karena Indonesia berhasil menang melawan Thailand.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Song Kang dan juga Kim So Hyun, teman berdua ini kembali dipertemukan ya dalam drama Korea terbaru berjudul White Scandal. Drama tersebut jadi proyek reuni keduanya ya setelah membintangi Love Alarm. Ingat nggak? Love Alarm dulu juga booming banget ya, teman berdua. Dilansir dari Sumpi, MBC ini mengkonfirmasi ya Song Kang dan juga Kim So Hyun sebagai pemeran utama White Scandal, dan drama ini tuh mengadaptasi webtoon dengan judul yang sama ya, teman berdua, dan juga menghadirkan kisah romansa penuh konflik. Yang penting ada romansanya ya. Konflik seberat apapun kalau ada romansanya kayaknya kita hayu aja sih. Song Kang kali ini berperan sebagai Dan Yi Hyuk, teman berdua, aktor papan atas sekaligus pewaris keluarga konglomerat generasi ketiga. Ya nggak sebenarnya nggak pengen jadi penerus keluarga dan juga berusaha menghindar ya dari perebutan kekuasaan. Nah, keinginan Jiyu ini untuk menghindari perebutan kekuasaan kemudian membawanya pada sebuah keputusan ya. Ia memilih menjalani hubungan kontrak bersama Ji Eun Sul untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, Kim So Hyun ini memerankan Ji Eun Sul, mantan aktris cilik yang kehilangan popularitasnya setelah sebuah insiden ya, teman berdua. Meskipun karirnya merosot, Eun Sul ini tetap mempertahankan keinginannya untuk kembali menjadi aktris. Nah, Eun Sul ini kemudian bekerja sebagai manajer ya, teman berdua, setelah karir aktingnya mengalami kemunduran. Dan pertemuannya dengan Ji Hyuk ini membuat keduanya berhadapan dengan masa lalu. Hubungan kontrak tersebut jadi awal dari berbagai konflik ya antara Ji Hyuk dan juga Eun Sul. Keduanya memiliki tujuan masing-masing ya ketika menjalani hubungan yang awalnya hanya dibuat untuk kepentingan tertentu. Aduh, kayaknya familiar ya sama hubungan kontrak-kontrak gini tuh berdua. Masa lalu Eun Sul ini berkaitan juga dengan sebuah insiden ya yang melibatkan Ji Hyuk. Ke hubungan mereka kemudian membuka kembali berbagai rahasia yang sebelumnya telah lama terkubur ya. Kisah tersebut membuat White Scandal tidak hanya menghadirkan unsur romansa ya, atau memperdua drama ini juga mengangkat konflik keluarga, kemudian kehidupan selebritas, dan juga rahasia masa lalu dari kedua tokohnya. Reuninya Song Kang dan juga Kim So Hyun ini jadi salah satu daya tarik utama ya dalam drama ini, teman berdua. Dan mereka berdua sebelumnya juga sudah beradu akting ya sebagai Wang Sun-oh dan juga Kim Jojo dalam Love Alarm. Dan Love Alarm sendiri ini jadi proyek pertama yang mempertemukan Song Kang dan juga Kim So Hyun ya. White Scandal kemudian mempertemukan kembali keduanya setelah 5 tahun sejak proyek tersebut berakhir. Kita nantikan ya, sepertinya seru ya teman-teman berdua. Nanti kita ongoing bareng-bareng.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.